0: PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
1: Sedang kami telusuri secara seksama, dan itu tidak untuk pengambilan berbagai alasan mana yang harus kita ikut.
2: Tapi sebagian sudah pulih?
1: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
0: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasijit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
4: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
5: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
6: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
2: When you want to iterate your project,
7: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototype di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
6: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
8: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
6: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga

0: mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfra Suter.
2: Laporan khusus.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Siddharto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
4: Give the floor to members of the council who may wish to make
5: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
3: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan

0: dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
1: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
0: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
3: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
4: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
5: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi.

0: kontribusi tersebut. Antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
3: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal, untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
2: Pendengar, kali ini kita update dulu informasi perakiran cuaca pada hari ini yang sudah kita terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Helena. Halo Kak Helena, selamat pagi.
3: Halo Kak Dian, selamat pagi Kak.
2: Apa kabar hari ini?
3: Gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah sehat. Oke Kak Helena, kita penasaran banget nih dengan perakiran cuaca Provinsi Lampung untuk seharian ini. Silakan informasinya Kak Helena.
3: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum wabarakatuh. Tabi'un. Selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 58 hingga 95%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca cerah berawan hingga berawan. Pada siang hingga sore hari, kami perakirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Kemudian pada malam hari kami perakirakan cuaca cerah hingga cerah berawan di wilayah Provinsi Lampung. Namun, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Pringsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum berawan tebal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat

Pagi-pagi ya sudah mulai banyak pastinya kegiatan yang direncanakan atau sudah mulai sibuk juga ya ibu-ibu, udah mulai nganterin anaknya sekolah atau juga pastinya sudah selesai nyiapin sarapan dan bekalnya, semua udah selesai. Sekarang waktunya juga sambil melihat pekarangan di rumah. Ih, kalau sambil lihat pekarangan bebersih terus sambil metik-metik sayur sama buah enak ya. Nih kalau misalnya kita bisa buat semisal seperti kebun kecil di pekarangan rumah, itu kayak udah jadi investasi untuk ketahanan pangan keluarga juga. Apalagi pastinya gak harus lahan luas, yang penting ada kemauan untuk ngolah dan juga memanfaatkannya. Ini yang dilakukan warga desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dengan adanya program Teras Lau. Jadi ini adalah program pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang mengajak keluarga memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman pangan, memelihara ayam dan lele, hingga mengelola sampah rumah tangga jadi pupuk organik dan pakan ternak. Aduh, cakep banget ya kan? Karena misalnya dari apa yang sudah kita makan, dari sampah rumah tangga, limbah-limbah rumah tangga, itu bisa diolah menjadi pupuk organik dan pakan ternak. Tentunya ini juga bisa untuk kita memberikan makan pada si ternak-ternak ini, dan semoga itu juga bisa membuat ternak jadi sehat. Dan nantinya juga bisa kita olah lagi lah ternak-ternak ini, atau kita jual. Nah, Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sri Mirza atau Batin Wulan, mengapresiasi langkah warga tersebut. Menurutnya pekarangan rumah bisa memberikan manfaat nyata jika dikelola secara produktif. Selain membantu kebutuhan pangan, upaya ini juga berpotensi mengurangi pengeluaran rumah tangga, sekaligus mendorong kemandirian keluarga. Karena ketahanan pangan tak selalu dimulai dari lahan yang luas, tetapi dari halaman rumah yang dimanfaatkan dengan cara yang cerdas.

Pendengar, selain ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini. Dan spesial tentunya di dialog pada hari ini, kita juga akan mengikuti Lampung Menyapa dengan tema Hari Parlemen Indonesia Refleksi Kinerja Wakil Rakyat dan Kepercayaan Publik. Bersama dengan narasumber Bapak Rico Menoza, SZP MBA, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dapil Lampung 1, dan Bapak Profesor Ariska Warga Negara, SIP, MA, PhD, Guru Besar FISIP Universitas Lampung yang akan langsung tentunya ditemani oleh presenter Ikhwan Wijaya. Jangan sampai kemana-mana, siapkan pertanyaan Anda juga untuk ikut berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp 0811-7207-909.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Kami kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam Dialog Lampung Menyapa. Spesial pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan Hari Parlemen Indonesia, refleksi kinerja wakil rakyat dan kepercayaan publik. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, dua narasumber kita pada hari ini, Bapak Rico Menoza SZP MBA selaku anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Dapil Lampung 1, dan juga Bapak Profesor Ariska Warganegara SIP MA PhD selaku guru besar FISIP Universitas Lampung. Selama satu jam ke depan kita akan dipandu bersama dengan presenter Ikhwan Wijaya, dan Anda juga bisa menyaksikan secara langsung dialog ini melalui YouTube @RRI Bandar Lampung. Selamat pagi Bapak Ikhwan Wijaya.
1: Pagi Dian.
0: Gimana hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Alhamdulillah semangat. Tentunya kita juga penasaran sekali dengan dialog kita selama satu jam ke depan terkait dengan Hari Parlemen. Dan tentunya kita juga ingin mendapatkan insight positif di dalamnya. Dan silahkan untuk dipandu selama satu jam ke depan dialog pada hari ini.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada, tabi pun.
2: Siapun.
1: Jumpa lagi kita dalam Dialog Lampung Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung edisi Kamis 15 Oktober 2026. Hari ini kita akan mengangkat topik Hari Parlemen Indonesia.

0: bagaimana kinerja wakil rakyat diukur, bagaimana masyarakat atau aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi kebijakan, apa yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap parlemen, dan bagaimana masyarakat dapat ikut mengawasi kerja wakilnya secara konstruktif. Kita akan membahasnya bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di studio RRI Bandar Lampung. Yang pertama, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Dapil Lampung 1, Bapak Riko Menoza SZP MBA, yang juga ini masih tercatat sebagai mahasiswa program S3 pembangunan Unila ini. Selamat pagi, Bang Riko. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, Bang. Ya, baik. Narasumber kita yang kedua, Guru Besar FISIP Universitas Lampung, Profesor Ariska Warganegara, SIPMA PhD. Selamat pagi, Bang.
2: Selamat pagi.
0: Sehat, Bang, ya?
2: Sehat.
0: Semangat, Bang.
2: Bang Iwan sehat ya?
0: Alhamdulillah, semangat, Bang, ya?
2: Semangat selalu, ya. Insyaallah.
0: Baik, pendengar, bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, Anda dapat mengirimkan WhatsApp di 08117207909 atau di line telepon kami di 0721269720 bersama saya, Ihwan Wijaya.
3: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Baik pendengar, kesempatan pertama saya ke Bang Riko dulu ini, Bang. Ya. Kita mulai dari momentum Hari Parlemen Indonesia. Kalau menurut Bang Riko sendiri, apa makna peringatan ini bagi anggota DPR RI dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, Bang?
1: Ya, baik. Yang pertama, terima kasih dari RRI Bandar Lampung yang sudah mengundang secara khusus karena bertepatan besok ini Hari Parlemen. Ya. Tentu ya, saya hampir sudah menjalankan amanah ini 2 tahun pada periode Oktober kemarin. Yang saya rasakan tentu bagaimana yang mewakili Provinsi Lampung, khususnya dari Lampung 1 ini, sebagai wakil rakyat ini benar-benar sebagai jembatan untuk bagaimana menyampaikan aspirasi baik yang skala daerah maupun yang skala nasional untuk disuarakan. Juga yang lebih penting bagaimana diberikan masukan kepada kementerian, lembaga, melalui apa ya, pemerintah pusat melalui kementerian lembaga yang memang kebetulan saya ditugaskan di Komisi 10. Ya. Nah tentu hal-hal ini tersampaikan ya, termasuk bagaimana kita mencari solusi. Dimana kan kita tahu secara umum kan ya seluruh jajaran pemerintah pusat ini kan mengalami efisiensi, artinya kan kita memang mengalami keterbatasan anggaran, sementara program-program yang diluncurkan oleh pemerintahan hari ini banyak dan beragam. Nah tentu ini yang menuntut kepada kita untuk mana yang menjadi prioritas daripada yang lebih penting lainnya.
0: Ya, nah DPR ini kita tahu memiliki 3 fungsi nih.
1: Ya,
0: ya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ya. Lantas bagaimana Bang Riko membagi perhatian ini ya, agar ketiga fungsi ini dapat dijalankan sekaligus namun tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat khususnya di dapil ini?
1: Ya, yang pasti kan memang pada setiap kesempatan masa sidang kan kita biasanya di awal masa sidang tuh selalu kita agenda dijadwalkan untuk mengundang kementerian lembaga yang saya katakan tadi, rapat kerja dengan para menteri.
0: Ya.
1: Tentu ya sesuai dengan semester yang berjalan, kalau sudah akhir tahun ini lebih banyak selain melakukan pengawasan ya, anggaran yang sudah berjalan di tahun 2026 ya, juga mengevaluasi mana program-program yang dirasa sudah

0: maksimal atau sebaliknya belum berjalan optimal, dan juga masih ada mungkin sisa-sisa anggaran yang bisa dialihfungsikan untuk apa yang menjadi kebutuhan. Jadi saya kira inilah tugas-tugas kita di akhir tahun ini, karena memang kita tahu kan banyak hal-hal yang terjadi. Mungkin apa direktif presiden pada saat kesempatan-kesempatan bertatap muka dengan para akademisi, dengan para leading-leading sektor lainnya, dengan pihak swasta. Kemarin juga presiden juga khusus di Komisi 10, mitra kami memberikan instruksi untuk bagaimana ke depannya seluruh pelajar, mahasiswa itu yang menjalankan aktivitas pendidikan khususnya di sekolah-sekolah negeri maupun PTN itu akan digratiskan. Nah, ini kan tentu akan menjadi satu pekerjaan yang harus disiapkan sejak awal, karena kan tentu tidak mungkin langsung di tahun ini dilaksanakan, pasti mesti dirancang bagaimana segera mungkin apa yang menjadi kemauan presiden ini bisa terlaksana.
1: Baik, saya ke Prof. Ariska ini, Prof. Tadi sudah disinggung sedikit dengan oleh Pak Bang Riko ini. Nah, kalau dari pandangan Prof. Ariska sendiri, dalam momentum Hari Parlemen Indonesia ini, bagaimana kita ini seharusnya memahami peran parlemen dalam sistem demokrasi kita di Indonesia ini seperti apa, Prof?
2: Ya, mungkin terima kasih Bang Ihwan, Bang Riko. Kita harus memulai dari, saya mengutip survei yang dilakukan Indikator misalkan ya, tahun 2026 soal tingkat kepercayaan terhadap parlemen. Memang masih melewati ambang batas threshold di atas 50%. Kalau kita lihat, 3% itu sangat percaya dengan parlemen, 53% itu cukup percaya. Artinya kalau kita gabungkan ada 56% masyarakat yang katakanlah masih cukup percaya dengan parlemen. Tapi memang yang jadi persoalan adalah seharusnya memang level kinerja ini harus terus ditingkatkan. Dalam artian kita pingin parlemen itu memang menjadi lembaga yang berfungsi secara secara maksimal dalam konteks representasi. Karena konsep parlemen itu kan sebenarnya awalnya adalah konsep representasi. Ketika demokrasi tidak bisa dijalankan secara langsung, maka muncullah wakil-wakil yang mewakili keinginan rakyat. Will of people ini atau keinginan rakyat ini yang sebenarnya harus kemudian bisa dimediasi oleh para teman-teman anggota parlemen. Sehingga kemudian apa yang menjadi kehendak rakyat itu memang adalah kehendak politik yang disalurkan dalam wadah parlemen itu, begitu ya. Sehingga kemudian kalau kita bicara soal kepentingan, seharusnya apa yang dibawa oleh anggota parlemen dalam konteks parlemennya itu sendiri adalah memang kepentingan yang diperlukan oleh rakyat. Tadi misalkan Bang Riko menyetir soal keinginan presiden untuk menggratiskan sampai level perguruan tinggi negeri. Kalau itu memang bisa diwujudkan, ya saya pikir itu akan menjadi satu hal yang sangat positif, karena bagian dari will of people itu adalah, atau keinginan dari rakyat adalah sekolah itu mesti gratis memang dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Sehingga kemudian tidak ada lagi yang namanya gap pendidikan antara urban dan rural, begitu ya. Tidak ada lagi gap anak orang kaya punya akses pendidikan yang lebih baik dan lain-lain. Jadi memang harapan kita memang parlemen bisa berfungsi sebagaimana fungsi yang selayaknya, begitu, dan kita masih bisa berharap gitu ya dengan kinerja parlemen yang lebih baik ke depannya, begitu ya. Walaupun memang survei membuktikan bahwa tingkat kepercayaan itu tidak cukup baik ya, dalam artian 56% itu kan angka yang sebenarnya sedikit saja di ambang batas threshold 50% begitu.
1: Ya, tadi disinggung Bang Riko ini terkait dengan apa tiga fungsi di DPR. Nah, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Lantas kalau menurut Prof. Ariska sendiri, bagaimana masyarakat ini dapat apa ya menilai pelaksanaan ketiga fungsi ini secara objektif, begitu Prof?
2: Pertama, memang parlemen harus membuka diri untuk mempunyai semangat transparansi dan akuntabilitas publik. Jadi setiap apa yang dikerjakan parlemen itu memang harus aksesibel, harus bisa diakses oleh masyarakat. Memang pertanyaan-pertanyaan tertentu kita sudah ada, misalkan kanal YouTube parlemen ya, yang sidang-sidang parlemen itu disiarkan secara langsung begitu. Tapi apa behind the door? Nah, behind the door ini yang kadang-kadang kita kan tidak accessible ya, masyarakat ingin melihat misalnya proses pembuatan undang-undang dan lain-lain begitu. Bagaimana masukan masyarakat terhadap undang-undang rancangan undang-undang tertentu begitu, sejauh mana begitu. Jadi memang dari sisi transparansi dan akuntabilitas ini harus menjadi PR utama dari parlemen ya, dalam hal ini terutama anggota-anggota parlemen itu sendiri, untuk bisa meyakinkan bahwa memang apa yang mereka sudah kerjakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Dan saya pikir yang kedua juga masyarakat harus aktif juga untuk memberikan masukan, memberikan koreksi, pengawasan terhadap kinerja parlemen. Jangan hanya kemudian kita berpikir pesta politik itu setiap 5 tahun sekali. Ya. Ya. Setelah 5 tahun selesai, tidak ada lagi semangat untuk mengawal, memberikan masukan gitu ya terhadap kinerja parlemen itu. Jadi memang kita berharap dari sisi masyarakat juga secara aktif bisa untuk mengawasi kinerja dari parlemen itu sendiri begitu.
1: Baik, Bang. Ya. Menyinggung ini tadi.
0: Ya.
1: Masyarakat mengawal, tapi memang masih banyak yang apa ya, ogah dalam tanda kutip ini malas begitu ya. Cuma hanya sekedar momentum 5 tahunan, datang sekali, ke TPS ya. Nyoblos sudah situ, setelah itu selesai. Nah, kalau dari Abang sendiri di khususnya di Dapil Lampung 1,
0: ya,
1: apakah juga memberikan edukasi itu kepada konstituen begitu Bang?
0: Ya.
1: Terkait dengan apa ya, fungsi masyarakat juga punya hak untuk mengawasi itu.
0: Ya, jadi memang di dalam parlemen itu sendiri, setiap anggota itu diberikan kesempatan dalam satu tahun masa sidang itu kan kita dikasih kesempatan untuk istilahnya reses ya. Hari ini pun kita sedang mengalami masa reses, artinya waktunya anggota di masing-masing dapil di seluruh Indonesia ini turun ke dapilnya untuk bertatap muka dengan masyarakat ya, untuk ya segala macam menerima aspirasi, juga mengevaluasi apa yang selama ini sudah diberikan, termasuk kalau kita di Komisi 10 kan kita diberikan satu fasilitas, artinya kita ada PIP ya, program Indonesia Pintar yang sudah dilakukan beberapa periode sebelumnya. Nah, ini kita menyampaikan pada sekolah, pada orang tua siswa, termasuk pada siswa itu sendiri ya, sampai sejauh mana, apakah yang memang mendapatkan PIP ini sesuai dengan haknya, karena kan kita kemarin juga disibukkan dengan informasi-informasi yang dikeluarkan oleh BPS terkait masalah desil kan.
1: Desil.
0: Jadi saya kira ini kan juga menjadi salah satu fungsi kita mengawasi itu, jangan sampai orang-orang yang justru berkecukupan malah mendapatkan haknya yang memang sebenarnya untuk orang-orang yang menengah ke bawah.
1: Yeah.
0: Di samping itu ya, kita rutin melakukan kegiatan-kegiatan selain dalam kegiatan reses, ada sosialisasi 4 pilar ya. Yeah. Ada yang namanya aspirasi masyarakat. Nah, ini semua bentuk-bentuk anggota DPR yang dari berbagai macam dapil ini kesempatan untuk turun ke dapil untuk bertatap muka, saling memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terupdate terkini yang sedang terjadi di pusat. Nah, jadi nah itulah saya kira kembali lagi kepada masyarakat, kan tentu masyarakat bisa menilai mana anggota-anggota parlemen yang memang selama ini dari rakyat, artinya memang dia berasal dari dapil, karena ya kita tidak menutup mata, karena banyak ya termasuk dari Lampung sendiri ya masih ada orang-orang yang mungkin ya quote-unquote jarang ke Lampung atau tidak punya tempat di Lampung, sehingga ya mungkin dia untuk pada saat kesempatan-kesempatan ini ya bisa dibilang pada saat menjelang masa pemilihan aja baru kembali ke dapilnya ya. Jadi saya kira inilah yang juga perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat ya, benar-benar memilih wakilnya yang mereka kenal gitu loh.
1: Nah, kalau bicara aspirasi tadi, Ketua, ini tadi disinggung banyak begitu ya, yang sudah disampaikan, apalagi ini momentumnya reses.
0: Ya.
1: Nah, kalau dari ini kan Dapil Lampung 1 ini ada beberapa kabupaten begitu. Nah, persoalan masyarakat Lampung ini yang menjadi perhatian Bang Riko sendiri dalam menjalankan tugas di parlemen ini sebetulnya apa begitu di dapil, khusus di Dapil Lampung 1?
0: Ya, saya kira kan berangkat tadi yang apa yang saya awal saya sampaikan. Secara keseluruhan kan ini daerah ini baik provinsi maupun kabupaten kota kan memang mengalami apa, mengalami satu tantangan dalam hal keterbatasan anggaran ya.
1: Baik.
0: dengan adanya itu kita terus menyampaikan ke pusat, alhamdulillah mudah-mudahan di tahun 2027 ke depan ini transfer keuangan daerah akan ditambah diperlonggar ya, mudah-mudahan ya gubernur, bupati, wali kota lebih bisa menjalankan janji-janji politiknya, termasuk apa yang menjadi prioritas di setiap kabupaten kan tentu tidak sama. Termasuk yang menjadi tolak ukur kita juga menerima, tidak hanya kita mengunjungi ke dapil, tapi kita, saya juga membuka pintu dari kabupaten yang memang ingin menyampaikan aspirasinya. Kita ada tempat disiapkan dari fraksi untuk menampung segala macam apa yang menjadi persoalan, baik terkait menyangkut masalah undang-undang, termasuk masalah P3K. Ini juga salah satu persoalan yang favorit, karena kan menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk yang ada di Lampung. Ya ini sedikit demi sedikit kita juga sudah menyampaikan, karena memang mitra kita di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, yang seperti sudah pernah saya sampaikan ke Mbak Ikhwan juga, di 2027 ini mudah-mudahan mereka yang sudah penuh waktu ini diberikan kesempatan untuk menjadi PNS. Nah sebaliknya yang paruh waktu ini, mereka otomatis bisa menjadi P3K penuh waktu. Gitu.
1: Baik, Prof. Ini tadi kalau kita lihat pemaparan atau yang disampaikan Bang Riko yang tadi kan turun ke masyarakat, menyerap aspirasi di, khususnya di dapil. Kalau menurut Prof. Ariska sendiri, mengapa hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakili ini menjadi salah satu unsur penting dalam menilai kualitas demokrasi?
2: Ya, sebenarnya begini, jadi dengan sistem proporsional terbuka suara terbanyak itu, sebenarnya ada peluang untuk anggota parlemen yang terpilih itu lebih dekat dengan konstituennya, karena memang logikanya adalah suara terbanyak, begitu ya. Jadi nomor urut juga tidak menjadi faktor yang dominan, kecuali memang sistem yang lama proporsional tertutup. Nah artinya memang ada peluang sebenarnya dengan model proporsional terbuka ini, kedekatan konstituen dengan anggota parlemen yang terpilih itu menjadi lebih engagementnya ya, political engagementnya itu lebih kuat begitu. Nah memang yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa political engagement itu tidak maksimal. Nah ini kan pertanyaannya. Contoh sederhana misalkan dulu soal infrastruktur jalan ya. Berkali-kali anggota DPR itu sudah melakukan reses begitu ya. Tapi seperti ini tidak tergugah. Once seorang anak muda YouTuber yang mempublish itu lewat YouTube-nya, lewat media sosialnya, itu kemudian direspon oleh Presiden Jokowi waktu itu. Artinya kan apa? Artinya memang harus diakui memang hal-hal reses yang dilakukan itu masih belum maksimal untuk menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan eksekusi program. Dan ini memang jadi catatan begitu. Dan saya pikir begini, ini bukan hanya problem di parlemen kita ya, di banyak negara juga. Dalam konteks representativeness memang banyak problem juga. Jadi buat saya sekarang yang paling penting adalah asal ada progres yang positif gitu ya, dari hari ke hari begitu. Saya pikir ini menjadi satu hal yang harus menjadi target utama begitu ya. Kalau kita pingin mewujudkan will of people itu atau kehendak rakyat menjadi satu program pemerintah yang bisa dieksekusi begitu ya, jadi menurut saya kita harus melakukan, ya itu tadi yang saya katakan, ada masyarakat yang secara aktif untuk mengawal terus. Jadi misal begini, ketika mereka melakukan proses, apa yang dijanjikan, ya kan, proses janji itu yang kemudian harus dikawal begitu, sampai mana progresnya begitu. Nah kita belum ada satu mekanisme untuk melihat atau mengukur sejauh mana janji-janji reses yang dilakukan oleh anggota parlemen itu progresnya sejauh mana. Dan itu yang saya pikir tadi, kita hanya sebagai simbolik aja, melihat reses itu sebagai satu simbolik, tidak masyarakat belum bisa melakukan kontrol sejauh mana hasil reses itu dieksekusi oleh para anggota parlemen, dan ini mekanismenya harus dibuat begitu. Sehingga kemudian apa yang ketika anggota parlemen turun ke bawah melihat problem di masyarakat, itu problem itu bisa dikawal sampai pada eksekusi program apa yang akan dibuat untuk mengatasi persoalan itu. Jadi jangan hanya sekedar politik of simbol aja, ketemu masyarakat, ngobrol, menampung aspirasi, kemudian
1: foto-foto,
2: selesai di situ gitu ya. Masyarakat juga tidak bisa kontrol progresnya sejauh mana, dan kita mau ada mekanisme itu. Dan saya pikir yang paling utama yang harus kita dorong adalah bagaimana masyarakat juga bisa terlibat aktif. Ya jadi ada proses-proses pengawalan dari hal-hal yang dilakukan itu.
1: Kalau menurut Prof. Ariska sendiri, bagaimana konsep representasi menjelaskan tanggung jawab anggota parlemen terhadap masyarakat yang memilihnya ini tadi, kalau kaitan dengan yang disampaikan tadi?
2: Ya, kalau dalam sistem demokrasi kita kan sudah jelas ya. Jadi kita membagi dalam beberapa dapil. Di setiap dapil itu kemudian ada anggota parlemen yang terpilih gitu. Jadi bagaimana mekanisme tanggung jawab publik anggota parlemen yang terpilih dapil, ya memang mau tidak mau anggota parlemen yang terpilih dapil tersebut harus mengurusi tanda kutip dapil tersebut, begitu ya. Seperti Bang Riko misalkan, Bang Riko dari dapil 1, memang mau tidak mau beliau harus fokus untuk mengurusi dapil 1 instead of mengurusi dapil 2, begitu kan? Dapil 2 ada anggota parlemen lain yang mengurusi, begitu. Hanya saja memang Bang Iwan yang jadi persoalan kita tadi, mekanisme untuk mengawal proses reses ini menjadi program, sejauh mana eksekusinya berjalan dan lain, ini yang memang belum ada ya, sehingga kemudian masyarakat itu hanya bisa ikut di proses dialognya saja, tapi sampai proses implementasi apa yang harus dilakukan, apa solusinya, itu kita tidak aksesibel lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan, sehingga kemudian seolah-olah hanya yang Bang Iwan katakan tadi, hanya simbol aja, hanya sekedar ketemu masyarakat, ngobrol dan lain-lain begitu. Padahal sebenarnya A to Z harusnya ada mekanisme yang bisa transparan dan lebih akuntabel gitu ya, baik oleh anggota parlemennya dan oleh masyarakat sendiri begitu.
1: Baik, baik Bang Riko dan Prof. Ariska, kita menarik ini bincang-bincang kita, namun sebelum kita lanjutkan kita jeda terlebih dahulu.

0: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan kembali bincang kita masih bersama anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Dapil Lampung 1, Bapak Riko Menoja SZ PMBA dan juga Guru Besar FISIP Universitas Lampung Profesor Ariska Warganegara SIP MA PhD. Namun sebelum kita lanjutkan ini ada tampaknya ada penelpon yang masuk. Selamat pagi RRI.
1: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi.
0: Ya, dengan siapa? Di mana ini?
1: Ya, dengan ini Pak, saya Marta, saya dari Pesawaran.
0: Ya, silakan.
1: Ya, terima kasih. Saya mau tanya ke Pak Riko Menoja ya, Pak, izin. Ya, terima kasih Pak. Baik, begini, bagaimana DPR RI Pak ya ini memastikan kebijakan atau program yang sedang dijalankan ini terlaksana dengan baik, kemudian juga bisa tuntas dan pastinya memihak kepada rakyat seperti itu. Ya, sekian Bapak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dari Marta ini di Pesawaran nampaknya ini mahasiswa atau pemuda ini sepertinya remah mahasiswaranya ini. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi ya. Bang Riko, ya. Silakan Bang.
2: Baik, terima kasih Mbak Marta atas masukannya. Yang pertama, saya kira tentu yang menjadi tolak ukur itu tentu ya berdasarkan aspirasi ya. Jadi ya, karena memang disampaikan langsung, baik melalui forum resmi seperti yang tadi saya katakan apa reses pada saat pertemuan-pertemuan kunjungan, entah itu sosialisasi empat pilar atau dari mitra kementerian lembaga juga ada program-program yang bertatap muka dengan masyarakat, itu bisa disampaikan. Ya. Nah, tetapi tentu untuk lebih mengetahui secara persis bagaimana selesainya usulan itu bisa berjalan, ya tentu harus proaktif juga yang menyampaikan aspirasi tersebut. Yang seperti saya katakan tadi, usulan-usulan yang selama ini saya beberapa bulan ini ditugaskan di Komisi 10 yang memang kebetulan mitranya di terkait menyangkut masalah pendidikan ya, ini sudah saya lakukan. Saya sudah mengundang beberapa stakeholder-stakeholder bidang pendidikan khususnya sekolah termasuk di Pesawaran untuk kita sampaikan program-program tersebut dan alhamdulillah ini sudah mendapatkan jawaban apa yang mereka usulkan terkait menyangkut masalah apa revitalisasi gedung-gedung sekolah yang dianggap perlu mendapatkan bantuan pusat yang tidak terserap melalui anggaran daerah ya, jadi ini sudah berjalan dan alhamdulillah ini sedang berjalan, artinya di dalam tahun ini akan dilakukan pembangunan yang mudah-mudahan ini salah satu bentuk respon supaya bisa masyarakat itu menilai apakah anggota parlemen tersebut menjalankan fungsinya dengan baik sejak usulan awal sampai dengan realisasi itu terjadi.
0: Ya baik, masih ada penelpon ini sepertinya. Halo, selamat pagi RRI.
3: Selamat pagi.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Saya Rangga dari Metro.
0: Rangga, Metro. Ya, silakan.
3: Ya, izin mau nanya sama keduanya sih, Bang. Jadi mau tanya, saya sebagai mahasiswa nih memandang kepercayaan publik yang saat ini kan menurun nih, melihat kebijakan yang dibuat masih dilakukan secara tertutup juga. Sedangkan masyarakat juga perlu dilibatkan untuk tahu. Apakah parlemen sendiri membuka ruang khusus untuk masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta dapat mengakses keterbukaan publik dari kinerja parlemen? Itu sih Pak.
0: Baik, terima kasih Rangga di Metro. Mungkin bisa langsung ditanggap ini.
2: Ya, terima kasih Mas Rangga. Bang Riko. Jadi kalau saya kira kan sekarang kalau kami di fraksi Partai Golkar ya, itu diminta semua anggota parlemen baik di tingkatan pusat DPR RI provinsi maupun kabupaten kota itu diminta selain aktif untuk menyerap aspirasi masyarakat yang tadi saya katakan kan kita ada kalau di DPR RI itu ada apa aspirasi masyarakat ada sosialisasi empat pilar ada reses ya kalau di provinsi itu kalau nggak salah kabupaten kota itu ada PPIP itu kan semua sarana prasarana yang diberikan dari pemerintah untuk menemukan konstituen, bertemu dengan konstituen. Di samping itu secara personal masyarakat juga bisa melihat kegiatan anggota parlemen itu melalui media sosial. Entah itu Facebook ya, entah itu Instagram atau juga mungkin TikTok. Karena memang kami juga mendapatkan penilaian dari fraksi khususnya Partai Golkar kalau misalnya hal-hal tersebut tidak berjalan dengan baik termasuk saya sendiri ya. Ya hampir setiap waktu, setiap hari, apapun kegiatan saya yang dikaitkan dengan kegiatan yang memang untuk mengemban amanah, menjalankan tugas sebagai amanah rakyat ini, tentu ini saya expose dalam bentuk kegiatan-kegiatan di sosial media. Tetapi memang kembali lagi ya kadang-kadang tergantung anggota itu sendiri, bagaimana keaktifan dia bertatap muka, ada juga mungkin yang melalui timnya ya. Yang pasti kan kita berjenjang. Kalau memang ingin menyampaikan aspirasi, kita juga ada anggota fraksi di kota metro. Kemudian kalau tidak bisa dilakukan dengan kemampuan APBD di kota, berjenjang ada juga yang mewakili kota metro untuk duduk di DPRD provinsi. Sebaliknya juga kalau memang tidak bisa dilakukan APBD provinsi, ini kita gunakan dengan apa yang fasilitas yang diberikan APBN melalui anggota DPR RI yang mewakili Lampung 1. Saya kira itu.
0: Baik. Bagaimana? Nah, ini saya ke Prof. Ariska ini. Tadi disampaikan ini pertanyaannya kaitan dengan aspirasi dan seterusnya. Nah, kalau pandangan Prof. Ariska sendiri, apakah kehadiran anggota DPR di Dapil begitu, ini sudah cukup menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat ini telah terwakili? Indikatornya apa yang perlu dilihat secara lebih jauh begitu,
4: Prof? Ya, itu tadi Bang Ihwan yang jadi persoalan, memang sudah ruang menampung aspirasi sudah dibuka, baik oleh fraksi, oleh partai, oleh anggota, individu anggota parlemen sendiri begitu ya, misalkan dengan rumah aspirasi dan lain-lain begitu ya. Tapi memang proses mengontrol sejauh mana aspirasi itu kemudian, ini kan ada istilah dalam sistem politik, ada artikulasi, ada agregasi. Ada artikulasi, ada agregasi kepentingan. Nah, proses menampung kemudian memilah mana yang dimasukkan dalam sistem politik untuk dieksekusi. Nah, pada proses menampung memilah itu sudah, saya pikir sudah banyak cara dilakukan. Saya katakan tadi, fraksi punya, setiap anggota DPR juga punya ide masing-masing ya, ada yang rumah aspirasi, ada yang mendatangi masyarakat, ada yang lewat sosial media dan lain-lain. Tapi untuk mengontrol sejauh mana hasil ini kemudian dieksekusi, sejauh mana jawaban terhadap masalah itu, program apa yang akan dibuat. Nah, ini kan kita enggak bisa akses nih. Ini yang menjadi persoalan. Jadi tahap pertama tapi tahap kedua dan tahap ketiganya kita menjadi blank nih. Jadi masyarakat tidak bisa mengontrol sejauh mana hasil reses itu dieksekusi, misalkan menjadi program. Sejauh mana hasil reses itu direspon. Itu mekanisme kontrol itu yang belum ada di masyarakat begitu. Memang sebenarnya kalau di negara-negara maju, ketika political awareness dari masyarakatnya itu sudah tinggi, mereka kan ambil inisiatif itu. Misalkan mereka punya ide, ide tertentu, terus kemudian tidak lama tidak dieksekusi, mereka kan ambil inisiatif untuk misalkan mengadakan protes sosial dan lain-lain. Tapi kan di masyarakat kita tidak bisa berharap bahwa semua masyarakat punya pandangan-pandangan yang progresif seperti itu begitu. Jadi buat saya mungkin ada baiknya juga di samping mekanisme membuka aspirasi, menampung aspirasi masyarakat, progres mengontrol progresnya sejauh mana program itu kemudian dieksekusi. Nah, ini juga mungkin tahapan-tahapan ini juga harus bisa dikasih akses kepada masyarakat begitu untuk melakukan kontrol begitu. Tidak hanya di tahap awal ini saja begitu.
0: Nah, kalau bicara seperti itu, lantas seberapa penting begitu menurut Prof. Ariska komunikasi dua arah ini antara anggota DPR di Dapil dan konstituen dalam membangun keterwakilan yang tadi disampaikan?
4: Ya, kalau masyarakat di konstituennya itu aktif, mereka terus berdialog dengan para anggota DPR atau anggota parlemen yang mewakili Dapil mereka begitu. Cuman kan tidak semua masyarakat punya semangat atau punya ide untuk melakukan dialog secara langsung yang lebih intensif dan lain-lain. Sehingga menurut saya mekanisme formal dari negara disediakan begitu. Jadi tidak hanya misalkan dalam konteks tempat, dalam masyarakat urban mungkin awarenessnya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat rural. Tapi yang jadi persoalan, tidak semua orang hidup dalam di lingkungan yang urban, banyak juga yang di lingkungan rural. Sehingga kita melihat bahwa politik itu ya bisnis as usual, setiap 5 tahun sekali. Jadi masyarakat tidak tahu nih, mengisi 5 tahun ke depan itu harusnya terus dikawal prosesnya. Jadi bukan hanya setiap 5 tahun pesta usai begitu. Proses ini harus diisi juga begitu.
0: Baik, pendengar, ini ada telepon yang masuk ini. Selamat pagi RRI.
5: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Saya Nisa dari saya mahasiswa di Bandar Lampung.
0: Di Bandar Lampung.
5: Izin bertanya,
0: Bapak. Silakan.
5: Prof. Ariska.
0: Iya.
5: Kalau dari segi akademisi, Bapak, bagaimana sih cara mengembalikan rasa percaya masyarakat ya, terutama mahasiswa dari kebijakan DPRD begitu? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Nisa. Mungkin langsung bisa ditanggapi, Prof. Ini banyak sepertinya yang menarik ini mahasiswa-mahasiswa ini.
4: Silakan. Iya, saya pikir gini, yang menjadi persoalan sekarang, both side-nya harus menjalankan fungsinya. Anggota DPRD, DPR, RI harus menjalankan fungsi, termasuk DPD RI harus menjalankan fungsi tugas pokok dan fungsinya begitu, masyarakat juga harus bisa mengawasi begitu. Jadi kalau masyarakat juga secara tidak aktif mengawasi, maka prosesnya ini tidak akan bisa jalan. Jadi dua side ini, dua sisi ini, baik masyarakat maupun anggota DPR-nya harus bisa saling bergerak bareng begitu. Jadi kalau yang satu terlalu dominan yang DPR saja begitu, masyarakat tidak melakukan kontrol, dia juga tidak akan bisa maksimal gitu. Jadi dua mekanisme, dua sisi ini harus jalan begitu. Baik dari sisi masyarakatnya maupun anggota dewannya.
0: Ya, baik. Pendengar ini masih ada yang ingin berinteraksi. Selamat pagi RRI. Halo.
6: Halo, selamat pagi.
0: Ya, dengan siapa?
6: Saya Sari dari Bandar Lampung.
0: Ya, silakan, Sari.
6: Untuk Pak Riko Menoza, izin Pak, izin bertanya sebagai anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1 nih. Bagaimana Bapak memastikan aspirasi masyarakat Lampung tersampaikan di tingkat pusat?
0: Iya.
6: Udah.
0: Itu aja, Mbak.
6: Itu aja, Pak.
0: Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi ini, Bang Riko.
2: Iya, terima kasih, Mas Ari. Jadi kan saya kira tadi sudah di awal saya sampaikan, mungkin ini hampir sama dengan pertanyaan Mbak Marta ya.
0: Iya.
2: Ya, jadi memang untuk memastikan apa aspirasi yang disampaikan sampai dengan selesai direalisasikan, tentu kan ya masih balik-balikan kepada personal itu sendiri, bagaimana keinginan dia untuk bisa menyelesaikan tugas, karena kan aspirasi itu kan adalah bagian daripada tugas yang bisa disampaikan. Tetapi ya, saya katakan tadi, kita ini kan ada apa, batasan-batasan yang memang diberikan, ada kewenangan-kewenangan yang diberikan dari fraksi, dari masing-masing partai untuk melakukan komunikasi dengan mitra. Ya, seperti yang tadi saya katakan di awal, kalau saya hari ini ditugaskan di Komisi 10 yang mana mitranya Kementerian Pendidikan Dasmen maupun Saintek, juga Kementerian Pemuda Olahraga. Tetapi kalau ada menyangkut aspirasi untuk kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan kah, atau di bidang apa, infrastruktur pekerjaan umum, tentu ya kami memerlukan waktu yang cukup, lebih lagi, karena kan kalau itu kan memang mereka juga mitra-mitra sudah kenal, sudah familiar dengan kami, mungkin kami juga tidak memerlukan waktu lama untuk menghubungi melalui telepon kan. Sebaliknya kalau ada mitra komisi yang lain kan tentu kita mesti mencari kawan satu fraksi atau kawan yang memang selama ini kita bisa berkomunikasi dengan baik untuk meminta bantuan gitu. Jadi memang hal-hal itu yang memang harus juga dipahami, nggak semua anggota DPR bisa melakukan segalanya kan gitu. Kan apalagi kan kami memang ya sifatnya kan kolektif, kolegial, bukan seperti kepala daerah langsung instruksi telepon, mungkin bisa sesegera mungkin direalisasikan sepanjang ada program dan anggaran. Tetapi kalau anggota DPR kan ya sebatas menghubungi, kalau memang mereka tindak lanjut, mereka bisa menghubungi balainya terkait masalah infrastruktur, mungkin balai yang ada di Lampung, mereka juga segera turun tim. Jadi begitu prosesnya. Tapi yang pasti sepanjang itu yang ada di tugas kami di Komisi 10, saya berikan contoh, kita sudah mengundang mitra-mitra yang memang berhubungan, stakeholdernya pendidikan, tetapi ya alhamdulillah ini yang sepanjang memenuhi syarat dari kementerian, mereka sudah akan melaksanakan pembangunan revitalisasi di beberapa sekolah, termasuk tadi di Pesawaran dan di beberapa di kabupaten lainnya.
0: Ini Bang, tadi ada pertanyaan dari Nisa mahasiswa ini Bang.
2: Oh ya?
0: Ini apa begitu ya, upaya dari anggota DPR ya, khususnya di Bang Riko sendiri, untuk meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat begitu?
2: Ya, sering-sering melakukan komunikasi, saya kira kan kita dibuka, yang saya katakan tadi, ada sosial media, saya juga terbuka kalau memang ada hal-hal yang saya rasa bisa saya lakukan, saya langsung respon. Kalau yang memang memerlukan waktu juga tentu saya respon ya. Sebisa mungkin kita terbuka secara transparan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang menjadi urgent prioritas. Ya, di samping itu saya katakan tadi ya, masyarakat juga harus juga care juga tadi apa yang kata Prof Rizka tadi. Jangan pada saatnya nanti memilih orang-orang yang tidak tahu asal-usulnya, itu kan kita pengen bagaimana yang mewakili daerah ini benar-benar orang yang familiar di sekitar wilayah kita. Jadi pada saatnya kita membutuhkan mereka, enak diajak kerjasama, juga ya masih bisa diharapkan lebih besar. Ini kan tugas-tugas kita kan orang-orang yang memang bisa membuat apa yang apa program-program di pusat itu bisa sampai ke daerah. Kira-kira begitu.
0: Baik, saya ke Prof. Ariska ini. Tadi di awal kita singgung bahwa 56% begitu ya tingkat kepercayaan publik. Nah, jika kepercayaan publik ini perlu diperkuat atau ditingkatkan begitu, Prof. Perubahan apa yang harus dilakukan oleh parlemen, baik dari sisi kelembagaan maupun perilaku anggotanya sendiri,
4: Prof. Ya, memang sekarang yang jadi hal yang menarik untuk kita diskusikan secara umum ya. Kami sebenarnya sedang mendorong 3 hal reformasi ya. Dan ini relevan dengan apa yang Bang Ivan tadi tanyakan. Kita sekarang di Asosiasi Program Studi Ilmu Politik itu sedang mendorong 3 hal untuk dilakukan segera. Pertama adalah reformasi sistem pemilu, kedua perbaikan tata kelola pembiayaan kampanye, dan yang ketiga adalah perbaikan tata kelola partai politik begitu ya. Nah, 3 hal ini sebenarnya menjadi problem mendasar kenapa memang ada stagnasi dalam demokrasi kita hari ini. Termasuk juga saya pikir partai politik itu harus mendorong kader-kader yang terbaik untuk menjadi anggota DPR begitu, DPRD, DPR begitu ya. Kenapa? Karena memang dalam konsep representasi itu memang kita perlu the best one untuk mewakili begitu, untuk menjadi wakil begitu. Kalau yang disinggung Bang Rico tadi misalkan harus ada mekanisme internal yang jelas dalam proses kandidasi setiap anggota DPR. Ya, jadi jangan hanya kemudian dekat, jangan hanya kemudian dia punya modal besar gitu. Tapi kemudian pemahaman terhadap daerahnya masih kurang, misalkan pemahaman terhadap fungsi tugas dan tupoksi sebagai anggota DPR juga masih belum paham begitu. Nah, ya hal-hal seperti ini, dan memang mekanisme internal partai itu harus lebih transparan. Siapa-siapa saja yang harus didorong menjadi kandidat gitu ya. Jangan sampai kemudian kita seperti mendorong bayi yang baru lahir gitu. Karena kita maunya anggota DPR ini bisa berfungsi dengan maksimal, dan bagaimana fungsi maksimal itu ya sosok yang memang memahami kondisi daerah, memahami tupoksi, memahami apa yang harus dikerjakan, termasuk juga dia punya semangat untuk apa ya, transparan dan akuntabel terhadap publik, terhadap kerja-kerja yang sudah dilakukan selama ini. Kan itu tadi politik of simbol saja, reses dilakukan tapi masyarakat tidak punya akses. Ini progresnya sudah sampai sejauh mana nih, kira-kira seperti itu bagaimana?
0: Baik, mungkin ke Bang Rico nih Bang. Kritik terhadap parlemen ini sering disampaikan melalui medsos. Ada aksi turun ke jalan di gedung apa ya parlemen begitu. Nah, bagaimana Bang Rico menyikapi kritik ini dan membedakan masukan yang perlu ditindaklanjuti dan informasi yang belum terverifikasi begitu?
2: Yang pasti ya kalau bicara kantor parlemen itu ya saya kira kita orang awam aja melihat itu kantor sudah berulang kali mengganti bangunannya dengan bangunan-bangunan yang lebih kokoh, karena memang sering menjadi tempat orang-orang yang menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat ya, termasuk juga ya kota NK juga banyak juga yang terselubung. Jadi saya kira ini masih menjadi apa ya, masih menjadi persoalan yang memang perlu terus dilakukan. Dalam hal ini masyarakat bebas, terutama yang kita sering mendengarkan menyangkut masalah apa hajat hidup orang banyak seperti buruh ya, seperti tenaga pendidik yang guru dan lain sebagainya. Ini saya kira ini hal-hal yang wajar, tetapi ya kadang juga masyarakat ini banyak yang juga disusupi oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sesaat. Jadi Saya harapkan ini benar-benar bisa memilah antara apa yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak, yang menjadi kepentingan masyarakat. Saya kira DPR tidak pernah berhenti untuk menerima aspirasi apapun bentuknya, termasuk juga kan pada saat setiap pembahasan undang-undang ini, yeah, kebetulan saya juga di salah satu anggota badan legislasi, kita selalu membuka ruang untuk bagaimana masyarakat menyampaikan masukan-masukan. DPR yang periode sekarang ini lebih peka terhadap meaningful participation, jadi benar-benar dibuka ruang supaya kalau ada hal-hal yang dianggap kurang pas, yang tidak setuju sekalipun, ini benar-benar bisa disampaikan melalui ruang-ruang yang disiapkan oleh badan legislasi sebelum itu menjadi rancangan undang-undang.
0: Baik, Bang Riko dan juga Prof. Ariska, kita sudah ada di penghujung waktu ini dialog. Namun saya, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement. Mungkin saya mulai dari Prof. Ariska singkat. Apa yang ingin disampaikan pada momentum Hari Parlemen Indonesia ini, silakan.
4: Ya, saya pikir memang begini. Jadi memang harus ada progres perbaikan dalam konteks menjadi lembaga representasi yang memang mewakili will of the people gitu, ya, keinginan masyarakat. Dan kalau kita lihat angka kuantitatif 56% begitu ya, artinya masih banyak PR yang harus dikerjakan. Baik. Untuk memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar. Dan saya pikir kalau semua anggota DPR, DPD, ya, DPRD menjalankan tupoksinya dengan benar, mewakili suara rakyat, saya pikir kepercayaan itu ke depan akan bisa jauh lebih baik. Dan kita harus optimis. Baik. Karena bangsa ini harus punya optimisme untuk menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya.
0: Baik, silakan Bang Riko, terakhir harapannya ke depan.
2: Saya kira tugas DPR tidak mungkin dijalankan hanya cukup dengan sekelompok orang, tanpa bentuk partisipasi juga dengan masyarakat di Lampung khususnya. Tentu kami juga mengharapkan semua masukannya, semua saran-sarannya, termasuk kritik-kritikannya, ya, termasuk baik itu perorangan maupun DPR-DPR yang mewakili anggota fraksi. Tetapi ya khususnya saya tetap seperti apa tadi menegaskan apa kata Bang Ariska, kita ingin bagaimana dengan wakil-wakil rakyat yang duduk ini bukan ingin malah menyulitkan eksekutif, tetapi justru ingin membantu, kan, kita lebih fleksibel, lebih tidak protokoler. Kita ingin bagaimana yang memang rutinitas kita ke daerah, kita di pusat, kita lebih tahu persis, lebih cepat tahu mana program-program yang akan dilaksanakan khususnya di daerah. Tentu ya kita juga berlomba-lomba untuk bagaimana merebut anggaran itu bisa masuk ke dapil masing-masing.
0: Baik, terima kasih Bang Riko Menoza, SCDP NBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar dari Dapil Lampung 1, dan Profesor Ariska Warganegara, SIP MA PhD, Guru Besar FISIP Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktunya hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, demikian Dialog Lampung Menyapa Pro 1 RRI Bandar Lampung edisi Kamis 19 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ikhwan Wijaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial dan juga menjadi perhatian para netizen ya, terkait dengan unggahan di media sosial Facebook. Isinya mengklaim ada kontak pendaftaran umroh gratis dari Kementerian Agama lewat aplikasi WhatsApp. Waduh, jadi gampang banget lewat WhatsApp langsung ada nih kontak pendaftaran umrohnya gratis. Ya pasti yang gak mau, tapi faktanya klaim tersebut tidak benar ya pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id, nomor kontak pada unggahan sama sekali tidak berhubungan dengan Kementerian Agama. Dan melansir dari kemenak.go.id, diketahui bahwa Kemenak tidak pernah juga membuka pendaftaran haji maupun umroh gratis. Melalui akun Instagram resmi Kemenak, yaitu @kemenak_ri, pihaknya menjelaskan bahwa nomor WhatsApp center resmi dari Kemenak adalah 0811-8010-3146. Jadi selain dari itu, bisa dipastikan bukan dari Kemenak ya pendengar. Yuk kita langsung menjadi tentunya masyarakat yang cerdas bermedia, jangan sampai kita terlalu latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar siapa nih yang sudah mulai aktivitasnya ya, terutama lagi kerja gitu, tapi kayak bingung mau mulainya dari mana. Kadang-kadang suka gitu gak sih, suka yang kayaknya tuh udah semangat mau berangkat kerja, tapi giliran udah duduk di depan komputer, udah di kursi kerjanya, tapi bingung mau mulai dari mana. Terus juga kayaknya nih kurang fokus karena tadi malam begadang. Aduh, memang ya namanya kurang tidur itu bikin cepat lupa. Terus gimana dong, ada sebenarnya trik yang bisa kita lakukan supaya bisa bantu kita kembali fokus. Salah satunya dengan olahraga 20 menit. Kok bisa? Jadi memang ada sebuah penelitian nih pendengar dari McGill University Kanada yang melibatkan 54 orang dewasa muda. Ini menemukan bahwa olahraga ya itu bisa banget untuk membantu meningkatkan daya ingat. Nah, meski begitu ya, olahraga bukan berarti langsung menggantikan waktu tidur yang cukup. Jadi kayak tetap harus istirahat juga. Nah, tapi pastinya dengan adanya olahraga ini bisa membantu untuk fokus kamu bisa kembali lagi. Jadi kalau semalam kurang tidur, sempetin gerak yuk atau olahraga ringan deh sesuai kondisi tubuh. Apakah dengan jalan ringan, jalan santai di halaman kantor, lihat yang hijau-hijau, yang wangi-wangi gitu kan. Tapi jangan sampai jadiin begadang sebuah kebiasaan. Ingat, olahraga bisa bantu otak tetap bugar, tapi tidur cukup tetap jadi kunci supaya ingatan tidak mudah kabur juga.

0: sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Eh, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

memang ya untuk menjadi sebuah wilayah yang sejahtera itu diperlukan stimulus yang tepat. Tentunya ini adalah dukungan dari pemerintah, kemudian juga aparat desa, dan juga pastinya gotong royong antar masyarakat. Hal ini juga yang disampaikan oleh Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Batin Wulan, saat mencanangkan program Desa Tapis di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada 13 Oktober lalu. Programnya bertema kesejahteraan keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas yang mendorong penguatan 10 program pokok PKK. Kemudian juga ada pengembangan keterampilan, pemanfaatan potensi lokal, serta kemandirian ekonomi keluarga. Dan Batin Wulan juga menegaskan, keberlanjutan ini jadi hal penting. Jadi gak cuma hanya di hari itu, tapi di follow up terus-menerus. Kader PKK juga diharapkan terus mendampingi masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan berbagai pihak terkait. Lewat Desa Tapis, keluarga diharapkan semakin mandiri, mampu mengembangkan potensi dan juga meningkatkan kesejahteraan. Sebab pendengar, desa yang maju berawal dari keluarga yang berdaya. Bukan hanya dicanangkan, tapi harus dijalankan dan dirasakan juga manfaatnya.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda tentunya dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga jangan kemana-mana karena Lampung Siang ini masih akan temani Anda sampai nanti jam 3 sore. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Indra Julianta, pendengar di program Jaksa Menyapa kali ini. Informasi-informasi mengenai kejaksaan terutama di Provinsi Lampung akan kami hadirkan kepada Anda semua di siang hari ini. Dan akan dimulai dengan kunjungan dari Kejari Bandar Lampung yaitu Sudin yang terima paparan penanganan perkara dan aspirasi dari kejaksaan. Jadi anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Sudin SE, pendengar, melakukan kunjungan spesifik ke kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung pada Rabu 14 Oktober 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, Sudin juga didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung yaitu Kostiana serta tenaga ahli anggota Komisi 3 DPR RI Dr. Donald Haris Sihotang. Kedatangan rombongan diterima oleh langsung oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yaitu Baharudin SH dan didampingi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kejari Bandar Lampung. Dan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI khususnya Komisi 3 yang membidangi penegakan hukum sekaligus untuk menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi oleh aparat kejaksaan di daerah. Dan dalam pertemuan yang berlangsung santai dan penuh keakraban tersebut, Kejari Bandar Lampung Baharudin memaparkan sejumlah perkara yang sedang maupun telah ditangani oleh Kejari Bandar Lampung. Selain menyampaikan perkembangan penanganan perkara, Baharudin juga mengungkapkan sejumlah kebutuhan dan aspirasi jajaran kejaksaan, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, hingga kesiapan menghadapi penerapan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Dan Anda masih mendengarkan Indra Julianta di program Jaksa Menyapa. Dan kali ini informasi-informasi mengenai kejaksaan, terutama di Provinsi Lampung, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini mengenai Kejaksaan Negeri atau Kejari Tulang Bawang Lampung, yang melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 39 perkara tindak pidana umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah di hari Senin 12 Oktober 2026 kemarin. Dan kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kejari Tulang Bawang tersebut dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10, dan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang telah memiliki status hukum tetap tersebut. Pemusnahan barang bukti ini disaksikan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Tulang Bawang, yaitu Arliansyah Adam, Hakim Pengadilan Negeri Menggala Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, ada juga Kasatres Narkoba Polres Tulang Bawang Ibtu M. Zailani, serta KBO Satres Krim Ibda Syahmin, dan juga perwakilan Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Anjar Rus Miati. Kepala Kejari Tulang Bawang yaitu Rolando Ritonga didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen Dimas Triandasani mengatakan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Menggala sekaligus komitmen kejaksaan dalam menuntaskan proses penegakan hukum. Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi 1 unit telepon genggam, narkotika jenis sabu seberat 32,9954 gram, kristal putih seberat 1,012 gram, kemudian ada 48 butir narkotika jenis ekstasi, 1 pucuk senapan angin, serta logam mulia palsu seberat 10 gram. Selain itu, turut dimusnahkan 1 buah egrek, 7 bilah senjata tajam, dan 32 buah pakaian.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Fakultas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 atas LASK dalam laju Liga Champion di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menang umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisik pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi ke-5 dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadu Prasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
2: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan dan komitmen seluruh anggota tim.
3: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
2: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
3: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
2: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan

depan berapa. Kalau yang World Tour musim bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record, jadi nanti

0: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
1: Ini dalam waktu dekat ini, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
0: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027

0: National Netball LBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pobsi Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
2: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Pobsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Ini kasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus

0: juara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
2: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet pendamping

0: hingga 18 Oktober 2006 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
1: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan bikin rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa depan inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
0: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, Pepe Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
2: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
0: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center OEPUE Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis OE Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Era buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Selamat siang pendengar, buat Anda yang masih setia menemani segala aktivitas dan juga berusaha untuk meraih progres setiap harinya. RRI Bandar Lampung akan menghadirkan informasi-informasi terkini mengenai Lampung siang hari ini, dan juga ditemani dengan lagu-lagu yang bisa menemani semua aktivitas Anda sambil beristirahat makan siang. Dan kali ini mengenai pemanfaatan pekarangan rumah yang ternyata bisa menjadi salah satu upaya keluarga yang bisa dimanfaatkan. Dan salah satunya ini sudah dilakukan di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari melalui program Teras Lau. Warga menanam berbagai tanaman pangan serta memelihara ayam dan ikan lele di sekitar tempat tinggal. Dan program pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tersebut mendorong pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan ekstrim, di mana keluarga penerimaan manfaat termasuk penerima bantuan bedah rumah diajak untuk mengoptimalkan lahan yang tersedia supaya lebih produktif. Ketua TPPKK Provinsi Lampung bernama Wulansari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan mengapresiasi pemanfaatan pekarangan yang dilakukan oleh warga Desa Serdang. Menurutnya lahan di sekitar rumah dapat memberikan manfaat langsung apabila dikelola secara produktif. Dan luar biasa inovasinya, ini adalah contoh yang baik karena lahan di sekitar rumah bisa dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Harapannya kegiatan seperti ini dapat terus dikembangkan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Dikatakan oleh Batin Wulan, seperti yang dikutip oleh RRI di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Selain menanam tanaman pangan dan memelihara ternak, warga juga mengolah sampah rumah tangga serta sisa makanan menjadi pupuk organik dan pakan ternak. Pupuk yang dihasilkan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan tanaman seperti Taman Hatinya PKK, sehingga pengelolaan sampah terhubung atau terkoneksi dengan pemanfaatan pekarangan. Dan praktik tersebut pendengar menjadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan potensi lingkungan di sekitar tempat tinggal, di mana pemanfaatan hasil pekarangan untuk kebutuhan keluarga juga diharapkan membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

90,9 FM, program 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, bernama Wulan Sari Mirza, mencanangkan program Desa Tapis di Desa Serdang, Kabupaten Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan program bertema Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK secara berkelanjutan. Melalui program tersebut, keluarga didorong untuk mengembangkan potensi lokal, meningkatkan keterampilan, serta membangun kemandirian ekonomi. Pembinaan juga diharapkan membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza atau yang kerap disapa dengan Batin Wulan, menekankan pentingnya keberlanjutan program setelah pencanangan. Ia mengingatkan bahwa kader PKK agar terus mendampingi masyarakat dan juga memastikan kegiatan yang dijalankan memberikan manfaat nyata. Pembinaan Desa Tapis turut mencakup pemanfaatan potensi lingkungan, pengembangan keterampilan, serta penguatan kegiatan ekonomi keluarga. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan peluang-peluang usaha. Batin Wulan juga mengajak kader PKK untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan agar mampu menjadi pendamping sekaligus teladan bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan program memerlukan kerjasama antara TPPKK, perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan desa, serta masyarakat.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Apa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami selalu mengedukasi ke semua masyarakat untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan dan anak,

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Kamis 15 Oktober 2026 dengan topik berita. Perempuan dan anak-anak korban kekerasan di Lampung perlu mendapatkan ruang aman untuk menyampaikan kasus yang dialami tanpa rasa takut. Dinas PPPA Provinsi Lampung mengingatkan pentingnya pelaporan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mendorong penyuluh agama Islam menjadi penggerak literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Julkarnain, mendorong penyuluh agama Islam menjadi penggerak literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Penyuluh diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai transaksi sesuai prinsip Islam sekaligus mengedukasi umat tentang risiko judi online, pinjaman online ilegal, dan investasi yang merugikan. Pesan tersebut disampaikan Julkarnain saat menghadiri penguatan literasi keuangan syariah dan ekoteologi sebagai pilar penyuluh agama Islam berdampak di Taman Wisata PKK Agropark Lampung, Sababalau, Lampung Selatan kemarin. Menurut Julkarnain, penyuluh agama memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Peran mereka tidak terbatas pada pembinaan ibadah, tetapi juga mencakup persoalan muamalah, keluarga, dan ekonomi yang dihadapi umat. Dia menyatakan kedekatan penyuluh dengan masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi. Dengan begitu, penyuluh dapat memberikan informasi yang benar, mendidik masyarakat, dan menjadi tempat konsultasi sesuai kebutuhan umat.
2: Garda terdepan Kementerian Agama kita, penyuluh-penyuluh hebat yang ada di Provinsi Lampung. Citra Kementerian Agama baik atau buruknya tergantung kalian. Karena penyuluh itu langsung turun ke masyarakat di grassroots. Penyuluh itu yang pertama informatif, memberikan informasi dakwah kepada masyarakat. Peran kedua penyuluh adalah edukatif, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga penyuluh sebagai memberikan peran konsultatif.
1: Melalui penguatan kapasitas, penyuluh agama juga diharapkan semakin siap menjalankan peran edukasi dan konsultasi, sehingga pembinaan keagamaan juga dapat membantu masyarakat memahami persoalan ekonomi sesuai prinsip syariah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat mengenai PPPA Lampung yang tekankan pentingnya pelaporan kasus kekerasan yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Saya Intan, saya sangat setuju sih dengan imbauan PPPA Lampung. Kalau menurut saya, kasus kekerasan itu harus dilaporkan supaya korban bisa mendapatkan perlindungan dan pelaku dapat diproses sesuai hukum. Kalau hanya diam, kasus seperti ini bisa terus terjadi untuk kedepannya.
4: Saya Rena, kalau menurut saya melaporkan kasus kekerasan itu memang penting, tetapi masih banyak orang yang takut melapor karena khawatir menjadi bahan pembicaraan atau mendapat tekanan dari lingkungan sekitar. Jadi, masyarakat perlu diyakinkan bahwa korban akan mendapatkan perlindungan.
0: Perempuan dan anak korban kekerasan di Lampung perlu mendapatkan ruang aman untuk menyampaikan kasus yang dialami tanpa rasa takut. Dinas PPPA Provinsi Lampung mengingatkan pentingnya pelaporan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung mengajak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk tidak ragu melaporkan peristiwa yang dialami. Langkah tersebut dinilai penting agar korban segera mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Dinas PPPA Provinsi Lampung menegaskan layanan perlindungan bagi korban kekerasan tersedia melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA. Masyarakat juga dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Selain menangani laporan, pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap perlindungan anak. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, kegiatan masyarakat, hingga kerjasama dengan berbagai instansi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Hanita Fahriel, mengatakan korban tidak perlu takut untuk melapor karena setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pendampingan diberikan sejak awal proses penanganan hingga korban memperoleh layanan yang diperlukan.
6: Kami selalu mengedukasi ke semua masyarakat untuk selalu berani melapor baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak segera melapor ke UPTD PPA, boleh ke aparat polisian juga boleh, dan untuk pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA provinsi dan kabupaten itu segera pada saat pertama dan juga itu gratis.
5: Hanita menjelaskan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula pendampingan dan perlindungan dapat diberikan kepada korban. Dinas PPPA Provinsi Lampung berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan perlindungan yang telah disediakan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana penerapan skema prasmanan makan bergizi atau MBG dinilai efektif melatih kemandirian siswa. Tetapi keberhasilannya kini menanti kepastian panduan teknis dan kesiapan fasilitas sekolah.
7: Kalau untuk siswa penerimanya, total penerima warga sekolah
8: langkah
7: itu 565.
8: Pemerintah menguji coba skema prasmanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG dinilai menjadi strategi baru untuk menekan jumlah makanan yang terbuang serta menyajikan hidangan dalam kondisi tetap hangat dan segar. Kendati demikian, penerapan konsep baru menghadapi tantangan nyata di lapangan terkait kesiapan infrastruktur sekolah dan kesiapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Guru SD Negeri 6 Ganjar Asri, Eka mengungkapkan bahwa pihak dalam posisi dilematis antara mendukung kebijakan pemerintah dan keterbatasan kapasitas personal di lapangan. Dirinya menambahkan, ketersediaan peralatan makanan, area tempat penyajian, hingga standar operasional prosedur atau SOP. Porsi di dapur MBG masih memerlukan penyesuaian besar agar proses alokasi berjalan merata. Menurutnya, jika pendampingan prasmanan dibebankan sepenuhnya kepada guru tanpa ada teknis pembagian kerja yang jelas, dikhawatirkan waktu dan fokus guru akan tersita sehingga mengganggu jam efektif kegiatan belajar mengajar.
7: Kalau untuk siswa penerimanya, total penerima warga sekolah itu tuh 565 penerima manfaat. Kalau pribadi kami guru tuh kurang setuju sih Mas ya. So, yang pertama kami kurang optimal, yang jelas itu tuh udah makan waktu banget untuk pendistribusian ke siswa. Orang seperti ini aja ya harus menunggu anak makan, membagikan omprengan ke kelas-kelas, belum lagi nanti dikembalikan lagi, itu tuh udah makan waktu. Apalagi kalau adanya prasmanan yang jelas itu nambah tugas guru kan ya, sedangkan kami udah kepotong gitu loh alokasi waktu kami itu untuk pendistribusian MBG ini sendiri.
8: Di sisi lain, respon positif ditunjukkan oleh orang tua murid. Ian menyambut baik rencana penerapan konsep prasmanan karena dinilai memiliki nilai edukatif yang tinggi bagi perkembangan anak-anak.
9: Semua itu ada plus minusnya. Ketika memang programnya akan diubah menjadi yang tadinya ompreng dibuat prasmanan, itu dari sisi positifnya mungkin anak-anak bisa mengambil makanan itu sesuai dengan porsi yang memang dia butuhkan, sehingga untuk kelebihan makanan yang biasanya umum terjadi di MBG sekarang ini itu bisa meminimalisir. Yang kemudian yang kedua, untuk sisi negatifnya bisa juga ketika sekolah memang jumlah muridnya itu cenderung banyak, itu proses MBG ini akan memakan waktu yang lebih lama. Artian ketika jumlahnya muridnya banyak itu antrian lebih panjang, dan kemungkinan juga untuk anak yang mengambilnya terakhir, kemungkinan ketika tidak ada kontrol yang ketat dari pengelolanya akan kehabisan makanan, lauk atau sayur segala macam.
8: Ian berharap dengan adanya program MBG Prasmanan dapat mendorong kemandirian siswa serta mengurangi limbah plastik. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan pelajar tingkat SD dan SMP mengikuti ajang Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 tingkat Kabupaten Waikanan. Selain untuk menggapai prestasi, ajang ini juga sebagai sarana untuk mendorong generasi muda melestarikan budaya daerah, terutama bahasa Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI 2026 untuk melestarikan bahasa dan budaya Lampung. kegiatan yang berlangsung di Nua Adat Waikanan tersebut diikuti 580 pelajar tingkat SD dan SMP dari berbagai kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, Machiavelli Herman Tarmiji yang membuka acara tersebut mengatakan, festival ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menjaga keberlangsungan bahasa Lampung di kalangan generasi muda. Kegiatan ini juga mendorong pelajar agar semakin mengenal dan mencintai bahasa daerah. Menurutnya, bahasa ibu merupakan warisan budaya yang harus dijaga setiap generasi. Dirinya berharap festival ini dapat meningkatkan kesadaran pelajar tentang pentingnya menjaga bahasa dan budaya Lampung.
11: Bahasa itu bukan sekedar susunan kata, melainkan akar jati diri, benang pengikat kepada leluhur kita, serta cermin keagungan budi pekerti bangsa. Di mana bahasa daerah itu harus terus bergema, disitulah martabat bumi Ramiragom akan tetap berdiri. Tentunya pemerintah Kabupaten Waikanan sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk FTPI tingkat kabupaten ini, di mana dalam FTPI-FTPI sebelumnya kita sudah berusaha keras dan saya pun melihat sudah ada hasilnya. Kami pemerintah Kabupaten Waikanan berharap besar karena anak-anak adalah benteng terdepan untuk pelestarian bahasa dan budaya Lampung ini.
10: Pada ajang Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Waikanan 2026, para peserta tingkat SD mengikuti lomba dendang syair, mendongeng dalam bahasa Lampung, dan membaca aksara Lampung. Sementara itu, pelajar tingkat SMP berkompetisi dalam lomba pidato berbahasa Lampung dan komedi tunggal menggunakan bahasa Lampung. Perlombaan tersebut menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan keterampilan berbahasa sekaligus mengenal budaya daerah. Lebih lanjut, dirinya berharap melalui kegiatan ini, upaya pelestarian bahasa daerah terus berlanjut melalui lingkungan sekolah dan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: UPT Samsat Kabupaten Waikanan mencatat hampir 12.000 kendaraan telah membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB demi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala UPT Samsat Waikanan, Bayu Susanto, mengapresiasi partisipasi masyarakat tersebut dan terus mengoptimalkan layanan melalui Samsat Keliling guna mempermudah kewajiban perpajakan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
12: Unit pelayanan teknis UPT Samsat Kabupaten Waikanan mencatat hampir 12.000 kendaraan roda 2 dan roda 4 telah membayar pajak kendaraan bermotor. Capaian tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala UPT Samsat Kabupaten Waikanan, Bayu Susanto, mengapresiasi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak turut mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Waikanan. Kepada RRI, dirinya menjelaskan, pajak kendaraan bermotor atau PKB menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu terus dioptimalkan. Upaya tersebut penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyebutkan, target penerimaan PKB pada 2026 perlu mengacu pada data resmi yang ditetapkan pemerintah daerah. Sementara itu, angka target PAD sebesar 4,2 triliun yang disampaikan dalam keterangannya masih memerlukan konfirmasi terkait cakupan dan satuannya.
13: Target ya memang ditargetkan ya untuk keringanan tahun 2026 ini target PKB itu sebesar 1,3 triliun dan untuk PAD Provinsi Lampungnya sebesar 4,2 triliun. 4,2 triliun ini semua pajak ini, pokok, MBLB, sudah itu PBNKB gitu. Jadi memang pajak ini membantu sekali gitu loh Mas untuk apa pembangunan kita gitu loh. Pajak ini tidak ada gitu bagaimana apa pergerakan pembangunan ini gitu. Apalagi di zaman efisiensi. Kemudian saya mau menjelaskan juga bahwa kendaraan yang sudah membayar di Kabupaten Waikanan, saya terima kasih lah untuk masyarakat Kabupaten Waikanan bahwa ada motivasi gitu loh untuk membantu kabupaten kita ini kan untuk meningkatkan PAD-nya gitu loh. Bahwa total kendaraan yang sudah membayar baik R2 dan R4, total itu sudah per hari ini sebesar hampir 12.000 sekian, 11.000 besar. Ya, itu sudah alhamdulillah lah ya.
12: Lebih lanjut, ia menegaskan pembayaran pajak memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan daerah. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Pihaknya juga terus mendorong kemudahan pelayanan melalui Samsat keliling. Kehadiran layanan tersebut di sejumlah kecamatan dan pasar diharapkan mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Dia berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat. Dengan kepatuhan yang semakin baik, penerimaan daerah diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi cuaca yang belum menunjukkan pola normal membuat pemerintah daerah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana. Dan hingga saat ini curah hujan di wilayah Kabupaten Waikanan dinilai masih fluktuatif dan belum stabil sepenuhnya. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
14: Kondisi cuaca yang belum menunjukkan pola normal membuat pemerintah daerah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana. Hingga saat ini curah hujan di wilayah Kabupaten Waikanan dinilai masih fluktuatif dan belum stabil sepenuhnya. Menanggapi situasi tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya belum menurunkan status siaga. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan dipastikan tetap disiagakan secara penuh di lapangan. Menurut Suprianto, langkah siaga ini diambil sebagai bentuk antisipasi dini guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat pada masa peralihan cuaca. Meskipun beberapa wilayah sempat diguyur hujan, potensi titik panas tetap harus diwaspadai secara konsisten. Selain menyiagakan personil gabungan, BPBD Waikanan juga terus memperkuat koordinasi lintas sektoral bersama instansi terkait dan pemerintah kecamatan. Upaya patroli rutin serta pemantauan titik panas

0: Dari praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, kesadaran warga dinilai menjadi kunci utama dalam menekan resiko bencana karhutla di tengah kondisi cuaca yang belum sepenuhnya dapat diprediksi. Dengan kesiapsiagaan Satgas Karhutla yang terus terjaga, diharapkan penanganan potensi darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memantau perkembangan situasi cuaca demi keamanan serta keselamatan warga Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
3: Perolehan emas dalam cabang olahraga anggar pada kejuaraan Open West Java Fencing Challenge 2026 di Bandung memaksa para atlet untuk terus berprestasi membawa nama Provinsi Lampung di tingkat nasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
4: Lawannya Jawa Barat sih rata-rata ya, sama DKI sama Jawa Tengah. Tentunya Azira Anggaresnya.
5: Atlet Anggar Lampung berhasil meraih 2 medali emas dan 1 perunggu dalam kejuaraan West Java Fencing Challenge 2026 yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. 2 medali emas tersebut diraih atlet Fencing Development Club atau FDC, yakni M. Rafa Al-Fatih pada kelas floret putra U8 dan Azira Anggareksa pada kategori kadet floret putri. Sementara itu 1 medali perunggu dipersembahkan Aldila Putri Herazati dari Andalas Lampung Fencing Club atau ALFC pada kategori kadet degen putri atau woman kadet EP. Pelatih FDC Eni Handayani kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan keberhasilan atletnya tidak terlepas dari latihan yang mentitik beratkan pada penguasaan teknik dan kondisi fisik. Menurut Eni, porsi latihan yang diterapkan kepada para atlet terdiri dari 60% teknik dan 40% fisik. Program tersebut disesuaikan dengan aktivitas sekolah dan kegiatan tambahan para atlet agar latihan tetap berjalan tanpa mengganggu pendidikan.
4: 3-2 lawan Bekasi, 16 lawan Sukabumi,
6: 16 itu
4: Jawa Barat, 8 besar lawan Tangerang Selatan, iya 8 besar, terus semifinal Sukabumi lagi, finalnya baru lawan Bandung.
5: Ia menjelaskan latihan di lapangan dijadwalkan 4 kali dalam sepekan. Selain itu, atlet juga diberikan pekerjaan rumah berupa latihan mandiri untuk menjaga konsistensi latihan di tengah kesibukan sekolah dan kegiatan lainnya. Dalam kejuaraan tersebut, Rafa yang turun di kelas floret putra U8 menghadapi lawan dari sejumlah daerah. Sementara Azira harus melewati persaingan ketat pada kategori kadet floret putri termasuk menghadapi atlet dari Sukabumi dan Bandung hingga menyapai partai final. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.
3: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22/2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarinlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

90,9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Indra Julianta pendengar yang akan menemani Anda dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang bisa Anda request di siang hari ini melalui WhatsApp kami atau di Instagram kami. Jadi langsung aja, ini dia lagu-lagu yang bisa kamu dengerin di siang hari ini. Salah satu lagu yang seru banget dari Sea Lawn 7 buat Anda semua.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Requestan-requestan Anda pendengar masih kami tunggu di WhatsApp kami di 0811-720-7909. Sekali lagi di 0811-720-7909 bersama dengan Indra Julianta. Dan pendengar, tahu nggak Anda kalau misalnya Pemprov Lampung saat ini sedang mendorong pengutamaan bahasa Indonesia terutama di ruang-ruang publik yang ada di Provinsi Lampung, dan ini di digencarkan gitu oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung yang terus gencar untuk mengedukasi lembaga dan masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar terutama di ruang publik. Dan langkah ini diambil untuk memperkuat identitas nasional sekaligus melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda. Dan yang pasti requestan-requestan Anda juga masih kami tunggu di WhatsApp kami atau di Instagram, sekali lagi di 0811-720-7909 atau langsung aja DM Instagram kami nih pendengar ya. Dan sudah ada Rizky di Sukarame Bandar Lampung yang mau dengerin lagunya Tulus Manusia Kuat. Salamnya buat teman-teman di jurusan ilmu komunikasi yang lagi ngerjain skripsi di kampus, semangat terus ya. Ada juga Dea di Kemiling mau dengerin lagunya Leodra yang pesan terakhir. Lagu ini pas banget sama suasana gerimis di Kemiling sore hari ini. Wow, udah mulai ada gerimis-gerimis ya. Pokoknya sambil dengerin acara 100% Indonesia. Terima kasih, dan ini dia lagu-lagu yang bisa yang Anda request ya di siang hari ini. Dan tentunya kami juga masih menunggu requestan-requestan Anda di 100% Indonesia bareng Indra Julianta.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 90,9 program 1 RRI Bandar Lampung. Dan ini dia requestan-requestan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Ada Farhan di Pringsewu. Halo Kak Penyiar, ada Farhan di Pringsewu. Mau dengerin lagunya Kangen Band yang terbang bersamaku. Biar makin bangga sama musisi asal Lampung. Salam buat warga Pringsewu. Kemudian ada Anissa di Metro. Mau dengerin lagunya Nadif Basalamba yang Penjaga Hati. Salamnya buat teman-teman komunitas seni yang ada di kota Metro. Serta Budi di Natar yang ada di Lampung Selatan. Siang RRI, saya Budi di Natar lagi nyetir nih. Mau dengerin lagunya Dewa 19 yang Kangen. Biar perjalanan makin asik dan gak ngantuk. Sukses terus RRI. Dan ini dia lagu-lagu yang Anda request semua siang hari ini pendengar. Hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda semua di 100% Indonesia. Kabar baik dari sektor ekonomi regional di mana Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% dan Pemprov Lampung terus memfokuskan program hilirisasi komoditas berbasis desa untuk memperkuat kesejahteraan warga lokal. Jadi pendengar, walaupun ada di desa, kabupaten ataupun daerah-daerah terpinggir gitu ya, tetap aja yang namanya roda ekonomi akan terus berputar di desa ataupun ke desa. Jadi tetap optimis dan tetap berpikir kreatif ya, kira-kira cuan apa yang bisa kita dapat di hari ini. Oke, baik pendengar, yang pasti juga requestan-requestan kamu masih kami tunggu. Ini ada Siska di Teluk Betung yang mau dengerin lagunya Juicy Lucy. Salamnya buat anak-anak nongkrong di Pahoman. Ada juga Bayu di Tanggamus, katanya mau dengerin lagunya Fizz yang Peradaban. Tetap semangat, majukan musik-musik kritis karya anak bangsa.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering lihat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Woi Mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti acara Beranda Asat Cita, siaran berjaringan Mozaik Indonesia. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Dan anak muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang pembangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apa lagi?
4: Kesibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Mm-hmm. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Makasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
6: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
7: Awalnya saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan

0: cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
1: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
0: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
1: Betul, kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50, tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
0: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
1: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
0: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
1: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
0: apa itu,
1: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
0: pajak belum,
1: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu

0: seminggu untung 15 juta.
1: Gak masuk akal, Pak.
0: Iya. Bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
1: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
0: Betul.
1: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
0: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
1: Bisa, Bang.
0: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
1: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
0: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
1: Itu pasti, Pak.
0: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Dan terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini, terkait investasi di saham?
0: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
1: Terima kasih.
0: Siap.
1: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Yahoo.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Katuang merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa apalagi jauh dengan kota?
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ kan, kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah, saya pikir saya kalau buka kafe di situ, pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higien. Kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat tuasnya di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Mm-hmm. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya, kok mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
3: lokal kita ada, bal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Mm-hmm. Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan. Tapi dong berpikir, kayaknya di Dula lebih bagus. Karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain. Sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor. Kan padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga. Kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan. Apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh. Terus ditambah lagi bukan cuma jauh. Malam kan gelap. Jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul. Sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa yang gak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Yeah. Saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
3: Buka dari
2: jam 5
3: sore
2: sampai
3: jam 12 malam.
2: 12 malam.
3: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu
3: nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang. matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami akan kembali ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Berita Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Cukup berpengaruh, cuman untuk event itu tetap ramai sih, alhamdulillahnya ya Mas ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
3: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sudirman. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Palembang.

0: Akibat kabut asap, tingkat hunian sejumlah hotel di Palembang mengalami penurunan, namun dampaknya belum terlalu signifikan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, tetapi juga mulai mempengaruhi berbagai sektor, termasuk perekonomian dan pariwisata. Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah perhotelan di kota Palembang, termasuk Ibis Palembang Sanggar. Kondisi kabut asap turut mempengaruhi tingkat kunjungan dan hunian hotel, meski penurunannya saat ini belum terlalu signifikan. Marketing Communication Executive Hotel Ibis Palembang Sanggar, Juanisa Anjani mengatakan, kondisi kabut asap mulai dirasakan pihak hotel dan berdampak terhadap kunjungan tamu. Namun sejumlah aktivitas di hotel masih berlangsung cukup ramai. Asap bahkan sempat masuk ke beberapa area hotel, terutama ruang meeting yang memiliki aktivitas keluar masuk tamu.
2: Tuh, ini nih nggak terlalu signifikan.
1: Berarti ada pengaruh tapi tidak signifikan. Nah,
2: benar itu cukup berpengaruh. Cuman untuk event itu tetap ramai sih, alhamdulillahnya.

0: ya. Karena berasa asapnya itu di dalam ruang meeting.
1: Ditambahkan Juanisa, pihak hotel juga menerima sejumlah keluhan dari tamu terkait kondisi tersebut. Sebagai langkah antisipasi, Hotel Ibis Palembang Sanggar menggunakan alat penyaring udara sebelum ruang meeting digunakan serta menempatkan perangkat penyaring udara di sejumlah area termasuk lobi. Selain itu, pihak hotel menawarkan berbagai paket promo untuk menjaga minat dan menarik kunjungan tamu di tengah kondisi kabut asap yang melanda kota Palembang. Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan para pedagang di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Salah satunya Mariati mengatakan, kabut asap membuat masyarakat mengurangi waktu berbelanja di pasar. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap omset pedagang yang mengalami penurunan cukup signifikan. Menurut Mariati, penurunan aktivitas belanja terjadi bukan hanya karena berkurangnya kunjungan masyarakat, tetapi juga karena warga tidak lagi berlama-lama berada di kawasan pasar akibat kondisi udara yang terganggu.
2: Ya melanggu sih, kalau pagi-pagi itu kan tebel. Kalau siang itu, ya agak berkurang lah. Kalau kan barang-barang keluar, ya harapannya tuh harus dihilangkan kan. Gimana caranya kan, supaya kita aktivitas tuh lancar, gak mengganggu.
1: Mariati berharap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah Kota Palembang segera mencari solusi untuk mengatasi dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat dan pedagang. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pendapatan para pedagang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Bandar Lampung terkait dampak kabut asap terhadap pariwisata yang telah dirangkum reporter Siti Triadi, RRI Bandar Lampung.
1: Saya Tia sebagai pedagang yang ada di daerah sekitar pantai. Dan dampaknya sebagai seorang pedagang di wisata pantai ini cukup ada dampaknya ya dari kabut asap ini. Karena kalau misalnya sebelum ada kabut asap, di weekend itu biasanya rame tuh yang datang pengunjung. Tapi pas ada kabut asap ini, yang datang jadi berkurang. Gak tahu kenapa, mungkin karena pengaruh cuaca ya. Lebih panas, orang males buat keluar jadinya.
2: Menurut saya kabut asap ini cukup mengganggu sih ya. Apalagi kalau kita ini orang yang suka berwisata, terutama ke tempat wisata alam. Jadi kan pemandangannya kurang jelas. Kita juga khawatir nih dengan dampak ke kesehatannya. Kalau kondisinya semakin parah, mungkin orang lain juga bakalan milih menunda kunjungan sampai nanti udaranya kembali bersih. Menurut saya kayak gitu ya.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: itulah.
1: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Disbudpar Provinsi Jambi, Novita Erlinda, tentang dampak kabut asap terhadap pariwisata.
2: Bu Novi, mungkin bisa sedikit disampaikan seperti apa ini perkembangan pariwisata di Provinsi Jambi, dampak dari kabut asap yang memang sudah hampir melanda Provinsi Jambi 2 bulan terakhir kurang lebih begitu, Bu.
3: Iya. Saya sempat juga kontak dulu beberapa hotel, tadi saya coba kontak Swissbel sama BW Luxury, Ma. Nah, kalau dari versi BW Luxury, mereka ada beberapa tamu yang cancel karena penerbangannya cancel gitu, Mbak. Sudah gitu. Nah, kalau dari Swissbel, mereka menyatakan sampai saat ini belum ada penundaan. Artinya selama kabut asap yang 2 bulan terakhir ini, kalau kita bilang terlalu signifikan sih, belum signifikan ya, Mbak. Harapan kita kan cepat pulih kabut asap ini. Ya. Tapi walau bagaimanapun pasti mempengaruhi, karena kan penerbangan kan ada yang delay, ada yang cancel sama sekali dalam satu hari gitu kan ya, Mbak ya, ada yang pengurangan begitu. Nah, secara data penerbangan saja berarti orang berkunjung ke Jambi semakin berkurang. Walaupun mungkin itu hotel-hotel besar itu mungkin tidak begitu signifikan begitu, Mbak. Nah, sejauh ini 2 bulan ini belum memang belum terlalu signifikan, Mbak. Paling ada penundaan, ada juga cancel 1 atau 2 orang yang sudah ini pesan hotel begitu, Mbak Yuni.
2: Iya, baik. Baik, tapi sejauh mana, Bu, kabut asap ini mempengaruhi kunjungan wisatawan ke destinasi wisata secara khusus? Karena kan ya, kita di Jambi kan selain apa ya, pariwisata juga wisata alam banyak juga ini, Bu, yang menjadi wisata kunjungan ya. Iya.
3: Benar. Kalau ke destinasi wisata, kan destinasi wisata kita itu kan bukan orang luar saja yang berkunjung, ya. Berkemungkinan juga pengunjung lokal gitu ya, Mbak ya. Yang lokal gitu kan, yang lokal pastilah berkurang karena destinasi kita kan banyak destinasi daya tariknya yang alam ya, Mbak, alam gitu. Baik itu yang buatan pun juga itu banyak yang arahnya pengelolaan ke alam gitu, outdoor gitu. Nah, dalam 2 bulan ini kalau destinasi-destinasi yang outdoor itu pemasukannya berkurang, Mbak, itu kita akuin. Termasuk UMKM juga ya, Mbak ya, UMKM yang biasanya buka gerai-gerai di destinasi tersebut, mereka terpaksa tutup karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan. Nah, kalau yang destinasi yang alam itu sangat terdampak sama sekali, Mbak, sangat terdampak.
2: Iya, baik, gitu. Baik. Tapi Bu, sejauh ini apa sudah ada laporan terkait berapa persentasenya barangkali terkait penurunan jumlah kunjungan?
3: Iya, ini kan berjalannya baru 2 bulan, Mbak. Kita belum, kalau survei langsung sih tidak. Kita hanya random menanyakan pada mereka bagaimana destinasi jalan nggak begini. Tapi kalau survei khusus semua destinasi itu belum, Mbak. Kita hanya random menanyakan beberapa destinasi, tapi rata-rata yang destinasi alam itu ada penurunan, Mbak.
2: Baik. Bu Novi, mungkin dengan situasi kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Provinsi Jambi, kemudian kita juga masih terus menjaga seperti apa perkembangan pariwisata, adakah himbauan atau aturan khusus nih, Bu, yang diedarkan kepada pengelola objek wisata terkait untuk menjaga kesehatan masyarakat juga seperti itu, Bu Novi?
3: Ya, paling kita begini, Mbak, kita kalau edaran khusus tidak ada, tapi kita selalu berkoordinasi ini, mengingatkan kita jangan terlalu memaksakan diri kalau memang misalnya kondisi lingkungan itu tidak baik untuk kesehatan, lebih baik kita tutup. Karena kan wisata itu inginnya kita nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu kan tagline kita ya, Mbak ya. Kalau kondisi alam seperti ini tidak memberikan kesehatan bagi kita, itu rata-rata destinasi itu memilih untuk menutup, Mbak. Nah, kita jadi langkah-langkah kita adalah untuk meningkatkan koordinasi, Mbak. koordinasi ke destinasi itu sendiri. Koordinasi itu baik by phone kan Mbak, bisa karena dengan koneksi seperti ini pun online pun bisa begitu. Kita tidak mesti bertemu untuk berkoordinasi, dan juga kita tidak lupa juga berkoordinasi dengan dinas teknis, OPD teknis yang menangani saat ini seperti BPBD, lingkungan hidup. Terus kita juga menganjurkan kepada pengunjung jika mencari informasi itu agar mereka mengecek kondisi kesehatan udara kita gimana, baik tidak untuk berkunjung ke destinasi gitu Mbak. Baik kita memberi informasi yang transparan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ya Mbak. Karena jarak pandang kan juga sekarang kan terlalu singkat ya jarak pandangnya ya. Mungkin gitu Mbak, transparansi informasi juga perlu kita sampaikan.
2: Iya, pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda.
1: Dari Jambi menuju ke SP Bintuhan.

0: PDPPA Kabupaten Kaur pastikan belum ada kasus perundungan berdampak fatal di dunia pendidikan. Danu Yogyakarta, reporter RRI Bintuhan melaporkan.
1: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTDPPA Kabupaten Kaur memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus perundungan di lingkungan pendidikan wilayah setempat, khususnya yang sampai memakan korban jiwa. Kondisi kondusif ini menjadi catatan positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Kaur. Kepala UPTDPPA Kabupaten Kaur, Ervan Industiawan, menyampaikan rasa syukurnya atas tidak ditemukan kasus perundungan ekstrem tersebut. Ia berharap iklim sekolah yang aman dan nyaman dapat terus dipertahankan sehingga proses belajar mengajar di Kabupaten Kaur dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa rasa takut dari para siswa.
2: Kalau di Kaur ini belum ada kejadian. Mudah-mudahan untuk di Kaur tidak ada yang kejadian-kejadian seperti ini.
1: Kendati belum ada temuan kasus perundungan yang berakibat fatal, UPTDPPA Kabupaten Kaur menginginkan agar seluruh pihak tidak boleh lengah. Elva secara khusus meminta kepada para tenaga pendidik dan pihak sekolah untuk selalu waspada serta aktif memantau dinamika interaksi maupun kondisi psikologis para murid di lingkungan sekolah masing-masing. Langkah pencegahan dan pengawasan ketat dari guru sangat diperlukan agar peristiwa perundungan yang marak terjadi di daerah lain tidak sampai terulang atau masuk ke Kabupaten Kaur. Pihak UPTDPPA Kabupaten Kaur juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan pihak sekolah guna menjaga lingkungan belajar yang ramah anak. Dari Kota Bintuhan, Danuk Erto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal di tengah dominasi destinasi wisata alam. Melalui konsep pariwisata berkelanjutan, kehadiran tempat wisata diharapkan mampu mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno, menegaskan komitmen pariwisata berkelanjutan. Konsep ini memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Kepada RRI, dirinya mengatakan, pariwisata Waikanan didominasi wisata alam. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah melakukan pembinaan kepada pengelolaan wisata. Pembinaan juga melibatkan Pokdarwis dan pemerintah kampung setempat. Pembinaan bertujuan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan wisata. Pengelola diharapkan mempertahankan daya tarik alam sebagai aset utama daerah. Ia menjelaskan pelestarian budaya lokal juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa destinasi masih memiliki tradisi dan kesenian khas masyarakat setempat. Destinasi seperti Air Terjun Putri Malu dan Curug Gangsa memiliki budaya lokal kuat. Budaya tersebut menjadi bagian penting dari daya tarik wisata.
2: Jadi sebenarnya kita sampaikan bahwa wisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat yang utama terkait dengan wisata berkelanjutan. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan ini, karena memang wilayah kita ini pariwisatanya 90% adalah wisata alam, jadi ya sangat bersentuhan dengan lingkungan. Kami arahkan bagaimana wisata ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar lokasi wisata. Dan salah satu lagi ini terkait dengan apa ya, destinasi lokasi wisata. Artinya memang diarahkan supaya menyediakan tempat sampah, kemudian juga mengarahkan supaya masyarakat, supaya pengunjung itu tidak ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Lebih lanjut, pemerintah mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah juga mengarahkan penyediaan fasilitas pendukung kebersihan, salah satunya penyediaan tempat sampah di lokasi wisata. Ia juga menghimbau pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita beralih ke Sungai Liat.

0: Tairut Polda Kepulauan Bangka Belitung gagalkan rencana penyelundupan 6,7 ton pasir timah dari wilayah Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan.
2: Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan penyelundupan 196 karung pasir timah ilegal dengan berat 6,7 ton di Kabupaten Belitung. Pasir timah ilegal tersebut rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Belitung. Kabid Humas Polda Babel, Kombespol Agus Sugiarso mengatakan pengungkapan tersebut terjadi di wilayah Dusun Teluk dalam Kecamatan Tanjung Pandan Belitung. Di Polairut berhasil mengamankan satu orang dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni RE, 34 tahun warga desa Parit, Tanjung Pandan. Dan Agus menambahkan tersangka RE saat ini sudah diamankan di Mako Polairut Polda Babel. Sementara untuk barang bukti, satu unit truk dan ratusan karung timah dititipkan di GBT Belitung.
1: Benar bahwa Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung berhasil menggagalkan upaya penyelundupan atau pengangkutan tanpa izin timah ilegal sebanyak 196 kampil pasir timah dengan berat kurang lebih sekitar 6,7 ton di wilayah Kabupaten Belitung. Dalam pengungkapan ini, satu orang sudah diamankan di Mako Ditpolairut Polda Bangka Belitung berinisial RE, sedangkan dua orang yang diduga pelaku masih dalam proses pengejaran oleh petugas.
2: Diberitakan terpisah, Ditpolairut Polda Babel dan jajaran terus melaksanakan kegiatan antisipasi penyelundupan dengan melakukan pengecekan muatan setiap kendaraan yang akan menyeberang melalui pelabuhan. Kegiatan ini difokuskan untuk mencegah terjadinya penyelundupan timah ilegal keluar dari wilayah Provinsi Babel melalui jalur laut. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: mempertahankan harga jual produk
1: kuliner di Bengkulu. Nah, tapi masalahnya kita tuh masih lemah itu mengarik ya, kalau standarnya Bengkulu apa kuliner tuh harus harga tadi Bung Hari bilang, rasa harus dijaga, kebersihan, pelayanan. Kalau konsep kan murah, beras murah gitu-gitu. Plus produk-produk UMKM Bengkulu gitu Bung Hari.
0: Menurut Leo, pelaku usaha perlu beradaptasi dan mencari peluang usaha lain, meningkatkan promosi melalui program potongan harga, serta menyesuaikan ukuran produk secara terukur agar usaha tetap berjalan. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok serta mengatasi kelangkaan BBM yang menyebabkan antrian di Kota Bengkulu, sehingga aktivitas masyarakat dan keberlangsungan usaha dapat terjaga. Bisara Syadipar melaporkan.
2: Dari Bengkulu kita menuju ke SP Bin, maksud kami SP Sungai Penuh.

0: Setelah sempat ditutup untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, jalur pendakian Gunung Api Kerinci kini kembali dapat diakses oleh para pendaki. Meski demikian, pengunjung diminta tetap waspada dan mematuhi aturan yang berlaku. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI SP Sungai Penuh.
1: Jalur pendakian Gunung Api Kerinci kembali dibuka bagi para pendaki mulai tanggal 13 Oktober tahun 2026. Sebelumnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat atau BBTNKS menutup jalur pendakian selama 1 bulan lebih untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Pembukaan kembali jalur pendakian ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan sejumlah pihak serta mempertimbangkan dampak penutupan terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api Kerinci. Salah seorang staf perencana BBTNKS Sudarmanto mengatakan meski jalur pendakian kembali dibuka, petugas tetap memperlakukan sejumlah pembatasan bagi para pendaki.
2: Jadi untuk jalur pendakian Gunung Kerinci itu memang sudah dibuka semenjak tanggal 13 Oktober kemarin ya, dan informasinya sudah ada di media sosial kita, di IG kita. Kemudian rencana hari ini akan kami upload di website TNKS. Dan itu ya berlaku secara normal ya. Tapi khususnya apa istilahnya, tidak semuanya bisa langsung masuk ya, karena sudah lama ditutup. Itu nanti ada daya dukung dan daya tampung. Jadi tidak bisa, mungkin tidak bisa seluruhnya tertampung di hari yang sama.
1: Di samping itu, Sudarmanto mengajak kepada para pengunjung untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta tidak menyalakan api sembarangan selama melakukan pendakian. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pendaki, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Kasus gangguan pernapasan di RSUD Marsidi Joedono Belitung meningkat akibat kemarau berkepanjangan. Selengkapnya Arief Juliantoro RRI Belitung melaporkan.
1: Berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari...
2: Jumlah pasien gangguan pernapasan yang menjalani rawat inap di RSUD Marsidi Joedono Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini diduga dipengaruhi kemarau berkepanjangan dan polusi asap akibat kebakaran hutan. Dokter penanggung jawab pasien DPJB Paru RSUD Marsidi Joedono, Dr. Dena Asnajaya mengatakan, peningkatan pasien terutama terjadi pada penderita penyakit pernapasan yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PP.

0: OK. Menurutnya, paparan polusi udara dapat memicu kekambuhan sehingga pasien membutuhkan penanganan medis termasuk perawatan di rumah sakit.
1: Pernapasan ya di airborne itu memang meningkat itu karena berbagai macam faktor ya, selain cuaca yang kemarau berkepanjangan ini, juga karena kondisi-kondisi kebakaran hutan, polusi asap yang dari di Kalimantan itu mungkin sampai ke Belitung segala macam, dan tadi kemarau yang panjang membuat kondisi pernapasan kita terganggu, dan yang punya pasien-pasien dengan penyakit yang sudah punya penyakit lama kayak asma, PPOK itu kambuh lagi itu bang.
0: Dina menjelaskan peningkatan jumlah pasien tersebut turut berdampak pada keterisian ruang rambai yang memiliki kapasitas 18 tempat tidur. Saat ini, seluruh tempat tidur di ruangan perawatan tersebut terus terisi penuh. Ia menambahkan, selain asap kebakaran hutan, kemarau berkepanjangan juga dapat memperburuk kondisi pernapasan masyarakat. Polusi asap dari kebakaran hutan di wilayah lain, termasuk Kalimantan, juga diduga dapat terbawa hingga ke Belitung. Untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan, masyarakat diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta membatasi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak. Dina juga mengingatkan masyarakat yang mengalami keluhan pernapasan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan dapat dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menjalani screening sebelum dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan. Upaya menjaga kondisi fisik dan kebersihan lingkungan dinilai penting untuk membantu mengurangi resiko gangguan pernapasan selama kemarau paparan polusi udara. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Pendengar, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mas, aku makin pusing deh. Bis bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar di manapun Anda berada, kualitas jalan ini pastinya jadi salah satu faktor penting ya yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat mulai dari perjalanan menuju tempat kerja, distribusi barang hingga mobilitas kendaraan antar kawasan. Semuanya ini membutuhkan akses jalan yang aman dan juga nyaman. Nah, ada kabar nih terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di Provinsi Lampung, pendengar. Jalan Bypass Soekarno-Hatta di Bandar Lampung ini dilapisi menggunakan aspal buton, pendengar, atau yang dikenal dengan sebutan asbuton. Dan penggunaan material ini juga jadi hal yang menarik ya, karena aspal buton ini adalah aspal alam yang berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Pemanfaatannya juga jadi bagian dari upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam negeri, pendengar. Dan dikatakan juga ya bahwa asbuton ini punya potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam pekerjaan perkerasan jalan dengan pengelolaan dan penerapan yang sesuai dengan standar teknis. Material ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendukung kebutuhan pembangunan ataupun juga pemeliharaan jalan. Dan pendengar, sementara itu jalan Bypass Soekarno-Hatta ini adalah salah satu jalur penting yang ada di Bandar Lampung ya, yang menunjang pergerakan kendaraan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu kualitas permukaan jalan ini menjadi perhatian penting supaya mobilitas pengguna jalan ini bisa berlangsung dengan baik. Pemanfaatan aspal buton juga memiliki nilai strategis untuk Indonesia. Selain mendorong penggunaan sumber daya alam nasional, optimalisasi aspal buton ini juga diharapkan akan bisa mendukung industri dalam negeri dan juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor. Meski begitu, pendengar, kualitas jalan tentu tidak hanya ditentukan oleh material yang digunakan ya. Pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi, sistem drainase yang baik, pemeliharaan berkala, serta juga kepatuhan kendaraan terhadap batas muatan ini jadi faktor penting, pendengar, untuk menjaga kondisi jalan tetap prima. Dan pada akhirnya pembangunan infrastruktur ini bukan sekedar soal jalan yang terlihat mulus aja, tetapi juga gimana sih jalan ini bisa menunjang keselamatan, bisa memperlancar aktivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, semoga pelapisan jalan Bypass Soekarno-Hatta ini dengan aspal buton tentunya bisa menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya, tentunya kami masih menemani Anda dalam Lampung sore ini. Untuk Anda yang sore hari ini masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan ya. Ini biasanya di seputaran kota Bandar Lampung nih jam-jamnya macet gitu kan ya, jam-jamnya padat kendaraan. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa vaksinasi dapat mengkontrol manusia hingga menjadi zombie. Unggahan tersebut menyertakan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis AI. Peluncuran teknologi tersebut dikaitkan dengan narasi penanaman nanoteknologi melalui suntikan vaksinasi guna mengendalikan manusia. Banyak orang yang memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan dan menjadi zombie setengah manusia, setengah mesin karena nanoteknologi disuntikan ke dalam aliran darah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tempo.com. Potongan video yang beredar berasal dari tayangan kanal YouTube Live Now from Fox dan akun Facebook Fox Business pada 24 Juli 2026. Dalam video aslinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pendukung pembangunan pembangkit listrik untuk perusahaan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI. Tidak ada pembahasan mengenai vaksinasi, penanaman nanoteknologi maupun pengontrolan manusia. Virolog Universitas Erlangga Unair yaitu Arif Ansori menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip atau nanoteknologi yang dapat diaktifkan oleh sinyal 5G, 6G maupun teknologi kecerdasan buatan AI. Manusia yang disuntik vaksin tidak dapat dikontrol secara remote dan tidak akan berubah menjadi zombie atau setengah manusia, setengah mesin. Vaksin berfungsi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Lebihnya 18 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung di sore hari ini pendengar. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan pendengar. Kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas di sore hari ini untuk Anda. Dari Simpang Itera terlihat kendaraan yang melintas ini ramai sekali ya, tapi arus lalu lintas masih lancar, gak ada kemacetan untuk saat ini dari Simpang Itera. Dan kita menuju ke Tugu Adipura, pendengar, ini juga sama ya, kendaraan yang melintas lumayan ramai dan arus lalu lintasnya juga terlihat lancar di Simpang Itera. Ini ada ramai-ramai ya kayaknya di bundaran Gajah di Tugu Adipura ya. Tapi juga di sini kita lihat banyak juga pengamanan dari kepolisian juga nih saat ini, pendengar. Ya, masih dari CCTV Polresta Bandar Lampung, kita menuju ke Simpang Teluk ataupun Simpang Lungsir ya pendengar. Di sini kendaraannya wow, ramai sekali pendengar. Tetapi arus lalu lintas juga terlihat lancar ya, tidak ada kemacetan juga saat ini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang saat ini mungkin akan melintas atau sedang berkendara ya, menuju atau akan menuju beberapa titik seperti Simpang Lungsir, Tugu Adipura ataupun juga Simpang Itera. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat pastinya untuk Anda. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Pendengar dimanapun Anda berada, revitalisasi pasar ini pastinya salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, untuk memperbaiki fasilitas perdagangan sekaligus juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tetapi pendengar, dibalik rencana pembangunan ini ada hal penting nih yang gak boleh dilupain, yaitu nasib para pedagang yang selama ini menggantungkan hidupnya dari aktivitas jual beli di pasar. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Metro Lampung, pendengar, terkait dengan rencana revitalisasi pasar shopping atau shopping center di Kota Metro. DPRD meminta supaya rencana penataan kawasan perdagangan ini benar-benar mempertimbangkan keberlangsungan usaha dari para pedagang dan juga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Pasalnya bagi para pedagang, pasar shopping ini bukan sekedar tempat berjualan aja, tapi ini adalah kawasan yang menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta juga mempertahankan usaha yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan di satu sisi juga penataan bangunan ini memang diperlukan ya, terlebih kondisi fisik bangunan dan aspek keselamatan pengunjung maupun juga pedagang ini jadi hal yang perlu diperhatikan, pendengar. Dan pemerintah Kota Metro juga punya tanggung jawab nih untuk memastikan aset daerah dikelola dengan baik. Tetapi di sisi lain, proses revitalisasi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama

0: ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Tentunya Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan di sore hari ini ya, Anda masih bisa tetap mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Dan pendengar, kami akan kembali menemani Anda. Kali ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kemalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Dan selanjutnya kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang juga nanti akan dilanjutkan dengan beduk kumandang tanda azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita langsung saja dengarkan pengajian Al-Quran pendengar dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheuning, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung nih, masih menemani Anda pendengar dalam Lampung sore ini. Dan kami hadirkan juga informasi lalu lintas untuk saat ini. Wah, ini macet ya di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah Mall Bumi Kedaton pendengar. Jadi untuk Anda yang akan melintas nih di seputaran atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, mungkin Anda bisa cari alternatif lain ya, karena saat ini sedang macet-macetnya lumayan parah nih untuk kendaraan yang akan putar balik menuju Raja Basa ya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk Anda. Dan ternyata gak hanya di depan MBK aja, di Simpang Tugu Bambu juga saat ini kendaraan yang melintas sangat ramai sekali ya pendengar. Tetapi di sekitaran Simpang Tugu Bambu ini kendaraan gak ada yang macet ya, semuanya arus lalu lintas berjalan dengan lancar. Begitupun dari stasiun Tanjung Karang, kendaraan melintas yang melintas saat ini lancar pendengar arusnya. Dan tentunya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang berkendara. Tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda.

manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

90,9 FM, kami masih menemani Anda dalam Lampung sore ini, pendengar. Ya, pendengar, buah bit secara ilmiah ini dikenal sebagai beta vulgaris yang memiliki manfaat kesehatan, seperti untuk memperbaiki tekanan darah dan juga menjaga kesehatan jantung. Bit yang berwarna cerah dan rasanya renyah ini bisa dikonsumsi dengan cara dipanggang, dikukus, diasinkan, dan juga dijadikan jus. Banyak sekali ya ahli gizi dan dokter mempromosikan bit ini karena kekayaan vitamin dan mineralnya. Dan juga dikatakan bahwa makanan nabati ini juga memberikan kita nutrisi penting yang akan memberikan efek positif dalam tubuh kita. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi tentang kandungan nutrisi buah bit dan juga manfaat untuk kesehatannya. Di antaranya, kandungan buah bit ini dalam satu porsi buah bit yang bit rebus 85 gram ini mengandung nutrisi di antaranya kalori 37, protein 1,4 gram, lalu total lemak kurang dari 1 gram, jumlah karbohidrat 8,5 gram, serat 1,7 gram, gula, jumlah gula 7 gram, kalsium 14 mg, lalu ada besi 0,7 mg, folat ada 68 mcg, mangan 0,3 mg, kalium 259 mg, magnesium 20 mg, dan vitamin C 3 mg. Dan selain vitamin, mineral, dan nutrisi ini, pendengar, buah bit juga kaya akan antioksidan dan juga senyawa tanaman yang menawarkan sifat antiinflamasi ya. Dan macam buah bit ini tentunya manfaatnya ini juga diantaranya ada banyak sekali, yaitu untuk membantu mengatur tekanan darah, lalu juga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi kalau misalkan Anda punya masalah nih dengan pencernaan Anda, mungkin ini bisa deh mulai dari sekarang untuk coba untuk mengkonsumsi buah bit ya. Siapa tahu nantinya ini akan memperlancar pencernaan Anda ya. Dan lalu juga manfaat lainnya adalah untuk mengontrol kadar gula darah, mencegah anemia, membantu melawan peradangan, meningkatkan kesehatan otak, mencegah penyakit jantung dan stroke, lalu juga bisa membantu detoksifikasi tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan stamina. Nah, itu tadi ya beberapa manfaat dari buah bit yang banyak banget manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan seluruh lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan seluruh lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Antrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 62, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Paisono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga
16: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
16: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
20: Building a stronger ecosystem.
19: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari itu yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada.

0: Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Yo.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Waktu yang hilang dari miliki stereo wall pendengar ya. Hari ini Era kembali menemani Anda semua di malam hari ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan Era nanti akan ajak Anda semua pendengar ya untuk berbincang di Ngopi Lampung bareng sama salah satu anak muda yang juga akan mengadakan kegiatan yang positif pastinya untuk anak-anak muda supaya bisa menuai prestasi gitu kan ya, dari bidang skateboarding. Nah, buat teman-teman semua pendengar Pro 1 yang suka banget main skateboard atau juga suka olahraga ini dari kecil gitu kan ya, kita bakalan ngobrol sama komunitas Sunburst Skateboarding nanti di pukul 20 lewat 15 menit setelah kita mendengarkan Sandiwara Radio. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama Pro 1 di Banjar Lampung karena Ara akan menemani Anda semua di malam hari ini sampai dengan pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi menyapa rumah sederhana di pinggiran kota. Seperti biasa, aroma teh dan tempe goreng mengisi ruangan kecil itu. Ibu Wati sibuk di dapur, sementara Dina membantu menyiapkan meja makan. Kehangatan masih menyelimuti rumah itu, meski ada satu ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi.
1: Dina, tolong nak ambilkan kecap di rak sebelah kanan. Raka pasti pulang sebentar lagi dari lemburnya. Kasian kalau makanannya belum siap.
2: Iya ibu, Kak Raka tuh keras kepala banget. Kerja terus, lupa sama istirahat. Tapi ya gitu deh, sayangnya ke keluarga besar banget. Sampai lupa sama dirinya sendiri.
3: Pagi, Bu, Dina. Aku udah nyium aroma tempe goreng dari pagar depan nih. Makasih ya, udah bikin sarapan. Makin semangat deh buat aku kerja.
2: Kak Raka, kalau udah lapar peka banget ya. Tapi bener loh kak, kamu harus jaga badan juga, jaga kesehatan. Jangan sampai Kak Raka sakit. Loh kakak tumbang, kita semua yang repot. Ayo duduk dulu. Raka, nih kita makan yuk. Nanti habis ini baru kamu tidur. Ibu tahu kamu capek, tapi jangan sampai lupa makan ya nak ya. Makasih ya Raka, kamu relakan semuanya untuk keluarga kita.
4: Siapa ya pagi-pagi begini udah bertamu? Ayah.
5: Dina, ini ayah nak. Kamu sudah besar sekarang nak. Maaf, ayah datang tiba-tiba. Tapi bolehkah ayah masuk?
1: Mas Herman, kamu pulang mas?
3: Apa sih yang dia lakukan di sini bu? Kita nggak butuh orang seperti itu. Dia orang asing di tempat ini. Suruh dia pergi bu.
5: Raka, aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi buat kamu. Tapi izinkan aku menjelaskan satu kali saja. Aku hanya ingin kalian tahu alasan kenapa aku pergi.
3: Kenapa? Supaya kami bisa paham kenapa kamu tega ninggalin ibu waktu dia sakit. Atau aku harus bekerja sambilan demi bayar sekolah Dina. Kami gak butuh alasan, Pak. Yang kami butuh adalah waktu. Kehadiranmu, Pak.
1: Raka, Raka cukup, Raka. Duduk, Raka. Dengarkan dulu, Ibu, Raka. Kadang kita harus mendengar, meski hati ini menolak, nak. Sabar, nak. Raka sini, nak. Sabar, nak.
2: Ayah, aku gak tahu harus bilang apa. Aku pengen marah. Tapi bagian dalam diriku juga senang banget ayah pulang.
5: Kan aku tersayang. Aku hancur waktu kehilangan pekerjaan. Aku merasa gagal sebagai seorang suami dan juga ayah untuk kalian. Lalu hutang datang bertubi-tubi. Aku takut menata mata kalian. Takut mengecewakan kalian. Aku lari. Aku tahu ini salah. 10 tahun aku hidup seperti bayangan. Dan setiap malam aku dengar suara Dina kecil memanggilku di dalam mimpi setiap aku untuk tidur.
3: Aku gak tahu harus benci atau rindu, Pak. Karena meski kamu gak ada di sini, setiap keputusanku, hidupku selalu bertanya, apa yang ayah lakukan kalau ayah di sini?
2: Ayah, aku sering berdoa ya. Bukan untuk meminta uang atau kemewahan. Tapi, semoga ayah baik-baik saja. Dan kalau suatu saat ayah mau pulang, semoga kami masih membukakan pintu ini untuk ayah.
1: Kita semua terluka, Mas Herman. Tapi luka tak akan sembuh jika kita terus membiarkan bernanah. Aku tak pernah menutup pintu rumah ini, Mas. Karena bagian dari diriku tahu, kamu pasti pulang. Mungkin bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah dari anak-anakku.
5: Terima kasih. Terima kasih untuk kalian semua. Aku sadar, aku tidak layak untuk dimaafkan. Tapi jika aku boleh memohon, berikan aku satu kali kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi ayah bagi kalian, Dina, Raka, bagi suami yang baik untuk kamu, Wati, menjadi bagian dari rumah ini lagi.
6: Kalau ayah benar-benar ingin memperbaiki, jangan lari lagi ya. Karena mulai sekarang, aku gak mau kehilangan dua kali ya.
2: Ayah, hati ini masih rumah untukmu, ayah. Kalau ayah mau tinggal di sini lagi, bukan hanya secara fisik, tapi di hati kami juga ayah masih tetap ada.

Kadang pulang bukan soal membuka pintu, tapi soal menurunkan ego dan menyatukan kembali keping-keping hati yang telah lama tercecer. Tidak ada rumah yang sempurna, seperti tak ada manusia yang sempurna. Tapi ketika hati tetap membuka pintu, saat itulah rumah kembali bernyawa, karena sejatinya hati ini rumahmu.

0: Anda masih mendengarkan kami mendengar di 90,9 Pro 1 RRI Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini di Ngopi Lampung, kayak yang udah Ara bilang tadi ya, Ara bakalan ngajak Anda ngobrol sama salah satu anak muda yang pastinya juga punya kisah-kisah inspiratif, terus juga punya hal baik yang akan dibagikan untuk anak muda di luar sana juga gitu kan ya. Terutama untuk teman-teman semua yang suka banget sama skateboard atau juga skateboarding gitu kan ya, dan sudah menekuni mungkin dunia ini dari sejak kecil karena mungkin juga melihat ayahnya, kakaknya, atau siapapun gitu kan ya. Seru banget main skateboard. Terus juga kita harus tahu nih di mana aja sih tempat main skateboard yang asik di Lampung gitu kan ya. Nah, kita akan ngobrol sama teman-teman dari komunitas Sunburn Skateboarding, dan di sambungan telepon ini sudah ada penanggung jawab dari salah satu event yang akan diadakan oleh komunitas skateboarding, namanya Sunburn Skateboarding. Ada Muhammad Rindra Satria lewat sambungan telepon ya. Halo, selamat malam Rindra.
1: Halo Kak.
0: Apa kabarnya malam hari ini kamu Rindra?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, okay. Rindra, kita hari ini akan cari tahu ya lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang seperti apa sih komunitas ini di Lampung gitu, khususnya di Bandar Lampung ya. Terus juga apa aja kegiatannya, dan apakah nanti ada event terdekat yang akan diadakan sama komunitas Sunburn ini. Dan boleh diceritain dulu deh, diperkenalkan dulu Sunburn Skateboarding ini berdirinya mulai kapan, terus apa kira-kira awal mula yang melatar belakangi Sunburn Skateboarding ini berdiri, pencetusnya siapa?
1: Oke, untuk sebelumnya, Sunburn Skateboarding adalah komunitas skateboard dari Pringsewu ya Kak. Terus kita terbentuk di kurang lebih di 2024 awal. Karena sebelumnya kita tidak ada komunitas yang jelas di Pringsewu, atau kita cuma sekedar main-main skate, perkumpulan anak-anak yang main skate di Pringsewu. Kalau untuk kegiatannya, kita paling skate di hari Minggu. Setiap hari Minggu itu kita berkumpul di tempat, ada tempat skate park yang kita buat gitu non permanen. Jadi kita bermain di situ. Terus untuk kegiatan yang deket-deket ini akan ada event, kemungkinan ada di Lampung Skate Division ya Kak. Kalau kami kan dari Sunburn, dari Pringsewu, mewakili juga dari Lampung Skate Division sebenarnya, tapi belum tahu untuk kelanjutan eventnya seperti apa, karena yang megang masih dari Lampung Skate Divisionnya Kak.
0: Oke, nah tapi nih kalau misalnya kita ngomongin skateboarding gitu kan ya, untuk teman-teman Sunburn Skateboarding yang ada di Pringsewu nih, apa sih sebenarnya arti skateboarding buat Rinda sendiri deh, secara pribadi kamu mandang skateboarding itu tuh apa sih? Sebagai kalo apa gitu?
1: Oke. Kalau untuk aku, skateboard hobi yang lumayan apa ya, membuatku hidup atau membuat hidupku lebih berwarna lah dari sebelum-sebelumnya karena adanya skateboarding sendiri. Terus perkumpulan sama teman-temannya, berbaur, ketemu teman-teman baru. Sama yang jelas ya, olahraga juga untuk diriku sendiri gitu.
0: Oke, jadi kaum anti mager gitu ya. Yes, tapi ini, tapi Rindra, kalau kita ngomongin anak-anak zaman sekarang gitu kan, ya anak-anak Gen Z atau lagi Gen Alpha ini ya, mereka ini kan lebih seneng untuk scrolling social media gitu kan, ya rebahan, terus kayak ngapa-ngapain, megang handphone aja gitu kan ya. Kayak gimana sih akhirnya Rindra juga ini sebagai anak muda gitu betah gitu untuk gak pegang handphone seharian, betahnya ngumpul sama teman-teman, dan ini juga mungkin ada salah satu hal yang bisa dicontoh juga gitu kan ya sama anak muda lainnya. Kalau sebenarnya bergerak itu tuh lebih punya manfaat yang banyak gitu kan ya, daripada rebahan doang, scrolling social media doang, yang akhirnya juga bikin mental health kita jadi agak terganggu gara-gara kebanyakan screen time gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya yang bisa Rindra kasih nih, apa sih satu hal lagi yang bikin harusnya teman-teman tuh gak rebahan deh, mendingan cari kegiatan yang benar-benar positif, salah satunya dengan skateboarding ini gitu.
1: Iya. Kalau untuk aku, dari aku sendiri sih, karena aku berawal dari orang yang rebahan terus suka scrolling lama gitu, karena ya gak punya teman juga karena kurang teman lah, kurang bergaul gitu. Jadi skateboarding menurut aku bagus banget, yang pertama karena bisa buat gaul, terus kita kurang main handphone, kita kurangin main handphone kita, lebih banyak berbaur kepada orang-orang lain, terus lebih banyak mengenal dunia luar aja sih kalau dari skateboarding menurut aku.
0: Oke, okay. Tapi ini kamu pernah gak sih dapetin kayak stigma atau juga kayak omongan negatif gitu dari orang yang lebih tua gitu kan ya? Atau juga orang-orang sekitar, ngapain sih main skateboard, emang manfaatnya apaan gitu? Pernah gak sih dapetin stigma kayak begitu? Nah, terus cara menghadapinya kayak gimana?
1: Pasti pernah dong, soalnya kan kita hidup di lingkungan yang emang gimana ya bahasanya ya, maksudnya yang masih kurang akan, ya belum tahu apa budaya skateboard sendiri di Pringsewu kan yang jelas. Terus ya stigma yang pernah saya dapat sih lumayan buruk juga, kayak ngapain sih main skateboard, nanti jatuh kesleo nggak bisa kerja gitu. Nah itu buat aku jadi tantangan tersendiri aja sih buat aku, jadi buktiin aja kalau main skateboard kita itu pertama menghindari cedera dengan stretching dulu, dengan pemanasan dulu, dengan apa namanya ya menghindari itu. Tapi kalau untuk cedera pasti bakal ada kejadiannya, bakal ada momen cederanya, cuman kita bisa handle it.

0: orang yang masih awam tentang skateboard ini nih, susah nggak sih main skateboard?
1: Kalau dari aku sih, karena aku juga sebelumnya mulai dari apa namanya, ya dari orang-orang biasa yang belum kenal skateboard, belum tahu skateboard, tapi aku pengen aja karena dari dulu kecil udah pernah dibeliin papan skateboard biasa gitu dari mall gitu, terus karena jatuh terus nggak berani main lagi, terus karena ngelihat di Pring Sewu ada yang main, aku coba memberanikan diri untuk tanya, untuk berkenalan, ini gimana sih skateboard. Awal-awal juga saya juga nggak punya papan, dan teman-teman di Pring Sewu atau teman-teman di skateboard lainnya pasti dia tahu lah, oh ini pengen belajar nih, pasti dia pinjemin papan, dia kasih coba gini, dia ajarin. Nah itu sih yang pengalaman aku awal bertemu dengan skateboard, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, tapi ini pernah nggak sih kamu sendiri gitu ngerasa kayak ah bosen nih main skateboard, ada nggak di titik itu gitu sampai dengan sekarang?
1: Kalau di titik itu pasti semua orang pernah ngalamin, apa orang yang main-main skateboard pasti pernah ngalamin stuck gitu dalam trik, dalam mungkin lingkungannya, pasti pernah mengalami stuck akan itulah. Cuman untuk aku mengatasinya sih dengan melihat apa, berpandangan lebih luas aja sih, lebih wise aja. Oh, kenapa bisa stuck? Terus coba deh cari yang lebih gampang lagi. Skateboard itu universal lah kalau menurut aku. Dia jadi kalau ini terlalu sulit, cari yang mudah dulu itu bisa gitu.
0: Oke, okay. Jadi banyak shortcutnya gitu kan ya, untuk bisa tetap stay di apa ya, kayak semangat-semangat atau bisa tetap main skateboard gitu kan ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, okay. Nah terus kita ngomongin sunburn skateboarding lagi nih, untuk bisa jadi salah satu wadah juga untuk menggerakkan anak-anak muda terutama di Pring Sewu gitu kan ya, untuk bergerak, untuk produktif gitu kan ya. Nah kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan sama sunburn skateboarding untuk ngajak lebih banyak anak muda kenal dan juga coba skateboard? Apa kalian kayak pernah pop up di mana, atau pernah kayak activation di salah satu sekolah, atau di apa namanya tuh, tempat-tempat keramaian di Pring Sewu, kayak gimana tuh cara ngajak teman-teman?
1: Kalau kita sih karena gimana ya, sebenarnya kita welcome aja untuk misalnya orang-orang yang nanya terus pengen nyoba, kita apa, coba sebisa mungkin ke orang yang kita kenalin sebisa mungkin gitu. Kalau untuk pengenalan ke sekolah itu kita belum ada sih Kak, tapi itu mungkin cara tercepat sih, soalnya kan banyak di TikTok juga yang udah kenalin-kenalin ke sekolah terus ke teman-teman. Tapi karena kita mainnya di ruang terbuka atau tempat rame, ya kemungkinan banyak orang yang apa ya, yang pengen coba pasti di situ.
0: Oke, okay. Nah tapi kalau misalnya menurut kamu sendiri nih, apa kira-kira yang masih dibutuhkan di Pring Sewu juga gitu kan ya? Semoga ini juga didengerin sama Pemda dari Pring Sewu gitu ya. Amin, butuh nggak sih kayak tempat khusus gitu, atau juga ruang terbuka yang memang dikhususkan untuk teman-teman bisa main skateboard atau juga main basket dan segala macam olahraga, atau jadi tempat anak-anak muda kumpul di sana gitu kan ya? Terus juga kira-kira apa nih yang harus dilakukan pemerintah juga supaya makin banyak anak muda yang juga kenal nih sama skateboard, atau juga mau mengenal skateboard dan semakin diterima sebagai olahraga yang positif di kalangan masyarakat kita?
1: Jelas-jelas, soalnya karena di khususnya di Lampung ya, kurang lebih pemerintahnya kurang melek akan atau meremehkan sama skateboarding sih. Yang jelas dari fasilitas skateboard kita masih kurang, terus fasilitas ruang-ruang publik lainnya lah masih kurang di Pring Sewu atau di Lampung gitu, menurut saya seperti itu. Jadi pemerintah harusnya aware lah kan anak-anak mudanya, agar lebih beragam hobinya, lebih terbuka, apa ya, enggak itu-itu aja hobinya.
0: Oke, okay. Nah tapi kalau misalnya boleh tahu nih, kalau kamu sendiri nih, atlet skateboard Indonesia favorit kamu siapa nih?
1: Iya Kak, sorry.
0: Iya, atlet skateboard favorit kamu siapa? Kalau untuk di Indonesia dan juga untuk internasional.
1: Oh di Indonesia aku ada skateboarder Bali namanya Palit.

0: Itu aku suka banget cara bermain dia. Terus kalau untuk luar, aku suka sama Vincent Milo, ada dia dari Paris.
1: Okay, nah ada nggak sih kayak misalnya track-track yang mereka punya akhirnya juga kamu adaptasi di sini gitu kan ya, dan akhirnya kamu juga kenalin ke teman-teman di komunitas gitu kan ya untuk bisa cobain track-track dari atlet favorit kamu ini.
0: Ada sih kayak misalnya apa namanya, lebih apa ya, kalau Palit itu karakternya lebih slay lah, lebih lentur dia mainnya. Okay. Terus itu seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, tapi nih kalau misalnya kamu sendiri nih melihat komunitas skateboarding di Pering Sewu terutama gitu kan ya, karena tadi kan dibilang kalau misalnya pemerintah kita juga masih kurang menyediakan fasilitas yang enggak baik gitu ya untuk skateboarding, terus juga mungkin ini juga jadi salah satu penyebab kenapa skateboarding ini belum terlalu diterima oleh masyarakat gitu kan ya, atau juga benar, masih banyak benar yang berpikiran sebelah mata gitu ya, memandang sebelah mata olahraga skateboarding ini sendiri gitu kan ya. Nah, ini kan salah satu cara untuk kita bisa memberitahukan kepada orang banyak gitu kan, halayak, tentang kegiatan-kegiatan positif kita ini kan dari social media gitu sekarang sebagai tolak ukurnya gitu kan ya. Nah, untuk Sunburn Skateboarding sendiri, untuk promosi lewat social media tuh kayak gimana sih? Atau memang ada satu orang yang maintain social media kalian supaya juga tetap bisa punya konten-konten positif dan bisa disebarluaskan untuk anak-anak muda yang lagi ngeliatin social media?
0: Kalau kita sosial media kita pegang rame-rame ya, soalnya kan sosial media lumayan masif tuh, jadi kita sering-sering upload aja kan video kita bermain skate, sama kita tag lokasi kita sih sebenarnya biar orang-orang tahu kalau di Pering Sewu itu ada apa namanya, ada yang main skate gitu. Mm-hmm. Kayak kemarin beberapa ada yang nanya juga, di Pering Sewu ada yang main skate ya gitu, pengen coba deh gitu, ada seperti itu kita.
1: Oke, jadi kalau misalnya pengen cek di social media Sunburn Skateboarding bisa kemana tuh Rindra?
0: Oh, boleh ke IG Sunburn _ Skateboarding. Itu.
1: Oke. Okay.
0: Atau biasanya di TikTok lewat sih, kalau misalnya anak-anak kita lagi ngepost.
1: Jadi video TikTok gitu juga sama ya, username-nya berarti itu ya, Sunburn Skateboarding.
0: Iya, kurang lebih.
1: Oke, jadi boleh dicari tahu juga nih pendengar ya, kalau misalnya pengen tahu kegiatannya teman-teman dari Sunburn Skateboarding ada di Pering Sewu tuh kayak gimana gitu kan ya, terus juga serunya kayak apa, boleh banget nanti dicek di sosial medianya di Sunburn _ Skateboarding gitu ya.
0: Skateboarding.
1: Oke. Yes, nah, terus nih langkah sederhana apa sih yang bisa dilakukan anak muda juga ini mulai hari ini untuk bisa punya kegiatan yang lebih positif, terus juga lebih aktif, lebih produktif nih, terus juga jadi salah satu hal yang bisa dibanggakan juga kalau bisa ditekuni gitu kan ya, terus juga itu bisa jadi salah satu peluang cuan juga gitu kan Rindra ya. Apa nih yang pengen bener Rindra sampaikan ke teman-teman muda di luaran sana?
0: Kalau untuk teman-teman muda yang di luar sana sih, menurut saya coba ngelihat dunia luar lah. Karena di dunia luar lebih luas dari apa yang dia pikirkan. Terus coba berbaur sama teman-teman baru. Terus semangat terus, jangan menyerah.
1: Oke, semangat terus, jangan menyerah ya. Oke, yang terakhir nih, kalau misalnya harus ngegambarin Sunburn Skateboarding dalam satu kalimat, kalimat apa yang kira-kira paling mewakili komunitas ini, Rindra?
0: Kalau untuk menggambarkan satu kalimat ya, apa ya? mungkin apa ya, satu kalimat itu, aduh, kita nggak ada kalimat-kalimat
1: atau kayak ada slogannya gitu ya. Tapi kalau misalnya misalnya kayak misalnya ini nih, Sunburn Skateboarding, apa ya, hal yang bisa bikin kamu tuh happy terus gitu, kayak satu hal yang bikin kamu tuh ngelupain hal-hal yang bikin pusing gitu.
0: Karena pertama main skate menurut saya bisa, ketika kita di atas papan kita tidak memikirkan hal-hal di luar skateboarding sih, itu yang buat kita mengalihkan pikiran kita dari dunia kerja terus dari kehidupan seperti itu sih.
1: Oke, jadi benar-benar fokusnya di situ gitu kan ya?
0: Iya, yeah, I feel free sih kalau
1: I feel free. Oke. Nah itu dia kalimatnya ya, Sunman Skateboarding I feel
0: boleh,
1: free. Ya. Oke, deh, Rindra, terima kasih banyak ya untuk ngobrolnya, dan kita juga berharap nih semoga nanti Sunman Skateboarding makin banyak membuka apa ya ruang ya untuk bisa teman-teman muda
0: amin.
1: Pengen gabung ke skateboarding, terus juga bahkan mungkin bisa dari anak-anak kecil gitu kan ya, bikin kayak les skateboarding gitu ya,
0: yes,
1: komunitas skateboarding, supaya pengen dong dari Lampung juga ada gitu ya, salah satu atlet skateboarding yang bisa go international, akhirnya juga ngebanggain nama provinsi Lampung ya. Terima kasih sekali Rindra, salam buat teman-teman di Sunburn Skateboarding, semangat baik, untuk bisa nularin hal-hal baik di tengah-tengah anak muda yang ada di Pringsewu terutama. Dan kalau gitu ya, untuk pendengar juga jangan lupa kalau misalnya pengen lihat seluruh kegiatannya dari Sunburn Skateboarding, langsung aja pergi ke Instagram dan cari username-nya adalah sunburn_skateboarding ya. Kalau bingung cara ketik kayak gimana, buka aja Instagram Pro 1, ntar ada di sana tulisannya ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Muhammad Rindra Satria dari komunitas Sunburn Skateboarding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu dia tadi pendengar ya, obrolan kita dari Ngopi Lampung malam hari ini bareng sama salah satu penggiat yang ada di Pringsewu gitu kan ya, dari skateboarding. Teman-teman yang juga ngerasa kayak misalnya skateboarding itu ternyata bukan cuman papan roda atau juga kemampuan trik-trik keren, tapi juga mereka tuh di sana ada semangat untuk bisa terus belajar, terus juga mengasah keberanian. Percaya kalau misalnya gagal itu bisa dicoba lagi gitu kan ya. Dan yang pastinya juga punya kemauan untuk bisa bangkit setiap kali mereka terjatuh di atas papan skateboardingnya. Dan untuk ada semua komunitas seperti sekarang skateboarding ini juga bisa jadi ruang untuk bisa bertemu teman baru, saling mendukung, mengembangkan potensi, dan pastinya mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Dan kita gak harus langsung hebat untuk bisa memulai sesuatu, gak harus langsung berani untuk melakukan trek yang sulit, dan gak perlu nunggu sampai semuanya sempurna dulu. Yang penting kamu punya kemauan untuk bisa mencoba, belajar, dan terus berkembang ya pendengar ya. Kita juga berharap banget nih nanti ke depan makin banyak lagi anak-anak muda yang produktif dan juga pastinya punya salah satu hal yang gak bisa dibagikan ke dunia gitu kan ya, dan membanggakan untuk dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, nanti di jam 9 malam ini Arya akan menyapa Anda lagi, dan Anda bisa request lagu Indonesia atau juga mancanegara favorit Anda di Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama Pro 1 RRI di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya
6: loh. Yang. Kamu ngantuk ya?
7: Enggak.
6: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
7: Enggak, udah biar aku aja lah.
6: Yang!
7: Hah? Apa?
6: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
7: Masa sih?
6: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
8: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
9: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
8: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
9: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
8: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
9: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
10: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
4: Gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi, itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Badai pasti berlalu ya pendengar ya. Yakin aja kalau misalnya yang namanya segala sesuatu masalah atau juga mungkin hal-hal yang menghambat dalam hidup kita ini gitu kan ya, yang namanya badai pasti berlalu. Jadi yakin aja tuh waktu akan menyembuhkan semuanya. Tapi juga jangan lupa untuk terus yang namanya ikhtiar, diiringi juga dengan doa gitu kan ya. Semoga yang namanya badai ini bisa cepat berlalu. Ini juga harapan yang sama ya untuk beberapa wilayah di

Indonesia, terutama untuk di Sumatera, Kalimantan yang sekarang ini sedang berusaha sekali gitu ya. Kita tuh sedih banget rasanya ketika melihat wilayah-wilayah tersebut itu tuh asapnya sudah semakin tebal gitu kan ya, bahkan juga mengganggu aktivitas teman-teman yang ada di sana. Setiap harinya harus berkelut dengan yang namanya asap ini gitu kan ya. Berharap banget cepat turun hujan yang juga bisa memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia gitu kan ya. Semoga badai ini bisa cepat selesai, kita doa sama-sama gitu kan ya. Dan gak ada lagi nanti berita-berita banyak yang terkena ISPA gitu kan ya, terutama juga anak-anak kecil yang sedih banget rasanya kalau misalnya ngeliat anak kecil yang terkena ISPA, batuknya lumayan lama gitu kan ya. Terus juga keadaan juga kondisinya jauh dari rumah sakit gitu kan, itu yang lebih bikin sedih lagi. Jadi benar-benar kita berdoa banget kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa segera selesai ya ini badai kita sama-sama ini, dan kita bisa melalui dengan baik ya. Yaudah kalau gitu pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, Ara kembali buka kesempatan untuk Anda semua yang mau request lagu favorit Anda. Indonesia boleh, mancanegara juga boleh banget. Langsung aja requestnya lewat WhatsApp ya di 0811 720 7909, atau Anda juga bisa ikutan telepon di 0721 269 720.

Selamat malam untuk Anda semua pendengar yang baru aja bergabung di 90,91 RRD Banter Lampung. Anda sekarang sedang mendengarkan Ruang Rindu. Bisa request lagu Indonesia atau juga lagu mancanegara favorit Anda ya. Langsung aja sekali lagi Ara buka kesempatannya, buka ruangnya di malam hari ini lewat sambungan telepon di 0721-269-7220. Bisa juga ini untuk teleponan kita lewat WhatsApp ya di 0811-720-7909 atau juga tinggalkan pesan di sana, nanti bakal Ara bacain requestannya dan pastinya Ara puterin lagunya kalau ada di playlistan kita malam hari ini ya. Oke, gak lengkap rasanya kalau ketemu sama pendengar Pro 1 itu tapi Ara gak kasih yang namanya tips-tips, terus juga mungkin informasi-informasi menarik gitu kan ya. Tapi malam-malam gini anaknya kita kasih tips-tips aja gitu kan ya, terutama nih buat cewek-cewek ya yang suka banget untuk merawat dirinya gitu kan ya. Karena merawat diri itu bukan kita persembahkan untuk orang lain terkadangnya, tapi juga kayak itu bentuk kita mencintai diri kita sendiri gitu ya, dan juga berterima kasih kepada diri kita sendiri karena udah banyak banget yang dilaluin. Jadi gak ada salahnya untuk kita bisa kasih sesuatu yang spesial, kayak misalnya kita rutin body care-an, terus juga rutin menggunakan hair care gitu kan ya, apalagi skin care juga. Nah untuk Anda semua nih ya, para perempuan-perempuan, kalau misalnya skin care-nya suka gonta-ganti, itu hati-hati juga gitu kan ya, karena terkadang skincare yang gonta-ganti itu juga bisa bikin kulit kita tuh makin bingung gitu ya, harus pilih yang mana gitu. Jadi daripada sering banget ya, kayak misalnya kulit kita berjerawat ya, acne prone skin namanya gitu ya, tapi udah gonta-ganti skincare masih gak ketemu nih yang cocok. Nah kenapa enggak kita datang ke ahli, terus juga bisa konsultasi kepada dokter spesialis kulit, terus juga atau dokter spesialis kecantikan gitu kan ya, tanya apa yang sebenarnya cocok untuk kulit wajah kita supaya kita bisa mendapatkan terapi pengobatan atau juga yang namanya skincare yang cocok banget sama kebutuhan kulit kita. Karena setiap orang itu kan punya kebutuhan kulit yang beda-beda gitu kan ya. Jadi benar-benar harus hati-hati banget ya. Oke, nah ini Ara punya informasi dulu dari tips-tips gitu kan ya untuk Anda semua. Yang kadang tuh ini adalah salah satu bad habits atau kebiasaan yang tidak baik atau kurang baik gitu ya, tapi gak kita sadarin gitu kan ya, tentang skincare atau juga cara kita merawat wajah kita dan juga kulit-kulit kita nih. Nah ini salah satu yang sering banget dilakukan, karena kalau misalnya kita ngerasa berminyak sedikit, kita langsung pengen cuci muka gitu kan ya, supaya mukanya kembali glowing, kembali gak kusam, cerah gitu kan ya. Nah tapi sebenarnya untuk para pemilik oily skin ini, wajah yang mulai terlihat shiny memang sering bikin gak nyaman. Akhirnya kita memilih untuk cuci muka berkali-kali, dan itu kayak jalan pintas gitu ya untuk mendapatkan tampilan yang hilang minyaknya gitu kan ya. Terus juga tadi lebih glowing dan segala macamnya. Tapi ternyata hal ini tuh justru yang memicu iritasi kulit pada acne prone skin dan berpotensi memperparah breakout atau juga jerawat ini pada tumbuh gitu ya. Nah jadi kita cukup aja 2 kali mencuci muka kita atau wajah kita selama 1 hari ini. Dan itu bisa digunakan moisturizer gitu kan ya. Dan yang pastinya harus menggunakan cleanser atau juga facial wash yang ringan, yang lembut gitu ya, yang cocok juga untuk kondisi wajah kita. Terus udah gitu, kita sering banget nih gak bisa menahan diri kita, gak bisa menahan tangan kita untuk tidak memencet jerawat. Ya, kadang Ara juga kayak sebel gitu kan ya sama tangan sendiri, ini kenapa sih jerawat jadi pencetin, dan pada akhirnya itu memicu yang namanya bopeng ya dan segala macamnya. Karena biasa jerawat kecil-kecil yang muncul tiba-tiba, kira tuh kayak tangan itu otomatis aja gitu ya langsung mencet jerawatnya. Nah sayangnya yang namanya memencet jerawat ini bukan cara yang direkomendasikan oleh para dermatologis juga, karena menekan jerawat itu bisa mendorong isi jerawat lebih dalam ke kulit dan menyebabkan iritasi yang berpotensi memperburuk yang namanya breakout ini. Dan yang tadi ya kayak Ara bilang pertama, jangan pernah gonta ganti skincare karena gak sabar lihat hasilnya. Jadi lebih baik kalau misalnya pengen yang
teratur dan segala macamnya, ada yang pantau gitu kan ya, konsultasikan kepada ahlinya supaya kita mendapatkan perawatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari kulit kita sendiri gitu ya. Yaudah kalau gitu sekarang Ara mau bacain dulu requestan yang sudah ikut termasuk di WhatsApp ya. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah setia berpartisipasi bersama dengan Pro 1 RI di Bantar Lampung. Yang pertama datang dari 0896 6058 sekian, malam kakak Ara mau dengerin dong lagunya dari Hindia yang mana aja boleh dong diputerin. Terima kasih kakak Ara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hindia ya. Coba Ara mau cek dulu Hindianya itu yang di playlist malam hari ini tuh ada apa aja ya. Ada Everything You Are, ada Beranserlah Karir Tak Ada Artinya, sama Secukupnya. Jadi kalau misalnya udah malam-malam gini, kita dengerin aja yang secukupnya ya. Cukup untuk hari ini kayaknya. Selamat istirahat untuk Anda semua yang sekarang sudah memutuskan untuk pengen selonjoran, rebahan, tarik selimut gitu kan, pengen tidur karena besok harus bangun pagi-pagi untuk berkegiatan lagi ya. Selamat istirahat untuk Anda semua. Dan untuk yang masih terjaga dan masih pengen untuk dengerin Ruang Rindu, jangan kemana-mana karena Ara masih punya banyak waktu sampai dengan jam 11 malam menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
7: Anak tidak tahu berterima kasih.
6: Dan kena sasaran papa.
7: Kamu juga.
6: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang, tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Kuta Bisu dari Balik Esleng, pendengar ya, masih ada di ruang rindu untuk Anda semuanya malam hari ini ya. Jadi untuk Anda semua yang mau sih mau request lagu favorit Anda, boleh sekali untuk request lewat WhatsApp di 0811 720 7909, atau Anda juga bisa telepon lewat WhatsApp, terus juga bisa lewat

Oke, kita bacain dulu requestan yang sudah ikutan masuk pendengar dari WhatsApp dulu ya. Dari 0858-0924 sekian. Selamat malam Kak Ara dari Mr. Munawan di kota kecil yang dingin di bawah kaki gunung Sekincau, Lampung Barat. Wih, Lampung Barat jauh banget ya. Kalau Lampung Barat sekarang panas gak sih? Apa tetap adem nih di sana ya? Warikos lagunya Naif dengan Buta Hati. Lagunya buat teman-teman yang lagi lembur malam ini. Ada Sobirin, Sadeli, Kurnia, Jamina, sama Jilan. Terima kasih. BTW Kak Ara nama lengkapnya siapa ya? Salam kenal ya Kak. Salam kenal juga untuk Munawan dari kota kecil yang dingin di bawah kaki gunung Sekincau, Lampung Barat. Keren banget ya. Untuk lagu Naifnya yang masuk ke playlist malam hari ini itu cuma Mobil Balap ya. Tapi kalau misalnya Munawan mau ganti lagu yang lain boleh, tinggalkan chat aja, nanti kita bakal discuss lagi lagu apa yang kira-kira cocok buat Munawan dengerin nih sama teman-teman yang lagi lembur ya malam hari ini.

0: Oke, silakan telepon lagi di 269720 ya pendengar ya, yang mau request lagu favorit Anda lewat line telepon di malam hari ini, atau juga mungkin biar enggak susah gitu kan, yang lebih praktis lewat telepon WA aja ya. WhatsApp aja, telepon di 0811-720-7909 ya, karena supaya enggak terputus ya teleponnya ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana kak ini?
1: Oh, ini dari jauh, dari Batu Raja ya.
0: Oh, dari Batu Raja. Dengan bapak siapa pak?
1: Dengan Pak Kiwai di Batu Raja.
0: Pak Kiwai di Batu Raja, apa kabar pak?
1: Baik pak.
0: Alhamdulillah.
1: Ini acara Ruang Rindu ya?
0: Iya, ini Ruang Rindu bapak. Mau request lagu apa?
1: Lagu lama-lama boleh mak?
0: Lagu lama-lama boleh, nanti kita coba cari-cari dulu. Kalau ada nanti kita puterin pak lagunya.
1: Lagu manca juga boleh ya?
0: Boleh, boleh.
1: Oh ini aja, lagunya apa itu? Delilah dari Tom John.
0: Tom John, coba ya. Gak ada pak, kalau misalnya Delilahnya yang Tom John gak ada.
1: Jadi lagu apa yang boleh?
0: Kalau yang lama-lama ya?
1: Ya, yang lama-lama lagu apa? Lagu Teringat Selalu boleh?
0: Teringat Selalu, sebentar. Kenapa?
1: Dari Titi Kadi lagunya.
0: Enggak ada.
1: Dipilihkan aja, Pak.
0: Kalau ini, Pak, Scorpions nih. Kalau yang lama-lama ada Scorpions.
1: Boleh.
0: Scorpions ya. Send me an angel atau Always Somewhere?
1: Always Somewhere aja, ya.
0: Always Somewhere, oke.
1: Ini Mbak Sabah, salam kenal, Mbak. Saya ini perdana masuk dari Lampung.
0: Keren banget. Ya, ini dengan Ara, Pak.
1: Oh, Pak Ara.
0: Iya.
1: Aku pernah masuk dengan Bang Ardi itu di acara Mutiara apa pagi.
0: Mutiara pagi kalau pagi ya, Pak ya.
1: Ya, Pak Ardi Hussein ya.
0: Iya, Ardi Hussein. Okay. Kalau di Mutiara pagi itu ada Ardi dan juga Dian spesialisasinya.
1: Iya. Iya, Mbak Dian ya.
0: Iya, betul.
1: Salam kenal, Mbak ya.
0: Salam kenal juga, Bapak.
1: Ada dari Batu Raja ini.
0: Okay.
1: Lagi santai-santai begadang ini.
0: Oke. Iya.
1: Salam untuk semuanya gak ya, kenal aja ya dari Batu Raja, di semua yang di Batu Lampung saja ya.
0: Oke, terima kasih pak. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya, dari Batu Raja lumayan jauh banget nih. Mau request lagu Scorpions, nanti kita putarin bareng-bareng ya. Buat om tante juga yang mungkin dulu pernah bernostalgia dengan lagu ini, nanti boleh ya. Nah, Ara juga masih punya banyak sekali waktu untuk temenin Anda semua pendengar ya. Jadi kalau misalnya pengen request lagu favorit Anda, boleh banget malam hari ini lewat telepon di 0721-269720, atau juga bisa requestnya lewat WhatsApp ya di 0811-720-7909 malam hari ini di Ruang Rindu. Kita angkat telepon satu lagi ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
2: Dengan Denny di Medan.
0: Denny di Medan?
2: Iya.
0: Oke, jauh banget ya. Horas Medan ya.
2: Horas. Di mana Bandar Lampung ada kebakarannya, Kak?
0: Bandar Lampung, alhamdulillah aman dari kebakaran. Tapi cuacanya sangat-sangat panas. Dan kadang tuh sekarang banyak juga teman-teman yang ngerasa di beberapa daerah di Bandar Lampung.

0: langsung ya, itu kayak ngerasa kayak ada kabut asap dan segala macamnya. Mungkin ada paparan juga ya dari wilayah-wilayah.
1: Ini udah paparan nggak kami?
0: Kalau dari Medan sekarang udah paparan ya?
1: Iya, dari asap Pekanbaru sih.
0: Dari Riau, iya betul. Kita doa sebareng-bareng semoga cepat turun hujan, terus juga bisa reda semuanya gitu ya. Karena bener-bener apa ya? Kasihan banget ya sama teman-teman yang wilayahnya terdampak, bahkan sampai ada yang nggak bisa benar-benar nggak keluar rumah karena di luar rumah tuh benar-benar cuacanya tuh buruk banget ya.
1: Ya naik sepeda motor aja susah
0: nggak? Nggak kelihatan ya kabutnya ya?
1: Jauhnya cuma 300 meter aja jarak pandang.
0: Jarak pandang 300 meter, wah itu bisa bahaya banget ya.
1: Ngeri juga, jadi mengganggu aktivitas.
0: Bang Denny tadi ya?
2: Iya benar.
0: Bang Denny mau dengar lagu apa malam ini bang?
1: Ini lagu tahun berapa kak?
0: Ini tahun berapa aja kita cari nanti ya. Mancanegara boleh, Indonesia boleh. Bang Denny kasih tau aja mau dengerin lagu apa malam ini.
1: Kalau lagu manca boleh ya kak?
0: Boleh.
1: Kalau agak ngerok Queen gitu boleh.
0: Queen, Ara coba cek dulu ya. Queen malam hari ini masuk ke playlist atau enggak. Adanya Love of My Life aja Queennya, gimana?
1: Queennya? Gak apa-apa deh.
0: Gak apa-apa ya.
1: Saya orangnya ACC aja.
0: Oh gak ACC aja ya. Tanpa ada revisi langsung ACC ya Bang Denny ya.
1: Iya. Kak ini Bandar Lampung cuma malam aja requestnya ya.
0: Requestnya ada dua. Kalau Pro 1 tuh ada dua kali request tiap hari. Ada di setengah dua siang sampai jam 3 sore. Itu 100% Indonesia. Sama malamnya Ruang Rindu gitu.
1: Oh besok ke arah juga siang?
0: Besok aku iya siang.
1: Oke.
0: Nanti masuk lagi Bang Denny besok request lagi ya.
1: Kalau ke arah yang siaran, aku masuk.
0: Ay, mantap. Terima kasih Bang Denny. Iya.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Denny ya, jauh dari Medan ya. Sama-sama kita doain nih, semoga wilayah-wilayah terdampak, karena lumayan banyak banget sekarang yang terdampak ya. Di Lampung juga ada beberapa wilayah yang terdampak. Terus juga kemarin itu Sarah sempat jalan ke Palembang lewat tol gitu kan ya. Dan di pinggir-pinggir jalan tol itu apinya juga masih membara gitu kan ya. Bahkan itu tuh bukan kayak sesuatu yang habis di maksudnya bekas-bekas bakaran, tapi itu tuh lagi terbakar gitu ya. Jadi kayak di tol juga was-was banget rasanya, karena jarak pandang juga gak terlalu baik gitu kan ya. Dan kita berharap banget nih cepat banget nih, semoga ini selesai gitu kan ya permasalahannya. Dan yang pastinya kita tunggu-tunggu banget nih, semoga hujan cepat datang gitu ya. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, karena Ara masih menemani ada semua di Ruang Rindu malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita mau ketemu dulu sama lagu dari The Scorpions, nanti disambung sama Love of My Life dari Queen untuk yang sudah request dari Batu Raja dan juga dari Bang Denny di Medan ya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Nah, si Pepul yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
3: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Eh, jangan, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
4: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu mu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, benar juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Mau gak sih?
5: Apa? Ntar, makan dulu deh.
4: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
5: Udah, gak baik makan sambil bicara.
4: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
5: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
4: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
5: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
6: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 16 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda dalam Lampung pagi ini. Dalam kebersamaan kita hingga jam 10 pagi, kami sudah siapkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda. Kita akan awali kebersamaan pada hari ini pada pukul 5 sampai dengan jam 6 pagi, tentunya dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Hari ini kita mengangkat tema terkait dengan amanah bersama dengan narasumber Ustadz Sumarlan. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269720 atau juga bisa di WhatsApp 0811-7207909. Namun sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160-165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kembali lagi kita dalam Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita bicara terkait dengan amanah. Bicara terkait dengan amanah yang pastinya menjadi salah satu akhlak mulia dan menjadi kecerminan keimanan seorang muslim. Amanah bukan hanya tentang menjaga titipan, tapi juga menepati janji, melaksanakan tanggung jawab, serta menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Tapi di tengah kehidupan yang penuh tantangan ini, terkadang amanah justru diabaikan demi kepentingan pribadi. Lantas bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak pembahasannya kali ini bersama dengan narasumber yang sudah terhubung bersama kami, Ustadz Sumarlan. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dian.
0: Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat nih Mbak sehat juga ya sama keluarga insya Allah.
0: Amin, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami pada hari ini terkait dengan topik amanah. Wah, kalau dengan satu kata itu kita terdengarnya lumayan, wah ini berat nih ngomongin amanah. Tapi itulah yang kita rasakan begitu ya Ustadz. Bahkan setiap nafas yang kita rasakan sekarang ini sebenarnya adalah amanah yang Allah berikan pada kita gitu. Dengan usia yang diberikan pada kita, kemudian juga kehidupan yang diberikan pada kita, pasti semuanya memiliki tujuan. Sebelum kita buka lain diskusi kita, Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan amanah. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amir misalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbak Dian dan para pendengar RRI yang insyaAllah Allah muliakan kita bersama, kita bersyukur kepada Allah pagi ini Allah masih berikan kita kemampuan insya Allah melaksanakan segala aktivitas dengan nilai-nilai ibadah insya Allah. Kata amanah itu memang kata yang sangat mudah diucapkan, lazim, biasa diucapkan. Tapi bagaimana kita memahami terkait dengan masalah amanah ini? Ada sebuah ayat Allah di Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitan rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa baina ayyihinnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami Allah telah mengemukakan, menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka mereka semua enggan untuk memikulnya amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Lalu dipikulkanlah amanah itu kepada manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan jahil. Apa sih sebenarnya definisi atau pengertian amanah yang dimaksud dalam ayat ini? Kok makhluk-makhluk yang besar-besar itu seperti bumi, langit, gunung-gunung itu enggak sanggup memikulnya, kemudian amanah itu dipikulkan oleh manusia? Para Mbak Dian dan para pendengar yang budiman, amanah, definisi dari amanah, saya akan bagi beberapa hal terkait dengan materi ini. Pertama adalah definisi atau pengertian daripada amanah itu sendiri. Secara etimologi, secara bahasa, amanah itu berasal dari kata aman. Lawan kata aman itu takut. Ya. Jadi dari sisi bahasa, amanah itu artinya adalah aman. Lawan katanya takut. Nah, secara terminologi, secara istilah, amanah itu adalah, definisi amanah adalah seseorang tidak mau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Lawan katanya adalah khianat. Dan khianat ini merupakan salah satu ciri daripada orang munafik. Alamat munafikun salasun iza hazasa kazaba wa idza wa'ada alafa wa idza tumina ghana, kata Rasulullah SAW. Ciri-ciri munafik itu adalah satu, kalau berkata dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau diberi amanah dia khianat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa secara bahasa amanah itu berasal dari kata aman, lawan katanya takut. Secara istilahnya adalah seorang tidak mau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Alangkah hebatnya seandainya amanah ini bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Sungguh sifat amanah ini akan menghasilkan sebuah keharmonisan dalam hidup ini. Contoh dalam amanah itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu, kita ambil contoh di Quran surat Yusuf ya, surat Yusuf itu surat yang ke-12. Allah berfirman di ayat 24, A'udzu billahi minasyaitan rajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Jikalah seandainya tidak mendapatkan tanda-tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan dirinya itu dan Nabi Yusuf itu dari keburukan. Sungguhnya dia, Nabi Yusuf itulah termasuk hamba yang terpilih. Ya. Walaqad hamat bihi wa hamma biha. Jadi perempuan itu sudah berkehendak kepada Yusuf. Ya. Di satu tempat yang sunyi, sepi, di kamar, berdua. Ya. Tidak ada orang, tidak ada yang melihat. Ya. Perempuan itu cantik, bukan perempuan enggak cantik, perempuan itu cantik. Nah, sebenarnya kata Allah dalam ini disebutkan Yusuf secara manusiawi dia punya keinginan juga aslinya. Ya, sebagai manusia laki-laki yang normal begitu. Perempuan itu yang mendahului, perempuan itu yang punya keinginan. Aslinya dalam hatinya Yusuf, Nabi Yusuf itu juga punya keinginan, tapi bukan berarti Nabi Yusuf itu pezina, bukan. Tapi begitulah karena beliau orang yang terpilih ya, beliau orang yang amanah, maka beliau tidak mau merugikan orang lain. Ya. Coba bayangkan kalau seandainya itu menimpa seorang seperti kita misalnya, ada ujian seberat itu, perempuan itu yang dahulu mendahului menginginkannya, kemudian perempuan itu cantik dan sebagainya. Nah, inilah sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tidak mau menjadi pengkhianat, beliau tidak mau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan. Sehingga ketika beliau, Nabi Yusuf itu diangkat menjadi pejabat publik, menjadi pejabat di sebuah negara, beliau menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah, itu kisahnya. Itu kisah Nabi Yusuf. Coba terapkan seandainya ini kita terapkan sifat amanah ini dalam keluarga kita. Seorang suami tidak mau merugikan orang istri walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Tentu istri akan merasa aman. Suaminya pergi kemana saja, istri akan merasa aman. Ya, nggak takut lagi. Coba ada kadang-kadang nanti jangan-jangan karena suaminya nggak amanah. Ini. Coba terapkan dalam rumah tangga. Seorang istri tidak mau merugikan suaminya walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Walaupun ada kesempatan melakukannya, maka sang suami tidak akan merasa takut terhadap istrinya. Jangan-jangan ketika saya tinggal kerja nanti bagaimana? Ketika istrinya pergi ke pasar alasannya gimana? Itu. Ketika istrinya menjadi khianat maka akan menjadi menakutkan. Inilah sifat amanah. Ketika diterapkan di sebuah masyarakat, di sebuah bangsa, menduduki posisi terbaik menjadi pemimpin sebuah bangsa, ya pejabat publik, ketika amanah masyarakatnya merasa aman, merasa tidak khawatir. Ah, ini sifat amanah yang kalau diterapkan dalam diri seorang itu akan luar biasa efeknya. Jadi definisi secara mudahnya adalah ya seseorang tidak mau melakukan atau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Ada kesempatan saja tidak mau dia melakukan untuk merugikan orang lain. Rasulullah SAW menyatakan bahwa amanah ini ya, keistimewaan amanah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, insyaallah. Ya. Sabda Rasulullah SAW, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada empat hal yang kalau itu kamu miliki, kamu tidak akan rugi walaupun kehilangan dunia. Ya, empat hal kalau kamu miliki, kamu tidak akan rugi walaupun kamu kehilangan dunia. Apa itu? Ya. Yang pertama adalah hifdzu amanah, menjaga amanah, wa shidqu hadis, wa husnul khuluq, wa 'ibtu tu'mah. Ya, menjaga amanah, kemudian berkata yang jujur, jadi orang jujur, kemudian berakhlak mulia, kemudian tidak mau dengan makanan-makanan yang haram. Empat hal itu kalau dimiliki, salah satunya adalah amanah, ya. Kemudian berkata jadi orang jujur, kemudian berakhlak mulia, dan yang keempat adalah tidak mau dengan sesuatu yang haram. Apabila empat hal itu dimiliki dalam diri kita, maka kita, ya kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada memiliki dunia. Nah sekarang yang berikutnya, ruang lingkup amanah. Ini ruang lingkup amanah. Jadi definisi amanah kita sudah tahu, saya ulang lagi, tidak mau merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Kemudian kedua, ternyata keutamaan amanah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu kalau kita miliki. Ruang lingkup amanah itu luas sekali. Saya ambil pertama terkait dengan hak Allah dan hak manusia, dua saja saya ambilnya. Yang pertama hak Allah. Hak Allah itu adalah untuk ditauhidkan dan ibadah. Itu amanah. Jadi hak Allah pertama yang harus kita tunaikan adalah mentauhidkannya. Jangan sampai mensekutukan. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Jadi para kaum musyrikin itu, orang-orang melakukan kesyirikan itu telah berkhianat kepada Allah SWT. Ya, kemudian yang kedua, hak Allah itu untuk diibadahi. Ya, itu hak Allah. Amanah yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Terkait dengan hak Allah, yang kedua adalah beribadah. Itu ibadah itu amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah SWT. Jadi bumi tempat kita hidup ini, waktu atau umur yang Allah berikan kepada kita ini, kemudian fasilitas-fasilitas hidup yang kita dapatkan dari Allah ini amanah yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya, apakah kita gunakan untuk ibadah atau untuk bermaksiat. Kemudian yang berikutnya adalah hak sesama manusia. Jadi saya ambil dua saja, hak Allah dan hak semanusia. Hak semanusia di antaranya harta berupa hutang. Hutang itu amanah, amanah yang harus diselesaikan, yang harus dibayar. Kemudian sewaan-sewaan itu harus dibayar. Kemudian pinjaman harus dikembalikan. Kehormatan manusia, karena seorang itu yang harus dijaga. Itu amanah-amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat tadi itu, apa yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi, itu bahwa segala sesuatu fasilitas hidup yang akan Allah berikan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umurihi fima abnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan bergeser kaki kedua anak Adam itu, kedua kaki anak Adam itu di hari kiamat. Artinya seorang itu tidak akan berjalan menuju ke langkah berikutnya sebelum ditanya tentang empat perkara. Yang pertama adalah umurmu. Umur itu amanah, kau gunakan untuk apa? Ilmumu, kau gunakan untuk apa? Ilmu itu amanah, ilmu yang kita dapat itu. Dan yang ketiga adalah harta. Harta ini ada dua, ya. Harta ini ada dua pertanyaan, ya. Jadi dari mana kau dapatkan, ya? Jadi dan untuk apa kau belanjakan? Harta ini ada dua pertanyaan ini. Harta itu amanah yang harus ditunaikan. Dan yang terakhir adalah jasadmu, jismi. Ya, untuk apa kau gunakan matamu, telingamu, tanganmu, kakimu, melangkah kemana? Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian Mbak Dian, pas setengah enam nih kayaknya. Kita sebagai pemuka daripada diskusi kita, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
0: Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan mukadimah terkait dengan amanah pada hari ini. Dan kita juga buka untuk diskusi pada pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon atau juga melalui line WhatsApp. Kali ini sudah ada yang bergabung melalui telepon. Ustadz, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Sumarlan bicara terkait dengan amanah. Silakan pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Mas Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga Pak Ustadz, satu Pak Ustadz ya.
0: Amin.
2: Sukses, biar Islam dan juga Madian. Mudah-mudahan Mutiara Pagi program RRI jadi jalan ke surganya Allah.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal
2: Alamin. Masalah amanah, saya pernah Pak Ustadz diamanahkan sama orang tua saya, walaupun gak lebar Pak Ustadz, tapi mau singkat aja Pak Ustadz ya, digilir dari saudara termasuk saya. Cuman waktu itu giliran saya berdebat Pak Ustadz. Saya sewain sawah itu Pak Ustadz, saya pernah sharing sama Ustadz yang lainnya Pak Ustadz ya, siapa tahu ada masukan dari Pak Ustadz juga ya. Nah jadi 15 juta saya ambil, 5 juta diserahkan ke takmir masjid. Itu ngasih contoh sama saudara saya. Tapi giliran saudara saya nyewain, sepeser pun enggak. Makanya saya punya niat, Pak Ustadz, karena saya juga sering ditipu sama teman saya. Kalau teman saya itu bayar untuk gade sawah orang tua saya, itu pun kalau udah giliran dari anak sampai cucu. Dan itu Pak Ustadz ya. Dan punya utang orang tua saya itu sama saudara saya bayar, karena saya ahli warisnya Pak Ustadz. Saya yang tanggung jawab. Nah, niat saya, kalau teman saya itu bayar, karena itu hutang katanya pot harus dibayar dari pasar minggungnya karena, nah saya ngejar saudaranya di sini. Nanti kalau dibayar, saya mau nggak ada sawah orang tua saya dan uangnya bukan dibagi lagi tapi tak serahkan ke takmil masjid. Dan itu pun semua ustadz di sini dukung pertanyaan saya itu benar enggak dalam syariat Islam? Karena saya kesel sama saudara saya pak ustadz giliran nyewain sawah nggak sepeser pun nggak ada yang itu pak ustadz ingin saya atas nama almarhum, walaupun 500 atau 1 juta itu saya yang ketamil majid. Insya Allah itu berkah untuk dunia akhirat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Benar nggak sih niat saya itu Pak Ustadz? Karena ngasih contoh saudara-saudara saya kesel Pak Ustadz. Bukan kesel sama orang lain, tapi kesel saudara-saudara kandung saya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dian ya. Mudah-mudahan tidak Pak Geni menjadi bahan bekal hidup kita di akhirat. Terima kasih Pak Ustadz ya. Untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan Ustadz tanggapannya Ustadz.
1: Ini kalau nggak salah suaranya agak terputus-putus saya. Kalau saya nggak salah dengar, berarti Mbak Dian kayaknya

0: transit, nah itu kan amanah namanya. Tapi ketika tidak ada perintah demikian, artinya ketika diberikan kebebasan, hak ini masing-masing dibagi, kayaknya tadi berurutan kayaknya tadi. Ketika diberikan masing-masing, yaitu hak masing-masing. Terkait dengan Mas Afin tadi, kemudian hasil sewaannya diberikan kepada masjid, ya diinfakkan kepada masjid, itu baik. Tapi ketika ditambah, ini satu lagi, innamal a'malu biniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala amal itu tergantung daripada niat, dan seorang akan dapatkan seperti apa yang diniatkannya. Jadi satu lagi, mohon maaf nih Mas Afin, jangan disertai amal soleh itu dengan niat yang jangan dikotori dengan niat apa tadi, kejengkelan ya. Jadi ada rasa kejengkelan tadi, itu yang akan bisa mengurangi daripada kualitas ibadah kita. Ya silahkan ketika itu hak masing-masing anak-anak, kalau misalnya mereka mau gunakan secara pribadi, mereka kemudian mau gunakan apa untuk diinfakkan, apalagi di atas namakan orang tua, itu bagus banget. Tapi mohon maaf ini Mas Afin, kalau disertai dengan kejengkelan itu akan sedikit, mungkin sedikit banyak akan mengurangi daripada, mengotori daripada kebaikan-kebaikan. Jadi ikhlas saja karena Allah, ya saya lakukan ini karena Allah, dihindarkan rasa kejengkelan. Jangan dicampuri ya, jangan dicampuri kebaikan kita dengan perasaan-perasaan yang tidak baik. Begitu barangkali Mas Mbak Dian, wallah alam.
1: Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, sebenarnya ini sudah sangat bagus ya Ustaz ya, apa yang ingin dilakukan oleh Mas Afin, tinggal luruskan sedikit gitu kan ya, supaya jangan
0: jadi sampai itu, maaf Mbak Dian, harus saya sampaikan ya. Harus saya sampaikan itu, jadi itu kan mengotori amalkan misalnya. Harus saya sampaikan.
1: Masya Allah, terima kasih banyak juga pertanyaannya dari Mas Afin ya, luar biasa. Semoga apa yang sudah diniatkan tadi adalah untuk kebaikan orang tua juga, bakal di akhirat juga insyaallah itu akan menjadi hal yang baik juga. Baik Ustadz, kita juga sudah ada yang ingin bergabung kembali melalui line telepon. Kali ini kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
2: Dengan Bapak Murjali.
1: Bapak Murjali, di mana Pak?
2: Iya, di Lampung Barat.
1: Baik Pak Murjali, kita sedang bersama dengan Ustadz Sumarlan kali ini bicara terkait amanah. Pertanyaannya Bapak Murjali.
2: Iya, di Lampung Barat.
1: Iya, silakan Bapak.
2: Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya. Ini ada yang mau ditanyakan dengan Bapak Ustadz.
0: Ini silakan Pak.
2: Kalau iya, kalau ini ada orang, kalau depan-depan itu omongannya baik, manis, ngaku anak punak. Iya. Ngaku ponakan, ngaku saudara, ngaku anak angkat, ngaku adik kandung. Tapi ini dia ini mau bunuh saya, tapi nyuruh dukun memberi upah lawan dukun, itu bagaimana minta penjelasan dengan Bapak Ustaz?
1: Baik, Bapak Murjali, baik.
0: Allah.
1: Baik.
0: Mbak Dian tadi, jadi ada orang yang dia ngaku saudara.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murjali di Lampung Barat untuk pertanyaannya. Baik, Ustadz, sudah kita dapatkan pertanyaannya ya Ustadz ya. Ini saat berhadapan ngomongnya baik, ngaku-ngaku saudara, tetapi ternyata punya niat buruk begitu ya, ingin niat nauzubillah min zalik membunuh, bahkan menggunakan jasa dukun begitu katanya. Silakan Ustaz tanggapannya.
0: Baik. Jadi ada ayat Allah di Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3 itu, Pak. Sahabat tadi yang dalam mubarak dan Mbak Dian
1: dengan Bapak Murjali Ustaz.
0: Ya, ya ayyuhallazina amanu limataquluna ma taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Besar betul kebencian di sisi Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi orang yang hanya bisa berkata, berpenampilan baik, tapi di hatinya penuh kebohongan, itu sangat dibenci oleh Allah. Jadi pembohong itu sangat dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tadi kan dikatakan dalam hadis tadi, ada 4 hal yang kalau kamu miliki itu akan lebih baik daripada kamu miliki dunia dan seisinya. Apa maksud itu? Di antaranya adalah amanah, kemudian

0: berkata jujur. Jujur itu sama antara ucapan, hati, dan perbuatan. Nah, menghadapi orang semacam ini, nggak usah penuh ketakutan, Pak Anu. Dan kita nggak usah merespon. Abaikan orang-orang bodoh semacam ini, abaikan. Ya, jadi nggak perlu kita respon. Ya, A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jadi berlindunglah kepada Allah saja dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi nggak perlu kita merespon, kecuali kalau memang orang-orang semacam itu melakukan tindakan. Nah, itu baru kita bisa dijadikan sebagai hujah untuk bertindak. Tapi kalau misalnya mereka itu hanya sekedar cuman hanya sekedar ancaman dan sebagainya, itu nggak perlu dilakukan. Kalau misalnya betul-betul mereka melakukan, baru kita bisa ambil tindakan. Itu. Jadi intinya di sini, kalau beliau tanyakan bagaimana ketika orang-orang itu berkata baik, berteman baik, kemudian tapi dalam prakteknya tidak baik, yaitu para pembohong. Itu pembohong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abaikan saja orang semacam itu, Pak Razali tadi, abaikan, Pak Razali. Abaikan, kemudian banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya, makhluk apalagi para dukun, para apa setan-setan itu enggak punya daya. Itu la haula wala quwata illa billah. Enggak usah penuh ketakutan dan semacam itu. Wallah alam, Mbak Dian, begitu insyaallah.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasan ya. Tentu ini juga menjadi sebuah hal yang mengingatkan pada kita, jangan sampai takut dengan gertakan seperti itu, begitu ya Ustadz ya.
2: Tidak usah takut.
1: Kita punya Allah yang maha besar, begitu ya Ustadz ya. Jadi kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Bapak Murzali di Lampung Barat atas pertanyaannya. Baik, kita sudah ada pertanyaan kembali Ustadz, kali ini melalui line telepon. Sepertinya sudah ada yang berdering kembali. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian. Pak Munir di Waikanan,
1: Waipun. Ya pun, Pak Munir di Waikanan, kita bersama dengan Ustadz Sumarlan sekarang sedang berbicara terkait dengan topik amanah. Silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustadz, pertanyaan saya mohon penjabarannya, biar kita semua pendengar RRI Bandar Lampung mendengar ya. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat Nabi ya, akan jihad perang. Jadi dia bilang dengan istrinya, "Bu," katanya, "selama saya belum pulang dari jihad, kamu jangan kemana-mana, Bu," katanya dengan istrinya. Jadi kata istrinya, "Iya." Jadi setelah 2-3 hari sahabat Nabi itu berangkat jihad, seorang raju datang. "Bu," katanya, "orang tuamu katanya sekarang sakit." Kata ibu itu, "Ya saya doakan saja, rujul," katanya kan. "Semoga ibu saya sembuh karena saya tidak bisa kemana-mana berhubung amanat istri saya, suami saya. Kalau saya belum pulang, jangan kemana-mana, Bu." Nah, kemudian 2-3 hari datang lagi rojul. "Bu," katanya, "orang tuamu sekarang sudah sekarat," katanya. "Ngomong lagi, Bu, itu tadi. Saya doakan saja, semoga orang tua saya tidak terjadi apa-apa." Nah, kemudian yang ketiga kali datang lagi rojul. "Bu," katanya, "orang tuamu sudah meninggal." Nah, terharulah ibu itu tadi, cuman dia nggak mau menjenguk ibunya dikarenakan amanat suaminya tadi, jangan kemana-mana sebelum dia pulang. Terus dilaporkan kepada Nabi, kata Nabi, "orang tua ibu itu yang meninggal," katanya, "langsung," katanya, "masuk surga dikarenakan dia tetap amanat dengan perintah suaminya sebelum suaminya pulang." Jadi itu Pak Ustaz, kita penyebarannya, semua kita bisa mendengarkannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir. Masya Allah, ini juga terkait dengan menjaga amanah ya Ustadz ya, dalam kondisi yang pelik seperti itu. Silahkan Ustadz penjabarannya.
0: Baik, jadi kita pahami syarat tekstual dan kontekstual ya, Pak Munir dan Mbak Dian. Jadi pertama, teksnya memang demikian, tapi kontekstual kan bisa berubah kondisinya. Kalau zaman itu belum ada HP, belum ada komunikasi yang baik. Jadi ketika suaminya pergi berjihad itu nggak bisa berkomunikasi waktu itu, nggak bisa pamit segala macam. Ini artinya sebenarnya seorang istri itu tidak boleh keluar rumah tanpa ridho daripada suaminya, apalagi ketika suaminya sedang pergi. Nah, ini ya menunjukkan perlu yang perlu kita pahami, Mbak Dian dan Pak Munir dan semuanya, insya Allah, bahwa seorang perempuan itu yaitu milik bapak dan ibunya sampai dia menikah. Ya, jadi ketika dia, jadi fase kehidupan perempuan itu ada dua. Yang pertama ketika masih anak-anak dan yang kedua setelah dia menikah. Pada saat dia masih anak-anak itu milik bapak dan ibunya. Nah, ketika dia sudah menikah, maka itu menjadi milik suaminya. Maka ketaatannya kepada suami itu tidak boleh terhalangi bahkan oleh bapak dan ibunya sekalipun. Nah, itu. Jadi artinya apa? Artinya lebih mendahulukan ketaatan kepada suaminya dibandingkan untuk kepada bapak dan ibunya. Nah, kalau suami, kalau laki-laki itu milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Jadi dua ini tolong dicatat betul. Yang pertama, perempuan itu milik bapak dan ibunya ya ketika kanak-kanak sampai dia menikah. Nah, begitu menikah, maka perempuan itu milik bapak, milik suaminya. Ya, maka ketaatannya kepada suami itu tidak boleh terhalangi oleh bapak dan ibunya sekalipun. Sedangkan seorang laki-laki, dia milik bapak dan ibunya selama-lamanya. Maka ketaatannya pada bapak dan ibu itu tidak boleh terhalangi oleh istri dan anak-anaknya. Jadi seorang suami itu lebih mengutamakan baktinya kepada kedua orang tuanya, kepada mertuanya ya, ketika dia sudah menikah menjadi empat ya, bapak dan ibu, mertua juga masuk dalam kategori orang tuanya, tidak boleh terhalangi. Jadi di sini konteksnya kita lihat ya, kondisinya kita lihat ketika misalnya pada saat itu memang belum ada alat komunikasi. Kalau zaman sekarang ini ya kita kondisinya bisa berkomunikasi dengan mudah, mungkin ya pamitan lah sama suaminya. Nanti kalau dalam kondisi semacam ini kemudian ada alat komunikasi yang bisa kita berhubung, suami kemudian nggak datang kan jadi fitnah pula di tengah masyarakat, Mbak Jan tuh pengantin banget bapak dan apa ibunya ninggal nggak datang. Nah itu, nah ini jadi kira-kira begitu. Jadi ini pelajarannya adalah si istri ini betul-betul menjaga amanah sebagai seorang istri ya, taat pada suaminya itu sampai tidak terhalangi oleh bapak dan ibunya. Sekali lagi saya tandaskan bahwa kita perlu tekstual dan kontekstual. Teksnya memang begitu, tapi konteksnya bisa berubah, Mbak Dian. Allah alam.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz ya. Dan itu dia, kembali lagi tentunya adalah bagaimana kita menjaga amanah dari suami. Kalau sekarang sudah ada banyak sekali bantuan begitu ya Ustadz ya, terkait dengan teknologi komunikasi, sehingganya kita bisa lebih memperbaiki komunikasi kembali tentunya dengan orang tua ataupun juga dengan suami. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Rio di Pramuka melalui line WhatsApp. Ustadz mau tanya, Ustadz bagaimana jika misal di tempat kerja kita ini ditawari sebuah amanah, tapi kita sadar belum mampu untuk menjalankannya. Tapi satu sisi kita juga agak sedikit dipaksa dengan kata-kata, gak apa-apa dicoba dulu sambil belajar. Nah, gimana ya Ustadz menyikapinya? Apakah terima saja ataukah bagaimana belajar dulu saja? Karena saya juga takut dengan amanah apalagi di tempat kerja. Mohon masukannya Ustadz.
0: Iya, baik. Jadi tadi masuk ruang lingkup amanah ya. Profesi pekerjaan itu masuk salah satu amanah yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tadi kan saya hanya tandaskan teman dua, yang pertama terkait dengan hak Allah untuk ditauhidkan, untuk diibadahi, kemudian hak sama manusia ketika kita apa, ketika kita hutang, minjem, sewa dan sebagainya. Nah, ternyata profesi pekerjaan itu termasuk adalah amanah, ya sebuah tanggung jawab yang nanti akan kita apa, bertanggung jawabkan. Jadi jangan kita mengemban amanah yang kita nggak mampu untuk memikulnya. Kalau menurut pandangan kita merasa tidak mampu, jangan kita kemudian punya keberanian untuk itu. Karena ini tanggung jawabnya berat sekali ya ketika kita diberikan amanah. Seperti yang Mbak Dian tadi di awal katakan tadi, banyak untuk kepentingan apa? Orang itu mengorbankan sesuatu hanya untuk kepentingan pribadinya. Ini kan lebih parah kalau misalnya. Jadi kita boleh mengukur diri kita. Maka ada istilah menggali potensi diri, Mbak Dian. Kita itu punya kelebihan apa, kita itu punya kemampuan apa, itu perlu kita menggali potensi diri kita. Untuk apa? Untuk kita kontribusikan untuk kebaikan-kebaikan, termasuk di tempat bekerja. Ya. Tempat bekerja itu. Kalau misalnya kita punya satu kelebihan, punya potensi-potensi, kita boleh menawarkan diri, boleh. Boleh menawarkan. Seperti Nabi Yusuf itu kan menawarkan diri, Nabi Yusuf itu. Ya, jadi jabatan, jangan dikira kita nggak boleh menawarkan. Kenapa? Kita khawatir kalau sampai jabatan-jabatan strategis itu diambil oleh orang-orang yang khianat. Tujuannya begitu, bukan untuk, ini tapi berhati-hati ya, ini ada sesuatu yang sangat tipis banget antara sifat para hawa nafsu kita dan sebagainya. Jadi Kalau misalnya kita merasa punya potensi untuk mengemban amanah itu, untuk meraih jabatan itu, lakukan. Tapi dengan niat yang lurus, ya. Khawatir kalau sampai jabatan itu, ya posisi itu diambil oleh orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang khianat. Ini kan bahaya, akan lebih bahaya. Jadi di situ kita bisa, itu hak Mas Rio tadi, hak Mas Rio tadi untuk apakah mau diambil atau tidak itu. Tapi kalau kemudian atasan memberikan keluasan sambil belajar dan sebagainya, boleh coba itu. Begitu Mbak Dian, insyaallah ya. Jadi
1: baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Jadi lebih memang ingin berhati-hati, tapi satu sisi juga kita gali potensi diri ya, begitu Ustadz ya. Baik, Masya Allah Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Reni di Sukarame. Ustadz mau tanya, apa akibatnya atau dampaknya jika seseorang mengabaikan atau bahkan menyalahgunakan amanah yang diberikan kepadanya Ustadz?
0: Iya, alhamdulillah. Ya, ini kan Ustadz tadi ya. Langsung jawab pertanyaannya, itu ya cukup ya?
1: Iya begitu Ustaz pertanyaannya, silakan.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi tadi di hadis tadi itu kan, orang yang mengabaikan amanah tadi kan ya?
1: Iya betul Ustaz, ya, mengabaikan ya, dan ya, juga menyalahgunakan bahkan.
0: Menyalahgunakan amanah tadi, itu masuk kategori ya, yang tadi saya bacakan hadis tadi. Ayatul munafiku salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga ya. Jadi ciri-ciri munafik itu ada tiga ya. Iza hadasa kaziba. Ya kalau dia berkata dia bohong. Kalau wa iza ada ahlafa, kalau berjanji dia ingkar. Ya wa ida tuminal kona, kalau diberi amanah dia khianat. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan amanah itu masuk kategori nifaq, orang munafik itu. Orang munafik itu, Mbak. Jadi orang munafik. Kemudian masih ada kelanjutan hadis itu. Wa inna soma, walaupun dia puasa. Wa shola wa za'amal anahu muslim. Jadi walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia mengklaim dirinya muslim ya. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, walaupun dia mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, maka ketika dia menyia-nyiakan amanah, itu masuk kategori orang munafik. Dan bagaimana? Ya, tadi kan ditanya bagaimana dengan orang-orang yang semacam ini? Innal munafiqina fi dzarqil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Itu di Quran surat An-Nisa ayat 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, naudzubillah minzalik. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka, naudzubillah. Jadi itu salah satu ciri munafik. Jangan diremehkan. Ya, Pak Dian, jangan kita remehkan amanah ini. Ketika orang itu mengkhianati amanah, ya sekecil apapun, apalagi amanah besar, ya sekecil apapun, apalagi amanah besar, maka dia masuk kategori orang munafik. Dan orang munafik itu tempatnya justru di dalam neraka itu, di bawahnya orang kafir, Mbak Dian, yaitu di dasarnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allah alam, Mbak Dian.
1: Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, Ustadz ya. Aduh, serem juga gitu ya, saat kita ternyata punya amanah, tapi kita lalai, bahkan sampai kita menyalahgunakan. Mungkin terlihatnya, gak apa-apa sekali, dua kali. Tetapi saat kita mulai berbohong, seperti tadi Ustadz sampaikan, satu kebohongan itu akan diikuti dengan kebohongan lainnya, dan itu akan terus dilakukan, entah sampai berapa lapis begitu ya, Ustadz ya. Dan berapa orang yang sudah juga mungkin ibaratnya terdampak dari kebohongan atau juga kemunafikan yang sudah dilakukan atas penyalahgunaan amanah tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dilindungi ya Ustadz ya, dari hal-hal yang demikian. Amin, amin. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan kembali kali ini dari line WhatsApp dari hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kita doakan juga ya Ustadz ya, semoga masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan dan sekitarnya juga yang sekarang sedang berjibaku dengan kabut asap, semoga bisa sehat selalu begitu ya Ustadz ya. Iya.
0: Amin.
1: Beliau juga rutin sekali untuk mengikuti kita melalui Mutiara Pagi kali ini. Dan pertanyaannya Ustadz, begini Pak Ustadz, di sebelah kebun saya ada tanah yang sudah puluhan tahun tidak digarap. Kemudian tanah tersebut saya garap tanpa seizin yang punya. Sebab sudah dicari yang punya, tidak ketemu-ketemu. Lalu bagaimana dengan tanaman saya tersebut, Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: sesuatu yang tidak jelas tadi itu namanya muzabjab yang apa samar-samar gitu ya, itu kita hindari. Jadi orang yang ini terserah saya sampaikan, orang-orang yang apa wara namanya, orang berhati-hati itu, mereka sangat sangat menghindari sesuatu yang bersifat tidak jelas ya, yang samar-samar itu dihindarkan. Nah khawatirnya kalau yang punya itu nggak ridho ya, khawatirnya kalau yang punya tanah itu nggak ridho, jadi perlu kita hindari. Kalau oleh karena itu, kalau misalnya apa punya keinginan tadi untuk anu ya, cari sampai dia ketemu yang memilikinya ya. Kalau nggak ketemu ya dihindarkan. Kenapa nih? Jadi amanah itu, salah satu amanah itu adalah seseorang tidak mau ya melakukan hal-hal yang merugikan orang lain walaupun ada kesempatan. Tapi sangat menggiurkan kan, tempatnya buahku subur segala macam. Ya tidaklah. Ya, kalau nggak jelas nggak bisa. Jadi cukup sesuatu yang jelas. Yang subhat itu, yang samar-samar itu ibarat kita itu membiarkan ada anak kecil yang berada di pinggir jurang. Ya. Seperti anak kecil yang ada di pinggir jurang itu kan lebih banyak terjerumusnya daripada enggaknya. Itu. Jadi sesuatu yang samar, yang subhat itu bagi orang beriman itu sangat dihindarkan. Ya. Nanti kan pasti masa apa orangnya pasti ridho ya, belum tentu, kita enggak tahu orang ada orang kan. Jadi saran saya untuk dihindarkan saja yang semacam itu. Tadi kembali kepada amanah, seorang tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Untuk menghindari itu Mbak Dian, jadi yang jelas-jelas saja yang Allah memberikan jalan rezeki itu luas ya, bukan hanya di satu lahan itu saja. Begitu, walaupun sangat menggiurkan. Saya kembali kepada contoh Nabi Yusuf alaihissalam tadi itu ya, ada kesempatan untuk melakukannya, tapi punya keinginan. Secara manusia beliau punya keinginan, walaqad hamat bihi wa hama biha, perempuan itu suka sama dia juga aslinya punya keinginan juga, tapi beliau menghindarkan. Begitu Mbak Dian, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa dipahami lah insyaallah. Allah alam.
1: Baik, izin Ustaz, terkait dengan tanaman ya, yang dihasilkan tadi, bagaimana istilahnya statusnya Ustaz? Ya. Karena tadi maksudnya cuma pinjam pakai kalau menurut dari pertanyaan hamba Allah ini Ustaz.
0: Tapi masalahnya nggak ada akad kan,
1: nggak
0: ada akad dari awal.
1: Iya.
0: Dalam posisi yang sudah terlanjur itu subhat, tapi yang meragukan diperbanyak saja, diikuti dengan kebaikan-kebaikan ya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa ijtibisayati hasanat. Jadi ikutilah, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Jadi perbanyak sedekah yang pahalanya kita kirimkan untuk yang bersangkutan yang punya tanah itu. Masya. Karena sulit untuk diketemukan kan begitu.
1: Betul.
0: Jadi mengikuti keburukan dengan kebaikan. Insyaallah tamhuha, insyaallah akan menghapus. Jadi insyaallah nanti akan catatannya tetap ada, tapi insyaallah akan dimaafkan. Karena insyaallah dengan cara begitu kita bertobatnya.
1: Baik.
0: Yang sudah terjadi insyaallah. Allah alam.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz, dan terima kasih juga kepada hamba Allah di Kalimantan Selatan yang sudah ikutan bertanya ya, sebagai salah satu juga ingin kejelasan dari hal-hal yang tadi mungkin masih membuat gelisah hatinya begitu ya Ustaz ya.
0: Baik.
1: Betul sekali Ustaz. Kita sudah berada di penghujung acara Ustaz. Masya Allah, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab juga oleh Ustaz, dan kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustaz sampaikan terkait tema pada hari ini, terkait amanah. Silakan Ustaz.
0: Baik, terkait dengan ini, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memalsukan. Banyak sesuatu yang sangat menggiurkan kepada kita. Ya, tapi jangan pernah kita tergiur dengan sesuatu yang nanti akan justru menjerumuskan kita. Kadang-kadang hal-hal yang buruk itu membuat kita sangat mempesona. Itu sudah menjadi komitmen iblis ya. Bahwa dia iblis itu akan berjanji akan menyesatkan manusia ya. Qala rabbi bima awaitani la uzainalahum fil ardi wa la uzainalahum jama'in. Ya Allah, karena engkau tetapkan kami sesat, aku sesat, maka aku pasti akan menjadikan sesuatu yang buruk nampak indah dalam pandangan manusia, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ilamin ibadika min humul muhasin, kecuali hamba-hamba yang terpilih. Jadi syarat cara iblis, setan-setan itu menyesatkan manusia itu kadang-kadang mempoles sesuatu yang buruk, yang jahat nampak indah dalam pandangan mata kita. Dan itu dihindari. Sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menuju kepada pengkhianatan dan sebagainya pada dosa, kita harus berusaha untuk menghindarinya. Ingat, jangan pernah punya keinginan merugikan orang lain walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Wallahu a'lam Mbak Yan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Sumarlan sudah memberikan tentunya pesan kepada kami semua, kemudian juga berdiskusi bersama dengan para pendengar terkait dengan tema amanah kali ini. Masya Allah, hal yang memang kita miliki, bahkan dari nafas yang kita selalu lakukan tiap harinya, ini semua memiliki makna, memiliki pertanggungjawaban begitu ya Ustadz, dan semoga segala amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya lalai atau bahkan menyalahgunakan amanah yang sudah Allah berikan pada kita. Semoga kita termasuk tentunya manusia yang bisa selalu bersyukur begitu ya Ustadz ya, dan menggunakan berkah yang Allah berikan untuk kebaikan dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Sumarlan sudah membagi waktu bersama kami dengan sharing ilmu pada hari ini. Semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Menggulirkan program, membuat satu program untuk menata kawasan pesisir itu namanya adalah program Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, simbol persatuan dan keinginan masyarakat negara.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 16 Oktober 2026 dengan topik berita. Penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah perlu menjadi perhatian seluruh lembaga, baik pemerintah, pendidikan maupun swasta. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang tertib dalam dokumen resmi, pelayanan publik hingga papan informasi di ruang publik. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penataan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Hingga 2026, sebanyak 8 unit kampung nelayan dibangun di sejumlah kabupaten di Lampung. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penataan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Hingga 2026, sebanyak 8 unit kampung nelayan dibangun di sejumlah kabupaten di Lampung. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, mengatakan pembangunan KNMP merupakan bagian dari program pemerintah untuk menata kawasan pesisir, sekaligus mendukung pengembangan wilayah perikanan. Pada 2025, 4 unit KNMP telah selesai dibangun. 2 lokasi berada di Kabupaten Lampung Timur, yakni Desa Margasari dan Sukur Rahayu. Sementara itu, 2 lokasi lainnya berada di Kabupaten Lampung Selatan, yakni Bandar Agung dan Ketapang. Pembangunan KNMP berlanjut pada 2026 dengan penambahan 4 lokasi di sejumlah kabupaten. Bani menyebut pembangunan di lokasi-lokasi tersebut telah mencapai sekitar 95%, dengan beberapa di antaranya sudah selesai.
1: Pemerintah menggulirkan program, membuat satu program untuk menata kawasan pesisir itu namanya adalah program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Provinsi Lampung, ini tahun 2025 sudah dibangun 4 unit kampung nelayan. Dari tahun 2026 ini ada 4 lagi yang dibangun, yaitu di Kabupaten Tanggamus itu ada di Limo ya, di Desa Tegineneng, kemudian Kabupaten Lampung Selatan itu ada di Raja Pasa, di Kunjir, kemudian ada Kabupaten Pesawaran itu di Padang Cermin, di Durian, dan Kabupaten Lampung Tengah itu di Tabang. Nah ini tahun 2026 ini sudah selesai dibangun, sudah 95% sudah selesai.
3: Dengan pembangunan KNMP dan usulan penambahan lokasi, Pemprov Lampung mendorong penataan kawasan pesisir agar pengembangan wilayah perikanan dapat disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat mengenai Sekda Lampung dorong penggunaan bahasa Indonesia yang tertib yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
4: Menurut saya ya, penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah itu memang perlu diperhatikan untuk seluruh lembaga. Karena apa? Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa yang harus kita jaga. Apalagi dalam lingkungan yang formal, penggunaan bahasa yang baik dan benar menunjukkan profesionalitas kita, serta dalam kemampuan kita dalam menyampaikan informasi. Seperti contoh, kita ke atasan dan kita ke teman itu kan pasti beda cara komunikasi kita. Namun menurut saya, yang terpenting bukan sekedar mengikuti aturan bahasa, tetapi juga bagaimana pesan kita yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara.
5: Saya Lita, sebagai anak muda, saya setuju akan hal ini karena bahasa Indonesia bukan sekedar mata pelajaran tapi juga identitas bangsa. Untuk mendukung hal ini pastinya perlu peran pemerintah juga, lembaga pendidikan dan swasta untuk memberikan contoh terutama dalam memberikan informasi, dokumen resmi dan lain sebagainya. Saya juga berharap anak muda Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan kaidah.
0: Penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah perlu menjadi perhatian seluruh lembaga, baik pemerintah, pendidikan, maupun swasta. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang tertib dalam dokumen resmi, pelayanan publik, hingga papan informasi di ruang publik. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah perlu menjadi perhatian seluruh lembaga, baik pemerintah, pendidikan, maupun swasta. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang tertib dalam dokumen resmi, pelayanan publik, hingga papan informasi di ruang publik. Menurut Marindo, bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai identitas bangsa dan simbol persatuan. Karena itu, penggunaannya perlu dijaga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat negara, sekaligus upaya membangun komunikasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Marindo menekankan lembaga pemerintah dan swasta perlu memberikan contoh dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penerapannya dapat dimulai dari surat-menyurat, dokumen kedinasan, papan nama bangunan, hingga berbagai media publikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah penempatan bahasa Indonesia pada papan petunjuk yang disertai bahasa asing.
2: Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, simbol persatuan dan cerminan martabat negara. Saya mengimbau agar komitmen ini tidak berhenti hari ini, wujudkan melalui kebijakan internal, tingkatkan kapasitas sumber daya manusia dan tunting dokumen dan informasi publik, serta awasi penggunaan bahasa secara berkala. Mari kita perkuat komitmen menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi resmi dan pelayanan publik.
5: Selain memperbaiki penulisan, Marindo menilai pembinaan kebahasaan perlu diarahkan untuk membangun kebiasaan berbahasa yang tertib, santun, dan efektif. Upaya tersebut membutuhkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta kesadaran setiap lembaga dalam menerapkan kaidah bahasa Indonesia. Evaluasi penggunaan bahasa juga penting untuk mengetahui capaian dan kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Melalui pendampingan, penyuntingan dokumen, serta pemantauan secara berkala, lembaga pemerintah dan swasta diharapkan dapat meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Lampung menggelar upacara serah terima pataka dari Irjen Pol Helvi Asagaf kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
6: Era baru kepemimpinan kepolisian daerah Lampung resmi dimulai melalui upacara serah terima pataka dari Irjen Pol Helvi Asagaf kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani. Upacara yang dikemas dalam konsep farewell dan welcome parade berlangsung hikmat di halaman markas Polda Lampung Kamis sore. Dalam momentum perpisahannya, Irjen Pol Helvi Asagaf menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran polisian dan masyarakat Lampung atas dukungannya serta kerjasama selama dirinya menjabat sebagai Kapolda Lampung. Ia berharap berbagai program dan capaian yang telah dibangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
7: Selama mendapatkan amanah untuk memimpin Polda Lampung, saya menyadari bahwa setiap capaian yang berhasil kita raih bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan buah dari kebersamaan, soliditas, loyalitas, dan dedikasi seluruh personil, mulai dari tingkat Polda, Polres, Polresta, hingga Polsek, yang didukung oleh sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Polda Lampung atas kerja keras, ketulusan dan pengabdian yang telah diberikan. Saya menyadari bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas tentu terdapat kekurangan hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Namun saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus berbenah, Polda Lampung akan semakin kuat dan mampu menjawab harapan masyarakat.
6: Sementara itu, Brigjen Pol Yustan Alpiani menyatakan kesiapannya mengemban amanah sebagai Kapolda Lampung. Ia berkomitmen melanjutkan program-program yang telah berjalan, sekaligus mendorong inovasi dalam pelayanan kepolisian dan penegakan hukum.
8: Saya mengajak seluruh personel Polda Lampung untuk selalu, pertama, menjaga soliditas dan loyalitas tegak lurus kepada institusi. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam bertugas. Ketiga, menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi, serta Sampas terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika sosial, budaya, dan teknologi sejalan dengan semangat Polri bersama masyarakat. Mari kita teguhkan komitmen untuk terus mengabdi dengan penuh keikhlasan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
6: Serah terima pataka tersebut menjadi bagian dari rangkaian pergantian kepemimpinan di tubuh Polda Lampung. Momentum ini sekaligus menandai dimulainya tugas Brigjen Yustan Alpiani dalam memimpin jajaran polisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis kekurangan air bersih. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah tanggap darurat untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah dampak kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kemudian kegiatan ini akan kami lakukan secara bertahap setiap harinya di beberapa.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menyalurkan air bersih kepada warga di sejumlah titik di Kelurahan Blambangan Umpu. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Lebih lanjut, ia mengungkapkan penyaluran air bersih akan dilakukan secara bertahap di wilayah lain yang terdampak kemarau. Langkah tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih.
9: Menginformasikan bahwa pada hari ini BPBD melakukan penyaluran air bersih di dua titik di Kelurahan Blambangan Umpu dalam rangka kita membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, khususnya yang kesulitan mendapatkan air bersih. Kemudian kegiatan ini akan kami lakukan secara bertahap setiap harinya di beberapa titik yang memang membutuhkan, dan harapan kami aksi ini dapat meringankan kekurangan air masyarakat kita.
6: Dirinya berharap bantuan air bersih dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Dalam kegiatan tersebut, BPBD mengerahkan 2 unit mobil tangki untuk mendistribusikan air dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter. Selain itu, BPBD Waikanan juga menerjunkan 30 anggota tim reaksi cepat atau TRC untuk mendukung proses penyaluran air bersih. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah siswa SMPN 1 Umpu Semenguk menilai penggunaan ompreng pada program makan bergizi gratis jauh lebih praktis dan tertib dibandingkan sistem prasmanan. Siswa berharap evaluasi penyajian makanan ke depan tetap mempertimbangkan kenyamanan serta kelancaran distribusi bagi seluruh pelajar. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
10: Sejumlah siswa SMP Negeri 1 Umpu Semenguk menilai penyajian makan bergizi gratis MBG menggunakan ompreng lebih praktis dibandingkan sistem prasmanan. Sistem prasmanan dikhawatirkan membuat suasana pembagian makanan menjadi kurang tertib karena banyaknya siswa di sekolah. Salah seorang siswa, Bunga, kepada RRI mengaku senang dengan pelaksanaan program MBG yang telah berjalan lebih dari 1 tahun. Menurutnya, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan makan siswa sekaligus menghemat uang jajan. Terkait rencana perubahan penyajian MBG dari ompreng menjadi prasmanan, dirinya mengaku kurang setuju. Ia menilai sistem tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan pada pembagian makanan berlangsung. Ia menilai sejumlah siswa yang cukup banyak perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan sistem penyajian makanan di sekolah. Hal tersebut penting agar pembagian MBG berlangsung tertib dan nyaman.
11: Tanggapan saya senang, happy, dan saya juga bisa menghemat uang jajan agar bisa ditabung lagi. Menurut saya kalau diganti seperti prasmanan bakalan susah, soalnya siswa di sekolah juga ramai, jadi mungkin nanti bakal lebih berantakan. Kalau saya sendiri kurang setuju karena bakal bisa membuat lebih berantakan.
10: Lebih lanjut, menurutnya penggunaan ompreng dapat menjadi pilihan yang lebih praktis untuk mendukung kelancaran pembagian makanan kepada para siswa. Dengan demikian, siswa dapat menikmati makanan tanpa menimbulkan kerumunan berlebihan. Meski demikian, tanggapan tersebut merupakan pandangan pribadi Bunga sebagai penerima manfaat program MBG. Evaluasi sistem penyajian makanan diharapkan tetap mempertimbangkan kenyamanan siswa, ketertiban, serta kelancaran distribusi makanan di lingkungan sekolah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seksi Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokkes Polres Waikanan menggelar bakti sosial kesehatan berupa hitanan massal gratis di Pondok Pesantren Sunan Muria Darul Falah Sukosari, Kecamatan Baradatu. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
12: Kegiatan tersebut diselenggarakan menghitan anak-anak yang belum dihitan yang berada di
13: sekitar. Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokkes Polres Waikanan menggelar bakti sosial kesehatan berupa hitan massal gratis di Pondok Pesantren Sunan Muria Darul Falah, Sukosari, Kecamatan Baradatu. Kegiatan sosial ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat serta membantu meringankan beban para orang tua. Dalam pelaksanaannya, tim Sidokkes Polres Waikanan menggandeng Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Waikanan. Kehadiran aparat kepolisian juga didampingi langsung oleh Kapolsek Baradatu AKP Sunaryo beserta jajaran personil Polsek Baradatu untuk memastikan kegiatan berjalan aman. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona, PSK Sidokkes Polres Waikanan Aibda Sunarto kepada RRI menjelaskan bahwa bakti kesehatan tersebut menjadi sarana untuk mempererat kemitraan yang harmonis antara institusi Polri dan masyarakat sekitar. Ia mengatakan sebanyak 30 anak yang terdiri dari para santri dan warga sekitar pondok pesantren mengikuti kegiatan hitan massal. Berkat kerjasama tim medis yang solid, prosesi hitanan massal tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar tanpa kendala berarti. Selain tindakan medis hitan, petugas turut memberikan edukasi kesehatan penting kepada para orang tua dan peserta. Pihak personil Polres Waikanan turut menghimbau untuk melakukan kontrol pasca tindakan 1 minggu kemudian guna memastikan proses penyembuhan berjalan optimal.
12: Kami ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan kami pada saat melakukan hitanan massal yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan Muria Darul Falah Sukosari Baradatu ini merupakan kegiatan kedua kalinya kami dipercaya oleh Pondok Pesantren Sunan Muria Darul Falah Sukosari Baradatu dalam rangka haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kegiatan ini setiap tahun diadakan oleh Pondok Pesantren, setiap tahunnya pula kegiatan tersebut diselenggarakan menghitan anak-anak yang belum dihitan yang berada di sekitaran pondok maupun santri yang setiap harinya ada di situ. Pada kegiatan tersebut 30 anak alhamdulillah telah terhitan. Dan tentunya ini merupakan kebanggaan buat kami selaku insan Polri di Polres Waikanan. Kegiatan ini dipercayakan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial hitanan massal tersebut.
13: Lebih lanjut ia menambahkan, melalui program sosial ini, Sidokkes berharap kehadiran para personil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya membantu para santri di Pondok Pesantren Sunan Muria yang belum menjalankan ibadah sunat dengan biaya yang gratis. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menguatkan fondasi kesenian daerah sekaligus menjaring bakat muda potensial, Dewan Kesenian Metro atau DKM bersiap menggelar ajang karya sepekan di Gedung Nuo Budayo pada 19 hingga 24 Oktober 2026 mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
14: Karya sepekan ini diinisiasi oleh beberapa teman.
15: Dewan Kesenian Metro atau DKM melalui Komite Seni Rupa dan Komite Teater akan menyelenggarakan pameran dan festival seni bertajuk Karya Sepekan. Kegiatan akan berlangsung pada 19 hingga 24 Oktober 2026 yang dipusatkan di Gedung Nuo Budayo, Kota Metro. Ketua Dewan Kesenian Kota Metro, Solihin, menyampaikan bahwa kegiatan dihadirkan sebagai wadah strategis dalam mendukung proses regenerasi serta peningkatan kualitas kesenian daerah di Kota Metro. Dirinya menambahkan Kota Metro saat ini dalam kondisi krisis regenerasi seniman. Solihin menjelaskan, Dewan Kesenian yang terus mendorong regenerasi melalui berbagai pagelaran dalam mempercepat regenerasi seniman di Kota Metro.
14: Karya sepekan ini diinisiasi oleh beberapa teman di komite ya, awalnya dari komite rupa dan komite teater ya. Jadi selama seminggu ini itu menjadi salah satu program di tahun ini ya. Nah, rupa ini melalui pameran rupa pelajar yang rencananya tanggal 19 nanti akan mulai dibuka kegiatan pameran tersebut, yang nanti di dalamnya ada kegiatan-kegiatan lain ya, seperti nanti ada semacam talk show tentang seni budaya, terutama tentang rupa. lukis, dan lain sebagainya ya.
15: Dirinya menghimbau masyarakat dan penggiat seni di Kota Metro untuk hadir serta mengapresiasi langsung karya-karya terbaik dari para seniman muda selama pekan kegiatan berlangsung di Nuwo Budayo. Rangkaian acara karya sepekan akan menampilkan pameran seni rupa karya para pelukis muda Kota Metro yang berlangsung setiap hari selama 19 hingga 24 Oktober 2026. Selain pameran seni rupa, hadir pula Festival Teater Remaja yang akan menampilkan 10 karya teater remaja Kota Metro. Festival Teater dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 24 Oktober 2026. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Masih ditemukannya berbagai kendala penginputan data by name atlet Porprov Lampung tahun 2026 membuat panitia berencana memperpanjang waktu verifikasi dan keabsahan atlet sebelum mengikuti Porprov Lampung 2026. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
17: Pendataan atlet Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026 masih berlangsung. Hingga kini tercatat 4.430 atlet yang tercatat, terdiri dari 2.749 atlet putra dan 1.681 atlet putri. Ketua Bidang Pendaftaran dan Keabsahan Porprov Lampung 2026, Sri Sulastuti kepada RRI kemarin mengatakan, 9 daerah mengajukan perpanjangan karena masih menghadapi sejumlah kendala dalam proses pendataan.
18: Ada 9 kemarin surat yang masuk ke panitia yang minta waktu perpanjangan entry by name ini, yaitu dari Koni Lampung Tengah, kemudian Lampung Utara, dari Pesawaran, Tanggamus, Jengpro, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Timur, dan Koni Waisang. Kendala yang ditemui teman-teman di Koni Kabupaten Kota, kalau dengar ceritanya kemarin itu terkait dengan data atlet yang belum lengkap. Kemudian juga ada beberapa atlet yang memang melakukan perpindahan atau mutasi, sehingga surat-surat yang diperlukan untuk diinput itu mereka belum siap.
17: Lebih lanjut, ia meminta seluruh daerah segera berkoordinasi dengan cabang olahraga masing-masing untuk memastikan data atlet lengkap dan sesuai persyaratan. Menurutnya, ketepatan data menjadi bagian penting dalam tahapan verifikasi dan keabsahan atlet sebelum mengikuti Porprov Lampung 2026. Dirinya berharap tambahan waktu tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga proses pendaftaran dapat dituntaskan, tahapan berikutnya dapat berjalan lancar. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung meminta masyarakat dan pemerintah mengantisipasi potensi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Terlebih dari prediksi BMKG, beberapa wilayah di Lampung masih akan mengalami musim kemarau hingga awal Desember mendatang. Untuk mengetahui hal tersebut, kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudy Haryanto.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Indra dan Pro 1.
0: Gimana kabarnya Mas Rudi pagi ini, Mas Rudi?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, sehat. Mas Rudi, ini kan kita ketahui musim kemarau ya di Indonesia, termasuk di wilayah Lampung ini masih berlangsung. Dan juga kita mengikuti informasi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Kalimantan, Sumatera Selatan, kebakaran hutan dan lahan yang berdampak dengan timbulnya kabut asap itu saat ini masih terjadi, Mas. Malah cukup parah gitu, Mas Rudi. Nah, untuk di Provinsi Lampung sendiri, Mas Rudi, ini terkait dengan potensi karhutla, Mas Rudi. Dari prediksi BMKG seperti apa, Mas Rudi?
1: Iya, jadi saat ini memang dari pantauan kami secara perkiraan musim masih memasuki musim kemarau. Untuk di bulan Oktober ini, wilayah Lampung juga untuk potensi curah hujan masih di kisaran hujannya sifatnya masih bawah normal, yaitu antara 30% hingga 50% masih hujannya sangat sedikit sekali. Adapun kondisi cuacanya memang sangat mendukung sekali untuk terjadi cuaca yang relatif lebih panas dari biasanya. Dan dari pantauan kita, titik hotspot juga memang masih terpantau. Hingga saat ini daftar hotspot itu ada 162 titik. Itu terjadi di atau ada di wilayah Lampung Timur, terus Tulang Bawang Barat, Mesuji hingga Waikanan. Adapun kondisi ini sebenarnya wilayah Provinsi Lampung juga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Taman Nasional Waikambas, kemarin juga sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca dan hingga saat ini masih dilakukan operasi waterbombing yang mana untuk mengatasi kebakaran hutan di wilayah Lampung Timur, khususnya di wilayah Taman Nasional Waikambas.
0: Dari titik api tadi yang Mas Rudi sebutkan ada 162 titik api tadi, itu yang paling banyak tersebar di wilayah mana, Mas Rudi?
1: Paling banyak tersebar di wilayah Tulang Bawang dan juga Mesuji, Mas.
0: Oh, wilayah Tulang Bawang dan Mesuji. Nah, saya ingin bertanya nih, Mas Rudi, untuk titik api yang terpantau itu, apakah itu dapat menjadi parameter potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Mas Rudi?
1: Iya, kalau melihat kondisi saat ini, sebenarnya yang kebakarannya intensitasnya ada terus itu yang di wilayah Lampung Timur. Kalau di wilayah-wilayah lainnya itu kita pantau sih hari ini ada, besok tidak ada. Berpindah-pindah, tetapi kalau yang konsisten itu ada di wilayah Taman Nasional Waikambas yang pergerakannya hariannya tidak berubah, jadi di wilayah situ terus. Kalau yang wilayah lain selalu berubah-ubah.
0: Mas Rudi, bagaimana Mas Rudi distribusi informasi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan dasar titik api tadi, Mas Rudi, dari BMKG untuk apa menyebarluaskannya ke leading sektor terkait, Mas Rudi?
1: Ya, kami dari BMKG Lampung, khususnya BMKG Meteorologi Radin Inten 2 Lampung, selalu memberikan informasi atau mendiseminasikan informasi titik hotspot dan juga potensi kebakaran hutan dan lahan itu melalui media sosial kami, baik melalui IG, Facebook, dan juga grup WA yang selalu kita update, dan isinya grup WA itu stakeholder dan juga masyarakat umum, yang mana informasi itu setiap hari kita lakukan update.
0: Baik, Mas Rudi, kalau gitu tadi saya menyimak dari penjelasan Mas Rudi sebelumnya ya. Jadi untuk hotspot atau titik api itu yang memang sering terjadi ya, Mas Rudi, itu di wilayah Lampung Timur ya?
1: Ya, Lampung Timur.
0: Ya. Baik, Lampung Timur. Dalam artian itu untuk potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Lampung itu masih ada potensinya, Mas Rudi ya, untuk musim kemarau ini karena diprediksi hingga bulan apa Mas Rudi, Desember ya kalau nggak salah, untuk secara menyeluruh di wilayah Lampung ya.
1: Ya, jadi untuk waspada kebakaran hutan dan lahan ini di bulan Oktober ini juga relatif harus waspada karena perakiraan kita jumlah curah hujannya juga masih sedikit. Adapun untuk perakiraan awal musim penghujan di wilayah mulai dari Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro, terus Lampung Selatan, Bandar Lampung, kita prediksi di akhir November hingga awal Desember 2026 baru memasuki awal musim penghujannya.
0: Ya, baik Mas Rudi, terakhir Mas Rudi, apa yang ingin Mas Rudi sampaikan dari Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung Mas Rudi untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat tadi kata Mas Rudi juga memang diprediksi musim kemarau terjadi di wilayah Lampung untuk awal musim hujannya ya, itu masih cukup panjang hingga awal Desember Mas Rudi. Silakan Mas Rudi.
1: Ya, untuk masyarakat himbauan kami karena kondisinya kering dan jumlah curah hujan sedikit, masyarakat

0: untuk bakaran hutan maupun lahan yang lebih luas.
1: Baik, terima kasih Mas Rudi atas informasinya bersama Pro1 RRI Bandar Lampung pada pagi hari ini, Mas Rudi.
0: Sama-sama, Mas.
1: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Mas Rudi. Baik, pendengar Pro1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, demikian tadi wawancara singkat kami dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Wah, beberapa sudah ada yang berangkat kerja, antar anak sekolah, atau mungkin ada juga yang lagi WFH. Apapun kegiatannya, semangat selalu untuk Anda, ditemenin sama Dian Oktavia kali ini di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami sudah siapkan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu penyemangat untuk menemani kegiatan Anda. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena

0: Makin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi!
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

pagi pendengar, hari ini Jumat berkah, Masya Allah, ya amin. Maunya sih semua hari itu penuh berkah juga gitu. Tapi kayaknya pagi ini bolehlah kita kasih informasi yang penuh berkah banget juga. Ini terkait dengan Basnas Lampung yang memperkuat zakat produktif dorong kemandirian ekonomi. Kalau kita lihat ya, memang zakat itu kan gak cuma hadir untuk membantu hari ini juga, tapi ini bisa jadi bekal untuk membangun kemandirian ekonomi di masa depan. Nah, dalam hal ini Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung terus memperkuat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah lewat program pemberdayaan masyarakat. Dari Ketua Basnas Lampung Iskandar Zulkarnain mengatakan, dukungan pemerintah Provinsi Lampung berperan penting untuk memastikan penyaluran zakat semakin luas dan tepat sasaran. Adapun program yang dijalankan adalah zakat produktif untuk mengembangkan usaha mustahik. Kemudian juga ada bantuan pangan bagi kelompok rentan serta beasiswa tahfiz Al-Quran lewat program Satu Desa Satu Hafiz. Nah, upaya ini juga ternyata sejalan dengan dukungan Gubernur Lampung, Yai Mirza, yang kembali meraih Grand Basnas Awards 2026 sebagai Kepala Daerah Pendukung Zakat Terbaik untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Wow, applause! Basnas pun berharap pengelolaan zakat yang transparan dan berkelanjutan bisa memperkuat ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena pendengar, zakat terbaik bukan hanya meringankan beban sesaat, tapi membuka jalan agar penerima manfaat kelak mampu berdiri sendiri. Selain itu, jangan kemana-mana, masih ada Lampung pagi ini dan jam 7.00 waktu Indonesia Barat kita juga akan dengarkan update informasi bersama dengan Warta Berita Pro 3. Tetaplah bersama kami.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, agar sampai nanti menghasilkan kegiatan pendidikan yang terdekat pada suatu waktu Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.